Husan sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan mengarah ke mulut gawang. Di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara dan

0: di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
1: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT-32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
2: Untuk KJT-32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana, jadi ada delay 1 jam 25 menit. Ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkatan 45 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas niti itu karena sakit ya. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 443. 443. Di kota 19.
1: Dan menurut Ahmad Khotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT-35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara.

0: dan kita akan menghemat banyak sekali.
1: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
2: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
3: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar, bisa berkurang dong. Negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Yosef Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk pembebasan tahanan dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi hari ini. Sejak jam 5 pagi tadi ya, Surakarta pagi ini sudah diisi dengan siaran langsung pertandingan sepak bola. Dan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadir untuk Anda dengan dialog atau bincang pagi ini tentang Satgas Rescue untuk mendorong peningkatan PAD Kota Surakarta. Dan nanti kita akan berbincang dan berdiskusi bersama para narasumber yang nanti akan langsung hadir di studio ya. Ada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kasatpol PP Kota Surakarta, ada Pak Didik Anggono nanti, kemudian juga Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, ada FX Sandi Sutrisno SH, MEng, MURP. Kita nanti akan berbincang bersama pendengar tentang Satgas Rescue untuk mendorong peningkatan PAD Kota Surakarta. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar, seperti yang sudah disampaikan melalui Warta Pagi, pemerintah Kota Surakarta ini membentuk satuan tugas rescue untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD. Dan Satgas yang dipimpin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP bertugas untuk mendukung penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah. Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didi Anggono mengatakan Satgas Rescue merupakan inisiatif Satpol PP sehingga keberadaan Satgas ini berada di bawah koordinasi instansinya yang dibentuk untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Dan bagaimana langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan tugas dari Satgas ini, pendengar, nanti akan kami diskusikan bersama dengan narasumber yang hadir langsung di RRI Surakarta. Beliau adalah Kepala Satuan Pamong Praja atau Kasatpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono, HKS, SHUT, MSI, dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, FX Andi Sutrisno SH, MEng, MURP, sesaat lagi. Dan tentunya nanti kami akan mengundang pendengar untuk berinteraksi bersama narasumber kami melalui line telepon 638055 dan juga di 081 3900 155 25. Nantikan kehadiran kami sesaat lagi.

0: Pendengar, Anda masih terus bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Seperti tadi sudah kami informasikan kepada pendengar, kami akan hadir di Bincang Pagi kali ini dengan topik Satgas Rescue Dorong Peningkatan PAD Kota Surakarta. Dan pendengar, setiap rupiah PAD ini menentukan kualitas pelayanan publik. Karena itu ketika ada potensi kebocoran pendapatan, pemerintah tidak bisa tinggal diam. Dan hadirlah Satgas Rescue ini, tim yang ditugaskan untuk mengamankan pendapatan Kota Surakarta. Namun, seberapa besar tantangan yang sebenarnya dihadapi, kita akan perbincangkan bersama pagi hari ini bersama Kepala Satuan Pamong Praja Kasatpol PP Kota Surakarta. Ada Pak Didi Anggono. Pak Didi, selamat pagi Pak Didi.
1: Selamat pagi Mbak Wiwi.
0: Terima kasih sekali sudah bersama kami. Kemudian juga ada Sekretaris

0: Bagaimana Pak Andi? Oke. Baik, kita segera mulai perbincangan kita dan pendengar nanti kami mengajak Anda untuk bersama kami. Oke. Iya, boleh dicoba Pak Andi?
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik,
1: Mbak Mimi.
0: Yes, oke. Supaya nanti pendengar bisa bersama kita juga melalui WhatsApp ya. Baik, saya ke Pak Didi. Pak Didi belum pernah mendengar rescue Pak saya.
2: Iya.
0: Boleh dijelaskan dulu. Ini program baru ya Pak ya. Inisiasi dari Satpol PP katanya.
2: Betul.
0: Oh iya.
2: Betul
0: iya.
2: Betul.
0: Jadi, seperti apa Pak rescue itu sendiri?
2: Jadi rescue itu adalah singkatan dari Revenue Enforcement Squad.
0: Oh, enforcement ya.
2: Enforcement Squad. Okay. Jadi penegakan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Kami inisiasi karena memang Kota Surakarta saat ini kami pandang membutuhkan penanganan yang serius terkait dengan peningkatan pendapatan. Jadi kalau saat ini mungkin nanti jelasan juga dari Pak Benda, ada pengurangan dana transfer ke daerah, kemudian ada penetapan PAD yang tinggi 1 triliun dari wali kota, kemudian juga masih banyak sektor pajak retribusi itu tunggakannya masih luar biasa besar.
0: Oke.
2: Nah ini kami selaku penegak peraturan daerah maka menginisiasi untuk di Surakarta ada Perda 14 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tentu dengan adanya pajak ini menjadi dasar landasan kami Satpol PP yang nanti berkolaborasi dengan stakeholder baik TNI, Polri, Kejaksaan, OPD untuk bersama-sama mengoptimalkan pendapatan di Kota Surakarta. Itulah latar belakang terbentuknya Satgas Rescue gitu Mbak.
0: Iya, kemudian Satpol PP yang menjadi leading sektornya.
2: Betul, betul.
0: Iya, ini ada dasar hukumnya atau memang inisiasi murni dari Satpol PP sendiri, Pak?
2: Jadi kalau bicara dasar hukum, yang pertama Undang-Undang 23 tahun 14 tentang pemerintahan daerah, kemudian PP 16/18 tentang Satpol PP, kemudian Permendagri 3 tahun 2019 tentang penyidik pegawai negeri sipil, kemudian juga Perda 14 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, dan juga Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah dan pusat. Nah, ini menjadi dasar kami untuk membentuk Satgas Rescue ini, Mbak. Seperti
0: iya.
2: Itu.
0: Kenapa bukan Bapenda nih yang memimpin Satgas? Karena kan tupoksinya untuk perpajakan ini dari Bapenda ya Pak ya? Atau karena ini adalah penindakan?
2: Ya, jadi kalau kita bicara penegakan peraturan daerah, itu menjadi tugas Satpol PP.
0: Oh begitu.
2: Ya. Okay. Jadi kalau penanganan permasalahan itu kan ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Jadi dari awal, contoh seperti penetapan pajak, wajib pajaknya siapa, pajaknya berapa, bayarnya kapan, jatuh temponya kapan, itu menjadi urusan dari Bapenda. Tapi pada saat wajib pajak itu tidak patuh terhadap pajak yang sudah ditetapkan, sudah ada upaya-upaya dari Bapenda, dari OPD, pengelola PAD, maka penegakan perda itu menjadi langkah terakhir. Jadi kalau sudah dikandani, sudah diajak bicara, kadang sekarang kalau trennya diajak ngopian gitu, Pak.
0: Iya, betul.
2: Kemudian sudah berulang kali untuk diajak koordinasi, masih tidak ada itikad baik, ya. Maka kami membentuk Satgas ini, OPD tersebut untuk melimpahkan permasalahan ini kepada Satpol PP selaku penegak perda. Yang tadinya OPD ini selaku leadingnya terkait dengan penarikan pajak retribusi, macet, tidak ada kepatuhan dari WP

0: atau wajib retribusi, maka tugasnya penegak perda inilah yang akan menangani. Leadingnya berganti dari OPD, masing-masing OPD pengampu PAD menjadi penegak peraturan daerah di Satpol PP, seperti itu Mbak.
1: Oke, kemudian Pak Andi, bagaimana koordinasi dengan dari Bapenda ke Satpol PP sendiri dalam penegakan ini? Berarti artinya bahwa ketika Satpol PP ini akan bertindak, itu pasti berdasarkan laporan dari Bapenda. Apakah seperti itu?
2: Ya, jadi melanjutkan yang disampaikan Kasatpol PP tadi ya, benar. Jadi proses pemungutan pajak mulai dari pendataan sampai dengan penagihan itu menjadi wilayah dari Bapenda sesuai dengan undang-undang dan juga Perda 14 2023. Tetapi memang di Perda 2014 itu diatur soal sanksi, kemudian pelanggaran-pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran terhadap perda, ketentuan itu menjadi wilayahnya Satpol PP. Artinya memang ada fungsi dari Satpol PP untuk ikut ambil bagian, bukan karena ikut ambil bagian PAD-nya, tapi soal penegakan aturannya. Jadi misalnya ketika ada sebuah usaha mendirikan reklame tanpa izin misalnya. Tanpa izin, tanpa membayar pajak, itu kan ada pelanggaran dari ketentuan. Maka kemudian Satpol PP yang menjadi leading untuk memimpin penertiban dan lain sebagainya. Jadi memang data, kemudian secara teknis support datang dari kami selaku OPD teknis yang kemudian dieksekusi oleh teman-teman Satpol PP.
1: Oke, kemudian apa saja nih Pak Didi dan juga Pak Andi yang nanti bisa dijalankan oleh Satgas Rescue sendiri untuk meningkatkan PAD? Jadi sektor apa saja nih? Tentang tadi optimalisasi pajak daerah, kemudian apa lagi Pak?
0: Juga ada retribusi, jadi itu Surakarta kan pajak retribusi. Retribusi pemanfaatan kios, sewa kios, kemudian parkir. Nah ini parkir masih banyak perlu optimalisasi dengan ruang yang sudah ditentukan. Mungkin kita selalu melihat parkir itu meluber, tetapi pendapatan yang masuk ke Kota Surakarta ini cenderung sama, jadi tidak mengikuti perkembangan yang ada. Dan tentunya ini perlu penanganan khusus, sehingga upaya pemerintah Kota Surakarta sudah meramaikan kotanya itu juga harus berbanding lurus dengan pendapatan yang didapat Kota Surakarta, seperti itu Mbak.
1: Ya, sektor pariwisata juga bisa gitu.
0: Betul, ya, bisa. Yang berhubungan dengan pendapatan, saya kira itu nanti juga bisa menjadi ranah penegakan perda yang kita lakukan.
1: Oke, kalau selama ini bagaimana nih wajib pajak ini yang seharusnya masuk, ada target, masuk target nggak kemarin?
2: Ya, jadi kalau kita bicara soal pendapatan asli daerah kan ada 4 komponen. Ada pajak, kemudian retribusi, lain-lain PAD yang sah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang memang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah di pajak dan retribusi. Pajak itu sesuatu yang wajib tanpa ada imbal balik, sementara kalau retribusi adalah ketika masyarakat ingin mendapatkan layanan dari pemerintah, baru dia membayar retribusi. Kesehatan, PKL, dia memanfaatkan sarana, parkir dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak di situ sebenarnya untuk PAD yang ada kaitannya langsung dengan masyarakat. Kalau bicara soal target, kami punya target Mbak Wiwi. Jadi setiap tahunnya kita proyeksi tumbuh sekitar 5-6%. Tahun ini kita ada target di sekitar 680 miliar untuk pajaknya saja. Jadi kalau melihat struktur APBD kita, pajak itu di APBD, di pendapatan asli daerah itu hampir menjadi tulang punggungnya, hampir sekitar 60% dari, dibandingkan dengan retribusi, lain-lain PAD yang sah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi memang agak cukup tinggi untuk pajak daerah.
1: Oke, dari beberapa hal tadi yang paling berpotensi untuk pendapatan daerahnya yang mana nih?
2: Ya, backbone-nya adalah pajak daerah.
1: Oh, pajak daerah ya.
2: Hampir 680 tahun ini, tahun depan 720.
1: Selalu meningkat. Tapi bagaimana realisasinya?
2: Ya, kalau kita bicara soal realisasi tentunya tidak bisa lepas dari kondisi perekonomian, kemudian kepatuhan wajib pajak yang menjadi PR kami bersama dengan Satpol PP tentunya, kemudian hal-hal lain, kebijakan misalnya. Tahun 2025 misalnya gini, kita target untuk PBJT tenaga listrik 84 miliar. Tetapi kemudian di awal tahun, pemerintah mengeluarkan kebijakan 50% untuk pembelian listrik waktu itu, Januari, Februari. Dan itu berdampak langsung kita kehilangan 5 miliar. Jadi memang tidak semata-mata kita targetnya sekian, pasti akan tercapai, tidak. Karena kita juga melihat kepatuhan masyarakat, kemudian SDM kita cukup apa enggak untuk nagih dan lain sebagainya. Tapi yang kemarin di tahun 2025 kita di angka sekitar 92% dari target 640.
1: Cukup tinggi ya, cukup bagus kan. Nah, tapi kemudian dengan lahirnya Rescue ini sendiri, ini apakah artinya bahwa masih banyak ini yang harus diselesaikan? Artinya masih banyak para wajib pajak yang memang belum patuh. Seperti itukah Pak Didi?
0: Ya, kalau menurut kami, nyambung dengan apa yang sampaikan Pak Andi tadi, bahwa memang masih ada ruang-ruang yang perlu kita optimalkan. Di mana kepatuhan ini perlu kita dorong lagi sehingga pencapaian tadi yang belum optimal bisa kita optimalkan dari kinerja Satgas ini, seperti itu. Kalau kita melihat di masing-masing OPD pengampu PAD masih ada beberapa atau ruang-ruang yang itu menjadi permasalahan terkait dengan pencapaian PAD, dan itulah nanti yang akan kita coba intervensi kepada masing-masing OPD tersebut, sehingga yang PAD itu tidak bisa teraih dengan optimal atas dukungan dari Satgas ini bisa lebih optimal, sehingga pendapatan di tentunya di Bapenda bisa lebih tinggi lagi, seperti itu.
1: Untuk pelaksanaannya nanti ini Pak Didi, bekerja sama dengan lembaga lain atau OPD lain?
0: Ya, ini adalah Satgas kolaboratif. Satpol PP penegakan perda tidak bisa sendiri. Jadi ada di Perda 1423 dan Undang-Undang 122 itu mewajibkan untuk berkolaborasi dengan instansi yang lain, karena penanganan penegakan peraturan daerah ini endingnya bisa kepada pemberian sanksi administrasi atau sanksi pidana. Kalau kita bicara sanksi pidana, tentu menjadi urusan dari kepolisian dan kejaksaan, karena Satpol PP selaku penegak perda, kami memiliki namanya penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, kami selalu berkoordinasi dengan kepolisian di Korwas PPNS Satreskrim Kota Polres Surakarta, kemudian dengan kejaksaan dalam rangka nanti pelimpahan perkara. Kalau dalam hal ini kita bicara terkait dengan pajak dan retribusi, jadi ada dua penanganan. Jadi administrasi juga bisa sampai ke ranah pidana, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik Pak Didi, Pak Andi, nanti kita akan berbicara lagi bagaimana strategi ini akan dilakukan, apakah dari Satpol PP sendiri bersama dengan lembaga terkait ya, ini sudah mempunyai satu strategi yang akan dilaksanakan nanti supaya apa yang menjadi target PAD tahun ini bisa tercapai dengan sangat baik, kemudian juga bisa memberikan satu pembelajaran dan edukasi kepada masyarakat, terutama wajib pajak, supaya mereka semakin hari nggak usah doyak-oyak lah ya.
0: Harapannya begitu.
1: Ya, ini pasti kan ada langkah-langkah strategis ya. Nanti kita akan perbincangkan kembali, dan pendengar tentunya line telepon kami buka untuk pendengar ya, 638-055 maupun di 081-3901-5525. Nanti kami akan kembali sesaat lagi.
3: Halo Bude.
4: Halo Sherly, baik-baik kah?
3: Baik Bude.
4: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
3: Wah.
4: Kok bisa temani kah?
3: Bisa dong, siap Bude.
4: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak Sher?
3: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
4: Masa?
3: Sama.
4: Oh, iya, Kak?
5: Iya, benar. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
1: Kita kembali ke bincang pagi pendengar tentang Satgas Rescue Kota Solo ya. Ada Pak Didi dan juga Pak Andi. Nah, seperti tadi Pak Andi dan Pak Didi, ada strategi khusus yang akan dilaksanakan ketika harus melakukan penindakan kepada masyarakat yang tadi ya tidak disiplin dalam berpajak ini.
0: Saya atau Pak, ya. Pak Andi?
1: Pak Didi.
0: Oh,
1: dan
0: siap.
1: Penindakan Pak Didi ini ya.
0: Siap. Jadi terkait dengan kegiatan yang akan kami lakukan itu sangat erat berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh OPD teknis. Jadi kalau kita bicara ngewong-ngewong gitu Mbak ya. Kalau kita bicara humanis, kita tidak bicara represif. Nah, itu sebenarnya tahapan sudah ada ini. Dari Bapenda, kalau ada yang dalam tanda kutip tidak patuh membayar, tentu ditegur ini.
1: Yeah.
0: Nah, tegur lisan, ada panggilan untuk hadir di Bapenda, kemudian nanti ada teguran 1, 2, dan 3 dari Bapenda, ternyata masih tidak patuh lagi. Lah ini kami nanti menyiapkan sistem di mana wajib pajak yang tidak patuh bayar pajak itu nanti akan diintegrasikan datanya ke sistem. Kalau Bapenda punya anu Pak ya? Simpada ya Pak ya. Lah nanti kami punya yang namanya stamper, sistem terintegrasi atasi masalah penunggak pajak retribusi. Itu nanti kita integrasikan. Jadi dalam wilayah hanya tunggakan saja, bukan wilayah penagihan yang ada di Bapenda. Sehingga pada saat nanti data itu sudah kita integrasikan, kita dan bisa pilih dan pilih mana yang akan kita tangani terlebih dahulu. Apakah ini perlu kita kunjungan ke objek pajak atau kita perlu hanya untuk mengundang saja di kantor Satpol PP. Kami sudah menyiapkan sebuah ruangan namanya Sekretariat PPNS, itu sebagai poskonya rescue nanti, di mana kami nanti akan mengundang para wajib pajak retribusi yang tidak patuh. Kemudian siapa yang akan menangani? Yang pertama Satpol PP, kemudian OPD yang bersangkutan, kemudian dua jajaran dari kepolisian dan kejaksaan, seperti itu. Nah, ini karena kita kolaborasi, maka penanganan-penanganan seperti itu akan kita lakukan. Pada saat kita datangkan ke kantor, kita undang ke kantor, kita datangi di objek pajak, itu sudah bayar pajak retribusi sesuai dengan kewajibannya, selesailah sudah kewajibannya. Tapi pada saat itu masih belum patuh, nah maka langkah terakhirnya adalah penegakan peraturan daerah di langkah penyidikan namanya. Karena tadi saya sampaikan bahwa kami Satpol PP sebagai juga adalah penyidik pegawai negeri sipil. Nah nanti bisa menjadi putusan dari pengadilan. Apa yang diputuskan? Apakah hanya membayar denda ataukah ada pidana yang lain yang diberikan kepada wajib pajak atau wajib berarti sebut-sebut sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan yang kita miliki di kota Surakarta. Jadi tahapannya panjang Pak. Jadi tidak selalu kita datang, kita tagih, kemudian tidak mau kita petugasnya arogan, itu tidak seperti itu. Gitu kira-kira.
1: Nah Pak Andi, biasanya ini yang nanti akan dilaporkan ke Satpol PP ini mereka yang sudah menunggak berapa tahun nih Pak?
2: Ya, jadi ada yang misalnya PBB ya, tagihannya sudah 5 tahun. Nah, artinya kan karena kita juga bicara soal daluarsa juga, ketika ada tagihan lebih dari 5 tahun dan tidak dilakukan tindak lanjut, biasanya bisa daluarsa. Makanya kami selalu disiplin untuk mengingatkan setiap saat. Tapi memang kecenderungannya ketika itu numpuk-numpuk, akhirnya ya kami minta bantuan Satpol PP untuk melakukan pemanggilan. Jadi tidak hanya di PBB misalnya, kami juga ketika ada WP yang kita akan pasang alat transaksi monitoring devices, alat untuk pemantauan omset misalnya warung sate misalnya, itu ketika mereka susah juga, kami juga pasti akan koordinasi dengan Satpol PP. Kami datang visit ke wajib pajak juga, kami bersama dengan teman-teman Satpol PP.
1: Jadi yang nunggak lebih dari 5 tahun ke atas gitu ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau yang nunggak 2, 3, 4?
2: Biasanya masyarakat kita itu kan kalau mau menyelesaikan kewajibannya ketika ada perlu sih sebenarnya. Biasanya ada kepentingan untuk administrasi di mana, waris, atau kemudian di bank misalnya, seperti itu biasanya mereka
1: menyelesaikan kewajibannya ya. Oke, baik. Nah, ini sasarannya siapa saja sih Pak tadi? Ya, usaha apa? Wajib pajak yang menunggak ya, misalnya PBB. Kemudian juga tadi retribusi. Terus selain itu kalau misalnya ini Pak, apa namanya? Usaha-usaha yang belum daftar gitu gimana nih?
0: Oh, itu beda, Pak.
1: Beda ya?
0: Nggih. Itu ranahnya bukan di Satgas ini ya.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi Satgas ini karena kami nambahkan revenue, urusannya dengan pendapatan.
1: Oh iya. Oke.
0: Ya. Itu nanti menjadi urusan perizinan di OPD yang lain. Kan belum terkait dengan kewajiban membayar pajak atau retribusi.
1: Iya. Cukup banyak ya Pak ya yang kira-kira nanti akan ditagih.
0: Iya, kalau kita melihat dari apa jenis pajak dan retribusi yang kita tangani, banyak tadi disampaikan di Bapenda, ada PBB P2 Pak ya, kemudian ada PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu, warung makan, resto dan sebagainya, kemudian sarang burung walet Pak ya, air bawah tanah, kemudian pajak retribusi apa itu para parkir, kemudian retribusi pasar, kemudian persampahan, luar biasa banyak Pak.
1: Oke, yang menjadi prioritas yang mana nih?
0: Sebenarnya semua, semua, tapi dalam tahap tahap jangka pendek ini kami berkoordinasi dengan Bapenda dan Dinas Perdagangan, itu kami akan melaksanakan terkait dengan penagihan di tunggakan kios dan terkait dengan tunggakan pajak reklame. Tapi Satgas ini dibentuk untuk melaksanakan tagihan ataupun penegakan peraturan daerah seluruh pajak dan retribusi yang ada di Kota Surakarta.
1: Oke. Nah, kemudian untuk yang menjadi sasaran tembak nih ya, istilahnya yang akan ditindak. Ada tahap-tahapan sebelumnya belum ini Pak Andi? Misalnya dari Bapenda sendiri sudah memberikan surat apa begitu, setelah sekian kali diabaikan baru nanti ada laporan ke Satpol PP, sehingga petugas yang melaksanakan penindakan ini punya kekuatan hukum gitu.
2: Iya. Jadi tadi sudah sempat disampaikan ke Satpol PP soal apa yang dilakukan Bapenda. Jadi ketika ada jatuh tempo, kita ingatkan beberapa kali. Karena sebenarnya secara administratif, ketika mereka melakukan pelanggaran atas jangka waktu pembayaran, mereka juga sudah kena denda administratif. Tapi kalau itu kemudian berlangsung berlarut-larut, kemudian menumpuk-numpuk, karena misalnya yang PBJT itu kan tagihannya per bulan, tiap bulan ada tagihan baru dan lain sebagainya. Kalau itu bertambah banyak mungkin akan memberatkan dan akhirnya malah gagal bayar. Artinya hal-hal itu yang kemudian kita berikan surat teguran, kemudian kita panggil ke kantor dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah mentok, memang benar-benar sudah tidak bisa lagi, ya itu tadi koordinasi dengan penegak perda.
1: Oke. Dan kalau di Kota Solo tadi disampaikan Pak Didi cukup banyak ini ya.
0: Iya.
1: Cukup banyak ya. Oke, baik. Pendekatannya pasti kan tadi disampaikan kalau yang humanis ini sudah dari Bapenda.
0: Yeah.
1: Kalau dari Satpol PP sendiri ya namanya penindakan ya, Pak ya. Tapi tadi disampaikan SDM-nya nih, Pak. Cukup enggak nih untuk melakukan ini? Sebenarnya kan ada banyak tugas ya dari Satpol PP ya tentang penertiban dan lain sebagainya. Sekarang ada tugas baru lagi nih menjadi Satgas Rescue nih, Pak.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Iya, Jen. Jadi terkait dengan personel, kami di Satpol PP ada 3 bidang. Yang pertama bidang penegakan peraturan daerah, bidang penanganan gangguan trantibum, dan bidang linmas. Dan bidang di bidang penegakan peraturan daerahnya yang kita siapkan nanti personilnya untuk menangani permasalahan ini, dan juga dengan di backup dengan personil yang lain. Tentu kenapa ini perlu personil yang banyak, nanti pada tataran pelaksanaannya tetap melibatkan stakeholder yang ada, baik itu aparat penegak hukum ataupun dari OPD yang bersangkutan. Karena secara teknis data kemudian tahapan awal yang dilakukan itu adalah OPD yang mengetahui,
1: yeah.
0: Ya, Satpol ini hanya melaksanakan tindak lanjutnya saja, penegasan saja gitu, Pak, seperti itu. Jadi terkait dengan personil tetap kolaboratif, tidak hanya Satpol sendiri seperti itu.
1: Oke, okay. Nah ini kan semua lembaga pasti terdampak dengan adanya efisiensi dari presiden ya tentang anggaran.
0: Betul.
1: Ini kira-kira berdampak nggak dengan kewajiban mereka atau memperberat mereka untuk membayar pajak ini, Pak? Pak Andi?
2: Ya, yeah, jadi kalau kita di sistem penganggaran pemerintah kan sudah disampaikan sejak awal.
1: Oke. Okay.
2: Jadi tahun 2026 ini misalnya sejak awal sudah disampaikan dari pemerintah pusat, oh Solo dikurangi TKD-nya 216 miliar misalnya. Yeah. Maka kami akan menyusun program kegiatan ya sesuai dengan uang yang ada, disupport dengan PAD-nya. Jadi kalau Solo itu tahun 2025 untuk kemandirian fiskalnya sudah hampir mencapai 49%, artinya hampir 50%, 50-50 itu sudah bagus. Artinya kita tidak sangat tergantung dengan transfer pemerintah pusat.
1: Okay.
2: Tetapi artinya kita juga harus menyesuaikan untuk program kegiatan kita, belanjanya ya di rem. Artinya kita tahu kemampuan kita. Artinya, uang kita cuma 2 triliun, ya itu yang kemudian dibelanjakan. Nah, terkait dengan apakah ini kemudian akan membebani masyarakat atau tidak, kalau kita kan hanya menjalankan amanat dari peraturan, kami menjalankan peraturan ketika kebijakan kami hanya terima 1 triliun dan kami harus mencari 1 triliun sendiri, ya kami lakukan itu berdasarkan apa yang sudah diatur di ketentuan. Artinya pajak itu kan ada ketentuannya, ketika jual beli tanah ya tarifnya seperti itu. Kita tidak kemudian menaikkan secara tiba-tiba karena selama periode setelah ditetapkannya Perda 14/2023 memang tarifnya dari dulu ya seperti itu. Tidak ada kemudian karena uangnya dikurangi kemudian kami secara ugal-ugalan menaikkan tarif dan lain sebagainya, tidak. Kami hanya mengoptimalkan siapa yang seharusnya sudah menjadi wajib pajak, membayar kewajiban pajak, yang belum maka kita harapkan untuk kemudian segera terdaftar, segera melapor omset, segera membayar, itu aja sih.
1: Oke, okay. Jadi ada kesadaran dari diri sendiri ya, Pak ya?
2: Iya, sebenarnya.
1: Kalau misalnya saya punya usaha, omsetku ini harusnya sudah membayar pajak.
2: Iya. Yeah,
1: seperti itu ya. Yeah. Karena sebenarnya pajak ini kan tadi kewajiban sebenarnya,
2: kewajiban memaksa, bersifat memaksa. Jadi gitu. Misalnya gini, saya punya warung makan, omsetnya sehari itu 300 ribu, misalnya jajan sekali jajan 30, ada orang 10, berarti kan sudah 300 ribu,
1: yeah.
2: Kali 30 hari sudah 9 juta, padahal omset yang minimal untuk resto di Solo itu kan 7,5. Artinya saya itu harusnya sudah menjadi wajib pajak dan membayar. Dan perlu diingat, ini soal pemahaman sih,
1: yeah.
2: Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa resto itu yang membayar pajak bukan pengusahanya, tetapi adalah mereka yang menikmati kulinernya. Saya jajan 25 ribu, berarti pajaknya 2.500, saya titipkan kepada pedagangnya untuk dibayarkan ke Pemkot. Saya nggak mengurangi keuntungan. Itu hal-hal itu yang sebenarnya patut juga di apa ya, ditingkatkan pemahaman soal itu.
1: Oke, jadi yang membayar pajak justru konsumennya ya?
2: Iya, untuk yang PBJT itu semua yang membayar. Iya. Mbak Wiwi beli listrik itu sudah dipotong 10%.
1: Iya, iya. Oke, saya semalam PLN jajan juga ada kok.
2: Iya.
1: 10% dari
0: bilnya ya.
1: Dari bilnya. Iya. Jadi sebenarnya ini tidak memberatkan ya. Tergantung.
2: Harusnya tidak, ya. Karena mungkin gini, pemahaman bahwa memang apa yang kita kelola, pemerintah kota kelola itu nanti akan juga dikembalikan, karena pemahaman pajak daerah di Undang-Undang 1/2022 termasuk adalah bahwa itu kemudian dikembalikan lagi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Artinya kami hanya mengelola saja, bukan untuk kami.
1: Baik, dan kadang-kadang itu yang dipertanyakan oleh masyarakat ya. Apa sih yang sudah timbal balik, apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Baik, 638-055 silakan. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Kapten Obama. Monggo.
6: Narasumbernya dari siapa tadi?
1: Dari Kepala Satpol PP Pak Didi Anggono dan juga Sekretaris Bapenda Pak Andi.
6: Ini Anda berdua ekstrim. Bikin investasi masuk Solo semakin nggak mau.
1: Iya.
6: Yang kedua, yang ketiga, saya ini korbannya Pak. Saya pernah ditegur sama Bapak itu Pak, zaman ini Pak Mas Hendradi. Kata-katanya bagus sekali di kalimatnya itu. Kalau enggak tanah disita. Ibu saya tuh bingung loh Pak. Karena ngebel saya dari Bandung, mulai jurus. Saya bilang, tak bayar, tak bayar. Ini kondisiku kok yang ini, terus piye. Yang bisa jawab ayu, langsung tak bayar. Nah itu aja nih, itu aja cukup membeli nih. Terus sebagian tak membayar PBB nih. Begitu Pak. Tapi jangan dikasih, apalagi nanti didatangi. Itu kasus pertama di Solo. Kasus yang kedua di Sukoharjo, saya didatangi di rumah saya di Lawean, polisi karena petugas pajak PBB dari karena Sukoharjo itu melu Klaten waktu itu. Bapak ini disita, jangan ngomong gitu Pak, polisi petugas pajak wes kene wae tanah aku iki golek napa pembeli tak openi sak persen kowe. Waktu saya ngasih gitu cara nih, golek napa pembeli, kenal nang karo aku bayar, begitu bayar nggak bisa diproses. Lah iya, entuk duit to langsung tak membayar pajak ke denda, terus aku jalan pengurangannya piro, kan resmi. Tapi kalau Pak Jenang datang ke sini konyol bener. Lalu yang ketiga lebih konyol lagi, Camat Kartosuro nuliskan PBB milik ahli warisnya Bapak ini sekian persen, sekian juta, PBB ini sekian juta. Investor lari loh, utang pembeli makin bingung. Artuku kok kue jadi utang, ini pembeli tukunan, itu mungkin sebagian tak membayari kilo. Jadi jangan, kalau cara seperti ini frontal Anda, ekstrim banget ini. Tolonglah yang humanisnya yang gimana? Dari tadi nggak ada humanisnya. Mau masyarakat di sini, suasana sekarang Pak, dolar kemayu banget Pak. Berapa sekarang? 18 ribu toh, kurang titik. Apa yang terjadi? Dodolan dari kosong, aku dodolan ngadisi jenazah ini serapai loh Pak sekarang. Bener Pak, bener Mbak Wiwi. Tolong, bila sama Mas Wali, mengtakwil kok ya dikoyong ini. Ini semua sembarang repot. Tolong kebijaksanaannya gini saja Pak, saya usul. Di samping di diskon 20%, tapi tetap dipotong aja yang bayar, jangan pelaporannya. Bayar dulu yang sebelumnya. Itu nggak aneh piro, bayar 20% diskon. Insya Allah bisa Pak. Ya memang abot, tapi ya gimana lagi. Humanisnya gitu dong. Aku ya nontonnya uang bisnis, walaupun sekarang saya cuma pensiunan. Nah di sini jenazahnya sepinnya kayak ini Pak. Ngelesi apalagi saya, kalah karo AI. Kayak IPR di foto, di lebarnya Google bisa ngejawab. Kemarin dari Purwakarta, sebutnya Purwakarta. Gini Pak, literasi lah, saya juga literasi ya ada. Yun Sewu, kita beda pendapat, Pak Narasumber. Saya sekarang tinggal di Wijaya Kusuma 30 TPS. Nanti Mbok Parani Rapopo, saya welcome saja.
1: Iya,
6: no. Saya juga tak menjawab, saya kan pasiennya RRI.
1: Iya.
6: Dan selosor, selosor dosa tempat dikasih obat RRI ketoprak sama bayang orang. Makanya saya bertanggung jawab segala tindakan ucapan pikiran saya ini. Saya sekarang harus dikorban. Aku pensiun wis di sini. Ngajar guru wis ora payu kono kuwi tuwen. Ya ora iso aku kudu semangat dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait PBB yang
0: PBB.
1: Betul. Bisa langsung ditanggapi, monggo silakan.
2: Saya malah baru dengar ada PBB disita, tanah disita. Karena selama saya di Bapenda sudah 4 tahun ini, kita bahkan untuk pajak yang lain tidak pernah melakukan penyitaan. Karena ada ketentuan soal siapa yang berhak berwenang untuk melakukan penyitaan. Itu baru dilakukan di Permen KU nomor 7 tahun 2025 dan saat ini kami belum melaksanakan itu. Jadi tadi informasinya mungkin terputus dan saya tidak paham yang dimaksud oleh Kapten Obama ini, yang dimaksud tanah ini saya sita itu maksudnya bagaimana? Bagaimana siapa yang berwenang melakukan penyitaan? Jadi kalau dalam kaitannya pajak PBB, banyak sekali kita. Jadi kalau kita lihat dari data Mbak Wiwi, Kota Surakarta itu ada sekitar 140 ribu NOP, wajib pajak petak tanah. Dan setiap tahunnya yang membayar itu hanya 58%. Artinya masih banyak, 42% masyarakat kita yang itu tadi, saya akan bayar ketika butuh saja. Ada kesadaran yang masih belum optimal. Jadi dan itu akan menjadi tunggakan tahunan kita. Tahun kemarin per 31 Desember 2025 tunggakan PBB kita hampir 170 miliar. Nah itu yang kemudian kami mencoba memberikan layanan. Oh mungkin masyarakat pengen didekati karena kalau membayar ke bank jauh, makanya kami datang safari PBB di daerah-daerah yang petanya merah yang belum bayar. Kemudian kami ada layanan Car Free Day dan lain sebagainya. Itu adalah pendekatan kami untuk memberikan akses yang lebih mudah. Sekarang PBB di bawah 10 juta kami, mereka masyarakat bisa membayar lewat QRIS dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya kami. Sehingga kalau kemudian sampai disita, itu prosesnya sangat panjang. Jadi tadi mungkin saya kurang memahami apa yang dimaksud Kapten Obama ini terkait dengan disita itu seperti apa. Jadi kami, apalagi masuk tadi disampaikan soal Mas Wali ya, kami tidak mendasarkan pelaksanaan pemungutan kemudian penagihan atas perintah wali kota, tetapi kami melaksanakan atas perintah undang-undang. Jadi undang-undang perda ini sudah 14/2023 sebagai update dari undang perda tahun 2009 itu kami lakukan karena memang ketentuannya seperti itu ya. PBB ketika denda dikenakan 1% untuk keterlambatan dan lain sebagainya. Mekanismenya akan sangat banyak sekali dan kami juga selalu membuka ruang untuk misalnya pengajuan pengurangan, pengajuan penghapusan denda, itu masih, itu sudah diakomodir oleh aturan. Jadi ketika ada seorang wajib pajak merasa saya sudah secara finansial kekurangan dan tidak bisa membayar kewajiban saya, maka itu bisa diajukan untuk pengurangannya, untuk pembebasannya. Rencana tahun depan ini pemerintah kota Mas Wali sudah menginisiasi mungkin ketetapan di bawah 50 ribu akan dihapuskan misalnya, atau ada beberapa alternatif termasuk untuk yang masyarakat kita yang masuk desil P1, P2 kemiskinan bisa akan dihapuskan. Hal-hal seperti itu yang menjadi apa ya, yang tadi disampaikan tidak humanis. Bagaimana tidak humanis? Kami mencoba, kami tahu bahwa masyarakat itu kan stakeholder kita, mereka adalah rekan kita. Pengusaha-pengusaha itu adalah rekan kita. Bagaimana kita akan kemudian tidak humanis kepada mereka, karena tanpa mereka juga kita tidak bisa dititipi uang oleh konsumen misalnya seperti itu. Mungkin respon yang bisa saya berikan Mbak Wiwi.
1: Oke, baik Pak Didi. Tadi ada semacam penolakan gitu ya, atau mungkin protes dengan program ini. Kenapa terlihat seperti ekstrim gitu ya? Gimana tanggapan Pak?
0: Kalau ini kasuistis Mbak ya. Tadi sudah, kalau terkait dengan penanganan PBB P2 tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Andi ya. Artinya terkait dengan penyitaan, kemudian terkait dengan apa hal-hal yang menurut masyarakat itu tidak ngewongke atau humanis tadi sudah disampaikan. Jadi banyak program yang ada di Kota Surakarta. Kita bicara di Kota Surakarta, Pak.
1: Iya.
0: Tadi Pak Kapten Obama itu nyinggung ada di Kartosuro. Jadi bukan ranahnya satu Kota Surakarta.
1: Iya.
0: Jadi kalau ekstrim ini kan tindakan tiba-tiba kemudian tanpa didahului dengan penjelasan. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau sudah ada penjelasan terkait dengan aturan yang melandasi, tahapannya seperti apa, kewajiban apa yang akan dilakukan oleh petugas, kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, saya kira itu sudah ada tahapan yang panjang dan baik. Kemudian tadi masih ada dibuka ruang diskusi, ada dibuka ruang permohonan manakala ada keberatan. Pengurangan denda, keberatan, itu sudah luar biasa. Kemudian di bawah 50.000 nanti ada yang dihapuskan, itu sudah menjadi kebijakan, menurut saya kebijakan yang baik, sehingga ya kami tetap berprinsip bahwa masyarakat itu adalah yang harus kita layani. Jadi okay. Bukan kalau dulu kan ada istilah pangreh projo, jadi masyarakat seolah-olah yang datang ke pemerintah, sekarang adalah pamong projo, kita adalah melayani masyarakat semuanya, semua lapisan, begitu Mbak.
1: Baik, 638-055 kembali, selamat pagi.
6: Obama lagi.
1: Ya, monggo.
6: Ini kalau begitu, dalam membuat surat teguran kepada pajak yang nunggak, tolong jangan ada kata-kata disita. Itu ibu saya waktu itu monteng itu, mulai. Pagi-pagi subuh itu ngomong saya mulai. Terus saya ketemu Pak Mas Indadi, Pak Mas Indadi sibuk, stafnya Mbak siapa itu. Kebetulan alumni SD Muhammadiyah 1. Loh Mbak, kok tau Mbak? Ini ngapain dek, gini. Loh ya bayar pajak. Nah akhirnya solusinya, saya ke PBB waktu itu dipegang Pak Kinkin, mantan lurah Bumi sekarang jadi sekwan ya.
2: Iya, iya.
6: Nah, apa dek? Iki yun piye iki, mangsaan iki. Gini sabar, oh karo apa? Tak bayarin, aku njaluk tulung. Pemerintah ngano diskon, wis payu to. Urung payu aku ngono, ini ngono dek aku iki. Itu Pak.
2: Ya.
6: Yeah. Nah, okay. Itu loh Pak. Jadi sekali lagi itu. Adapun yang kedua,
2: 2010-an ya Pak ya berarti.
6: 10 tahun Pak saya nunggae bandel tenan ya. Era dia tenan Pak. Saya itu orang tua saya tahun 84 itu Pak, ketipu 1 miliar Pak.
2: Satu
6: miliar itu kalau mas itu berapa kilo maksudnya? Panjangan tahun itu 83.
2: Yeah.
6: Nah, terus yang kedua, jangan diumumkan orang-orang yang telat bayar pajak, jangan diumumkan di mass media atau medsos. Itu juga berantem juga Pak. Saya itu berantem sama ke camat waktu itu objeknya di Tatua Suro. Ngopo tau Pak Mbak tulis yang kayak ini ngopo di sini-sini. Wong aku ki bayar kapan? Yen payu. Lho kan pasti ditolak
1: yeah.
6: Pasti ditolak sama BPN sama notaris. Pak kedah bayar saya Bu, Pak atau Tuan, saya PBB-nya Anda tidak sekian persen tahu diurus sendiri atau diurus notaris. Cuma kan ada aturane, tapi nggak usah diumumkan di koran. Terus yang terakhir, yang saya di Kartosuro juga itu kan dulu waktu itu kerja masih pajak di Klaten, petugas datang bawa polisi, king hopo tebak polisi ya kan. Saya ini juga tugas Pak Ari, saya juga nggak bisa ngikutin kayak Obama menantang petugas nyantang atasan. Ya entah nentang katanya ya, ya betul juga ya. Neng gini saja, sekali lagi kita kan cari solusi. Pemerintah butuh duit, masyarakat butuh suasana tenang. Monggo, saya tetap bayar Pak. Saya yakin pendengar yang lain yang nunggu itu tetap bayar. Mungkin bayarin pas turun waris atau pas saat jual balik nama itu loh Pak. Jadi ya, pasti kan kena.
1: Yeah.
6: Loh ya kenyataan gitu kan Mbak?
1: Iya yeah, benar.
6: Ini solusinya. Makanya kalau ada pendengar RRI, kemarin ada pendengar RRI datang ke tempat saya. Caranya Pak Obama, sudahlah niat bayar. Gaya tulisan niat bayar. Kapan? Yang tanah iki wis balik nama. Itu boleh. Disita orang Isa bener tadi Bapak tadi narasumber bener pingin tanya apa pengadilan mau balik meng CB naikkan sita jaminan tapi yang karo utang piutang lagi orang utang ada ki memang jenis saya swasta ki kayak ini ki yang pas jaya ada gula ada semua pas kere kayak bokek kayak ini ki sokan jaya ada juta
1: oke baik
6: itu matur assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Bisa ditambahi
2: ya. Jadi mungkin isu yang tadi yang soal ongkram bayar terus diumumkan, jadi kita dalam koridor aturan soal data informasi wajib pajak itu sebuah kerahasiaan. Jadi tidak bisa kami kemudian membuka informasi Pak ini belum bayar, Pak ini tagihannya sekian, kita tidak boleh. Kita hanya bisa memberikan data komplit itu kepada proses penyidikan hukum. Jadi sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang soal kerahasiaan wajib pajak. Jadi tidak akan dibenarkan jika kami kemudian mengumumkan publish siapa saja penunggak pajak. Tetapi bedalah halnya dengan ketika kami melakukan penertiban bersama Satpol PP, misalnya reklame, kemudian kami stiker reklame ini tidak berizin, reklame ini belum membayar pajak. Tapi kan tidak terinformasikan ini miliknya Pak Didik, bukan, tapi reklame ini belum bayar. Restoran juga seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Didi, ada menambahi apa yang disampaikan Mas Ari tadi atau Kapten Obama?
0: Anjir, jadi kita tidak bisa dengan mudah melakukan penyitaan, ya, penyitaan terkait dengan asetnya masyarakat. Kemudian data pribadi ini juga hal yang dikecualikan untuk dipublish di masyarakat. Ini menjadi apa tugasnya pemerintah benar-benar untuk menjaga kerahasiaan. Jadi kalau sudah ada apa membuka data ke masyarakat itu, saya kira itu sudah di luar kewenangan yang kita miliki. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Kemudian kalau kalau retribusi operasi rokok ilegal itu termasuk enggak?
0: Oh ya, ini hal yang lain ya.
1: Hal yang lain.
0: Sepil sedikit aja.
1: Ya.
0: Jadi Kota Surakarta salah satu penerima dana bagi hasil cukai tembakau. Ada digunakan untuk bantuan sosial, kemudian ada digunakan untuk kesehatan, dan juga menjadi ranah kami untuk penegakan hukum. Nah, terkait dengan penegakan hukum, di Kota Surakarta tahun ini kita ada alokasi anggaran sekitar 560 juta, dan itu digunakan untuk tiga kegiatan. Yang pertama adalah pengumpulan informasi, Mbak. Jadi kami mengumpulkan informasi terkait dengan toko, warung, atau tempat yang menjual rokok ilegal. Kemudian kami akan melakukan operasi bersama dengan bea cukai dan stakeholder, tetap dengan jajaran TNI, Polri, dan juga Kejaksaan. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana wujud rokok ilegal itu, bagaimana tidak bercukai, rokok polos, salah peruntukan cukainya, itu harus kita sampaikan. Dan hari ini kita melakukan sosialisasi itu, gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kemudian Bapak ini pada saat penindakan nanti, ini sudah belum dilaksanakan kan?
0: Yang mana, Pak?
1: Penindakannya
0: rescue. Kalau rescue belum, tetapi terkait dengan kegiatan tadi sampaikan Pak Andi, bareng-bareng kita ke lapangan, sudah kita lakukan.
1: Okay.
0: Jadi sudah ada tim tersendiri, tapi hanya terkait dengan beberapa item saja, reklame, kemudian PBJT, kemudian nanti ada di retribusi pasar. Lah, karena ini masing-masing OPD melakukan kegiatan itu, maka kami tadi di awal kami sampaikan inisiasi kami untuk menarik permasalahan ini kepada Satgas ini. Jadi ada efisiensi.
1: Okay.
0: Ada efisiensi terkait dengan waktu penanganan, efisiensi terkait dengan personil yang menangani, seperti itu. Jadi nanti bisa lebih terkonsentrasi, begitu, Pak.
1: Oke. Jadi nanti pelaksanaannya ini menunggu gitu ya.
0: Betul.
1: Menunggu ketika semua sudah sudah terkoordinasi dengan baik gitu ya.
0: Jadi menunggunya adalah OPD ini melimpahkan kepada Satgas ini untuk menangani.
1: Pak
0: Andi juga menyampaikan bahwa manakala itu sudah bandel,
1: sudah mentok ya,
0: gitu ya. Lah ini tugasnya penegakan peraturan daerah.
1: Okay.
0: Tapi kalau belum, tadi diundang kerso rawuh, kita bicara baik-baik, kerso bayar, lah sudah selesai di ranahnya Bapenda.
1: Oke, baik. Ada lagi 638055 sebelum nanti pertanyaan yang lain akan kami hadirkan. Oke. Selamat pagi.
6: Obama.
1: Ya, silakan. Kan,
6: saya korban, Mbak.
1: Iya, enggak apa-apa. Nggih.
6: Stiker no. Saya keberatan. Jangan sekali-kali masang di objek pajak rumah tinggal di stiker belum bayar pajak.
1: Itu tadi reklame ya?
2: Reklame, Pak.
1: Reklame, Pak.
6: Nggih. Ngerempet nanti. Karena tugas itu saya.
1: Iya, iya.
6: Apa itu kreatifnya kebablasan. Pisan ke no tempo ya kan. Ya Bapak Ibu sudah sepo ya don. Asem tenan iki. Aku dene tanggung utang rambayar pantesan utang bubar ya urung bayar.
1: Oke.
6: Okay. Saya tuh yang saya itu salah pas Mbak. Saya dipanggil sama camat, kok Mbak lepas? Aku orang lepas aku. Ini aku keberatan dengan cara begini. Masuk kurang follow pas saya tengah ngerti kafe bulannya Pak Mbakmu jadi utang PBB to lele. Kemakiman tipe. Tapi ya, tukunan. Makanya sekali lagi, monggo saya setuju tetap bayar. Termasuk pendengar RRI yang datang ke tempat saya. Berarti benar kita sepakat ya. Kalau sudah bikin surat pernyataan, bayar. Ini saat pas dibalik nama, itu aja udah. Saya tenang Pak, nggak jadi nggak kena. Apa? Eksekusi apa tuh, sita jaminan. Disita sama perusahaan. Sama negara maksudnya gitu. Tapi kalau disita sama bank, mau gak kerasa bang, ya utang ya wajib bayar kan gitu. Matur nuwun.
1: Baik, berarti ini kasuistik ya Pak ya, jadi nanti penanganannya mungkin per kasus seperti ini ya. Iya, oke. Okay. Baik, Pak satu lagi nih. apa namanya, dalam benak saya salah satu masyarakat ya. Yeah. Ketika Satpol PP itu menindak. Ya. Ya, selama ini kan gambarnya itu selalu intimidatif gitu ya. Nah, nah artinya, nah ini kan harus ada pengawasanin Pak. Bagaimana supaya tidak ada gambaran-gambaran seperti itu sehingga masyarakat belum sudah nolak seperti Pak Ari tadi. Gimana nih Pak?
0: Jadi,
1: supaya tidak terjadi yang seperti itu.
0: Pemerintah itu ada namanya manajemen risiko, Pak.
1: Ya.
0: Jadi risiko-risiko yang ada. Yang kita berpotensi apa menyimpang itu sudah kita mitigasi namanya. Contoh public speaking, penyampaian. Kalau orang Solo ini kan urusannya dengan bicara yang lemah lembut, humanis tadi, Pak. Jadi bahasanya mengucapkan kata kalimat yang sama dengan intonasi berbeda itu kan berbeda.
1: Nah,
0: inilah orang Solo. Itu kita sampaikan. Kemudian terkait dengan langkah ini sudah kita atur di dalam SOP. Jadi Satpol PP memiliki SOP yang tertuang di Permendagri 2623 bahwa setiap tahapan yang kita lakukan itu ada tahap-tahapannya. Begitu. Jadi tidak memaksa kemudian sesuai dengan apa yang dimau oleh petugas. Kemudian apa yang kita lakukan itu akan tertuang di dalam berita acara. Kemudian ada dokumentasi. Satu lagi bahwa Satpol PP itu dalam rangka melaksanakan tugasnya, kita ada petugas tindak internal. Jadi pada saat petugas di lapangan itu melenceng dari SOP, dari aturan, dari perintah pimpinan seperti itu, mereka akan remnya itu ada di petugas tindak internal. Nah, inilah yang nanti mengikuti personil di lapangan sehingga koridor petugas dalam langkah melaksanakan tugas itu dengan derail yang benar itu kita jaga di SOP yang ada, kemudian manajemen risiko yang kita laksanakan, kemudian pengawasan di lapangan di petugas tindak internal tadi. Seperti itu, Pak.
1: Oke, okay, baik. Lakukan. Mengakhiri perbincangan kita pagi ini, Pak Andi dan juga Pak Didi, mungkin ada semacam apa ya closing statement yang akan disampaikan. Silakan, Pak Andi.
2: Iya. Jadi kami dari pemerintah Kota Surakarta berterima kasih kepada masyarakat yang telah menunaikan kewajibannya ikut nyengkuyung pembangunan di Kota Surakarta dengan membayar kewajiban perpajakan retribusinya, dan masih berharap masyarakat semakin support penuh kepada pemerintah Kota Surakarta agar apa yang kami lakukan untuk memberikan imbal balik apa kesejahteraan, kemakmuran kepada masyarakat, fasilitas-fasilitas publik bisa juga segera dilaksanakan penuh oleh pemerintah Kota Surakarta. Mungkin itu, Mbak Wiwi.
1: Baik. Pak Didi, monggo silahkan.
0: Ya, baik. Saya singkat saja, Mbak. Ayo masyarakat, okay. Kita sadar kewajiban kita untuk bayar pajak dan retribusi, khususnya di Kota Surakarta, untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Semua akan kembali kepada masyarakat. Demikian, matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Andi sudah rawuh di RRI Surakarta. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. PAD Kota Surakarta bisa optimal. Syukur-syukur nanti sudah melampaui target ya Pak.
0: Amin. Pak Andi senang lagi.
1: Iya, ya, dan kesadaran masyarakat juga sebagai wajib pajak ini juga semakin tinggi.
2: Yeah,
1: yeah. Oke, okay, baik. Dan pendengar hanya sampai di sini. Bincang pagi kita bersama Kepala Satpol PP Kota Surakarta ada Pak Didi Anggono HKS Eshut MSI dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Bapak FX Hadi Sutrisno SHMEng MURP pagi hari ini. Saya Wiwi Martani harus segera mengakhiri perbincangan kita. Terima kasih Anda sudah bersama kami dan tetap menyimak Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pak Didi, Pak Andi sekali lagi terima kasih dan selamat.
0: Sama-sama Mbak Iwi, matur nuwun.
1: Sama-sama Inji.
2: Terima
1: ya, semakin semangat nih Pak Inji.
0: Siap.
1: Yeah. Baik, tetap bersama kami pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kesempatan bersamamu dari The Massive, pendengar hadir untuk Anda ya. Cuaca pagi hari ini cukup panas. Tadi belum kita sampaikan perakiran cuaca hari ini karena tadi kita rilis sepak bola ya. Baik, boleh kita rilis hari ini, kita sampaikan juga pendengar untuk perakiran cuaca ya untuk hari ini dari situs BMKG Jawa Tengah, Kamis 25 Juni 2026. Untuk wilayah Surakarta. Nah, Kota Surakarta berawan, kemudian Sukoharjo cerah, Klaten cerah, Boyolali cerah, Sragen cerah, Karanganyar udara kabur. Udara kabur itu adalah jarak pandangnya ini ya, ini juga agak terbatas ya. Kemudian Wonogiri cerah. Nah, untuk suhu udara pendengar mulai 23 sampai 34 derajat Celcius ya. Agak dingin dan tidak begitu panas. 34 termasuk panas nggak?
1: Panas.
0: Panas ya. Tapi tadi cerah ya. Iya. Dan ini sudah tetap ada hujan-hujan sedikit. Tadi malam juga sempat hujan cukup deras ya, malah di Kota Solo di sekitar RRI dan ini ya. Ini cukup deras pendengar. Meskipun tidak begitu lama ya, tapi memang bukan hujan merata, alias hujan tidak merata. Oleh karena itu, tetap kita menikmati hujan meskipun kita masuk di musim kemarau ya. Kalau kemarin sempat juga kami baca, untuk puncak musim kemarau justru nanti di bulan Juli ya, tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu memang harus terus kita update perakiran cuaca supaya kita bisa memperkirakan ya dan menyesuaikan dengan semua aktivitas kita. Baik pendengar, masih terus menemani Anda Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
3: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
2: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
3: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
2: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita gak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
3: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Baik, pendengar, Asrama Haji Donohudan saat ini menerima kedatangan kloter 69 asal Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap yang baru saja mendarat di Debarkasi Solo sekitar 1 jam lalu. Bagaimana suasana di lokasi? Kami telah tersambung dengan Bung Edwi Puryono. Bung Edwi Puryono, silakan laporan Anda.
2: Baik, Wiwi dan juga para pendengar, saat ini saya berada di sekitar Asrama Haji Donohudan, tidak jauh dari Gedung Musdalifah yang saat ini tengah sibuk untuk menerima kedatangan kloter 69 yang merupakan gabungan jemaah haji asal Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap. Dan kedatangan kloter 69 ini memang lebih cepat dari jadwal kalau berdasarkan manifest ini pada pukul 09.20, namun mendekati akhir masa kepulangan jemaah haji dari tanah suci ini, kedatangan pesawat Garuda dipastikan lebih cepat, termasuk kloter 69 yang landing pada pukul 08.25 waktu Indonesia Barat. Dan sudah sekitar 1 jam gitu ya, mereka tadi menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi dan juga bea cukai di komplek Bandara Adi Sumarmo, dan saat ini baru saja tadi masuk di gedung Musdalifah untuk menjalani pemeriksaan, terutama adalah prosesi pelepasan ya, yang dilakukan oleh tim dari PPIH Debarkasi Solo. Dan kesempatan ini memang biasanya juga dimanfaatkan oleh para tamu Allah untuk menambah oleh-oleh, karena di belakang gedung Musdalifah ini ada counter-counter oleh-oleh khas haji, termasuk aksesoris, kemudian penukaran uang real yang masih tersedia, dan kesempatan biasanya dimanfaatkan oleh para jemaah untuk menambah oleh-oleh di bagian belakang, karena di situ ada boneka, boneka unta, boneka segala macam dan tersaji di sana. Dan memang ini dipersilahkan ya, jadi kedatangan untuk penyambutan jemaah dari kloter dari tanah suci ini tidak begitu ketat, tidak seketat pada saat masa keberangkatan. Dan mereka terlihat lelah, kami tadi juga sempat berbincang dengan salah satu jemaah asal kloter 69 ini, Pak Irham, yang mengaku bersyukur mereka telah tiba dengan selamat di tanah air, di tanah air. Dan tentu saja kesempatan ini juga dimanfaatkan dengan baik, memberikan penilaian terhadap layanan haji yang semakin hari semakin baik. Berikut penjelasan Haji Irham.

0: Bung Edwi.
1: Sibuk semua, Robo. Enggak ada, Rob. Alhamdulillah, senang sekali dengan
2: ya, tidak begitu nampak gitu ya, karena memang sinyal di sekitar asrama haji ini fluktuatif naik turun. Namun kami nanti akan mencoba memberikan info terkini melalui buletin warta siang yang kami siarkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun yang jelas kesibukan di gedung Musdalifah ini memang terasa, bahkan petugas penyambutan ini semuanya pakai masker yang memang wajib dikenakan sebagai antisipasi tertularnya. Barangkali ada yang membawa virus dari tanah suci, karena biasanya pada saat pengalaman-pengalaman kami kemarin pada saat penjemputan ini ada semacam lomba batuk yang bersaut-sautan begitu ya di dalam gedung Musdalifah, dan itu sangat wajar dan dinilai karena perbedaan cuaca dari panas ke cuaca normal yang terjadi di Kota Solo saat ini. Namun yang jelas kloter 69 ini nanti akan dilepas sekitar mungkin hampir satu jam lah dari sekarang untuk menuju ke daerah asal, yakni Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Sudah ada 9 bus yang siap untuk membawa mereka ke daerah asal. Dan infonya kami dapatkan untuk kloter 69 ini berkurang 2 orang karena ada nama Santoso Partowiono usia 63 tahun dan Sunarti Muhraji usia 74 tahun yang meninggal di Tanah Suci, sehingga ini berkurang 2 orang. Dan saat ini sekitar 358, namun untuk jemaah sakit tidak ada. Alhamdulillah mereka semuanya bisa kembali ke daerah asal, utama ke Purbalingga, Banjarnegara, dan juga Cilacap. Sedangkan untuk kloter 70 ya, siang nanti masih ditunggu. Ini penuh dari Kabupaten Banjarnegara yang akan landing di Debarkasi Solo pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang, tidak ada keterlambatan sehingga mereka tiba lebih cepat seperti kloter-kloter awal. Info lain yang kami dapatkan, jumlah jemaah wafat ini bertambah 1 orang untuk kloter SOC Solo ini. Sekarang sudah mencapai 54 dengan rincian 1 meninggal di pesawat, 4 meninggal di tanah air. Dan jemaah terakhir meninggal ini atas nama Ngatimin Suwandi, 84 tahun dari kloter Semarang dan atau kloter 29, dan itu adalah kloter terakhir yang meninggal hingga saat ini. Demikian langsung Edwi Purjono dari Asrama Haji Donohu, dan kembali ke WIWI di studio.
0: Baik, terima kasih laporan Anda, Bung Edwi Purjono.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.

0: Pendengar, cadangan beras Bulog cukup aman hingga akhir tahun, bahkan lebih. Penjelasan ini disampaikan pimpinan Perum Bulog Nanang Haryanto kepada wartawan, dan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Adam Sutanto. Bung Adam Sutanto, laporan Anda.
1: Baik, Dwi. Saat ini saya berada di kawasan gudang Bulog Meger, Klaten. Dapat kami sampaikan, kami saat ini memang bersama dengan teman-teman media ingin melihat secara langsung ketersediaan cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta dan juga di wilayah Kabupaten Klaten. Tadi kita bersama dengan pimpinan Perum Bulog Surakarta, Pak Nanang Haryanto. Dan kami mendapatkan informasi, tadi juga diajak secara ke gudang-gudang melihat stok yang ada di tempat tersebut. Dan kami sampaikan bahwa dari keterangan Pak Nanang Haryanto, ketersediaan beras Bulog yang ada di Surakarta ini cukup aman hingga akhir tahun, bahkan hingga tahun baru yang akan datang. Dan baik itu di Surakarta maupun di Klaten sendiri. Berikut disampaikan Nanang Haryanto.
2: Terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kami Perum Bulog Surakarta menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga, karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93.000 ton ya. Terus kemudian gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92.000 ton Solo Raya. Khusus di wilayah Klaten, di gudang Meger ini itu ada 14.000 ton stoknya. Jadi sangat cukup.
1: Ia juga mengatakan upaya terus dilakukan dengan penyerapan beras Bulog kepada petani-petani. Dan terutama saat ini memang upaya untuk penyerapan akan terus dilakukan untuk ketersediaan beras ataupun cadangan beras. Dari Klaten, Adam Sutanto melaporkan kembali studio. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Adam Sutanto, laporan Anda. Yo, rap your head.

Ya, pendengar, informasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda di Surakarta pagi ini adalah stok darah dari PMI untuk hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Golongan darah A ada 246 kantong, kemudian golongan darah B ada 436 kantong. Golongan darah AB ada 369 kantong dan golongan darah O ada 369 kantong dan golongan darah AB ada 328. Sementara untuk giat donor darah hari ini ada di Universitas Pignatelli Triputra mulai pukul 10 untuk umum dan di The Teleperformance Indonesia mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk umum. Dan sekali lagi untuk layanan ambulans, pendengar, Anda bisa menghubungi 0851-0306-0505. Dan akhirnya saya, Bibi Martani, juga Mbak Nur Cahya dan Aprilia Dian Pramesti mengucapkan terima kasih Anda sudah bersama kami, pendengar, dan selamat menikmati hari-hari Anda di saat ini. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga pendengar selalu dalam keadaan sehat dan aktivitasnya selalu berjalan dengan lancar sesuai apa yang direncanakan ya. Saya Citra Fitka kembali hadir temani Anda di Surakarta siang ini pendengar, tentunya dengan berbagai informasi, cerita-cerita ringan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani waktu siang hari Anda. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi 101 FM. Dan tentunya mari kita nikmati siang hari ini dengan semangat dan juga suasana hati yang baik ya. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini, sesaat lagi kami hadirkan obrolan siang untuk Anda dengan tema ekonomi silver, potensi di balik usia senja. Nah, ini seperti apa pembahasan kita hari ini, nanti akan ada narasumber juga. Tentunya jangan kemana-mana, saya sapa dulu Anda dengan satu buah lagu dari Adera, Lebih Indah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Mendengar kembali lagi di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Opsi hadir kembali untuk Anda pendengar di 101 FM ya. Dan untuk Anda yang ingin menyimak secara audio visual ya, Anda bisa menyimak kami di kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Dan tentunya siaran kami disiarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan untuk siang hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai ekonomi silver, potensi di balik usia senja. Jumlah lansia di Indonesia terus bertambah tentunya dari tahun ke tahun ya. Namun di balik usia yang semakin matang, ternyata tersimpan potensi ekonomi yang besar. Bahkan kini muncul istilah silver economy atau ekonomi silver. Apa itu? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita hari ini, sudah hadir di studio. Ada Profesor Dr. Dwi Prasetyani, S.E.M.S.I., seorang guru besar bidang kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan dari Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat siang, Dok. Selamat Dokter. Ya. Ini saya panggilnya gimana?
2: Bisa Dwi, boleh.
1: Oke, okay, ya. Ibu Dwi ya.
2: Boleh.
1: Oke. Okay. Ibu Dwi, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Citra.
1: Apa kabar? Baik juga. Dan untuk pendengar yang ingin gabung ya, mau menanggapi atau bertanya langsung ke Ibu Dwi tentang pembahasan kita hari ini, potensi di balik usia senja, langsung ke line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525 ya. Ibu Dwi, sebelum kita bicara lebih lanjut nih, ada istilah silver economy atau ekonomi silver seperti tema kita hari ini. Apa sih maksud dari istilah silver economy itu, Bu? Yeah. Mungkin dijelaskan, dan kenapa isu ini tuh penting untuk kita bahas saat ini, monggo.
2: Ya, baik Mbak Citra. Mungkin selama ini kita mendengarnya ada green economy ya, ekonomi hijau, ekonomi biru lah. Ini kok ekonomi silver ya. Nah, jadi ekonomi silver itu diambil dari warna rambut yang silver. Jadi silver ekonomi itu adalah sistem ekonomi yang terdampak dari penuaan penduduk atau banyaknya populasi lansia. Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata secara global itu ada peningkatan jumlah penduduk usia lanjut. Itu secara global mengalami itu juga yang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia ini proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasi.
1: Oh, wow. Ya,
2: jadi kalau secara global itu nanti 25% total penduduk dunia itu adalah penduduk usia lanjut. Nah, di Indonesia sekarang ini 10%. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri sudah mencapai 14%. Bahkan kalau kita bicara Surakarta, Mbak Citra, data kita ini adalah sebanyak 15% dari total penduduk Surakarta itu yang memasuki usia lanjut, yaitu 60 ke atas. Jadi ini kan kondisi yang menurut kita harus betul-betul kita lihat sebagai sebuah potret, tidak hanya sebagai isu demografi saja, ya, tapi kemudian apa yang menjadi peluang ya, dan potensi di tengah-tengah kondisi yang ada itu, Mbak Citra.
1: Oke. Lalu kenapa kelompok lansia ini mulai dipandang sebagai potensi ekonomi yang besar, bukan sekedar kelompok yang menerima layanan sosial aja, Bu?
2: Iya, karena memang potensinya sebenarnya masih banyak yang bisa kita kembangkan dari penduduk dengan masuk di kategori usia lanjut ini, ya kan? Jadi kalau kita mungkin bicara, kalau bicara orang ekonomi ya Mbak, kebetulan saya dari ekonomi.
1: Oke.
2: Ya, jadi kita pasti melihatnya dari sisi demand dan supply. Ya, demand dan supply. Dalam silver economy, sisi demand ini kita bisa membahas mengenai produk dan layanan apa yang menjadi permintaan masyarakat yang sekarang sudah semakin banyak penduduk usia lanjutnya. Terus kemudian dari sisi supply-nya, dari sisi supply-nya bagaimana penduduk usia lanjut itu bisa tetap produktif, berpartisipasi dalam ekonomi. Ya, jadi potensinya memang akan sangat besar, terutama kontribusi mereka terhadap ekonomi itu yang harus kita pikirkan. Jadi seiring dengan bertambahnya mereka dalam struktur penduduk yang ada di Indonesia ini, bahkan ini di dunia, tentunya ini harus kita lihat sebagai peluang potensi yang besar. Ini yang harus kita gali, ya gitu Mbak Citra.
1: Oke. Nah, banyak orang yang mungkin masih memandang lansia itu sebagai kelompok yang pasif gitu ya, kelompok yang sudah tidak produktif lagi. Padahal realitanya tidak selalu demikian gitu. Nah, ini seperti apa sih karakteristik lansia Indonesia saat ini, dari mungkin dari sisi pendidikan, pengalaman, atau aktivitas lainnya?
2: Ya, mungkin istilah atau yang disampaikan Mbak Citra mungkin ada anggapan yang lain juga Mbak Citra. Jadi sekarang ini ternyata justru 54% penduduk lansia itu bekerja. Mayoritas bekerja di sektor informal dan termasuk memiliki usaha sendiri. Bahkan kalau di entrepreneurship sekarang ini, wirausaha yang banyak itu dari wirausaha yang usianya sudah mapan, antara 25 sampai 44 sampai usia sampai 60 ya Mbak. Ya, sementara yang wirausaha dari muda itu malah apabila dibandingkan dengan yang sudah mapan, yang sudah lanjut ini, ternyata memang malah lebih banyak. Nah, selain itu juga banyak hal yang hal positif dari mereka yang lanjut usia itu. Misalnya begini, survei itu membuktikan, kami kebetulan banyak melakukan survei sementara ini ya, untuk usia lansia ini, ternyata bahwa 50% survei ini kami dapatkan itu, ternyata mereka itu memiliki dapat dipercaya ya, sebagai person yang dapat dipercaya, terus kemudian juga dalam mengelola bisnisnya itu mereka lebih wise gitu, lebih bijak. Ya, jadi sebenarnya kalau data yang di lapangan justru menunjukkan hal yang berkebalikan Mbak. Jadi kemampuan mereka itu ternyata masih sangat besar. Kalau kemudian kita melihat dari keterbatasan ya, keterbatasan mungkin kita melihat dari stamina, ya kesehatan, itu sebenarnya bisa kita atasi dengan potensi yang mereka miliki dan melihat mereka itu tidak sebagai beban tapi sebagai aset yang berharga. Nah, ini harus kita balik paradigmanya. Jadi bukan menjadi beban keluarga, malah ketergantungan keluarga, tapi melihat mereka itu bisa menjadi aset dengan kemampuan yang mereka miliki, karena mereka memiliki pengalaman kerja, ya kan? Kemudian mungkin juga lebih wise, sudah banyak ujian ya Mbak Citra.
1: Sudah banyak asam garam dunia yang dilalui.
2: Jadi kebanyakan karena mereka juga tidak begitu akan banyak mobil gitu, mobilitas gitu, sehingga akhirnya lebih banyak dipercaya, gitu, lebih banyak dipercaya dengan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki.
1: Nah, ini biasanya sih yang menjadi motivasi para lansia untuk tetap produktif di usia lanjut ini apa, Bu?
2: Oh ya, jadi memang kalau kemudian apa yang membuat lansia itu masih stay di sini ya, itu ada dua faktor. Ada yang namanya faktor dorongan dan ada yang juga kita misalkan namanya faktor penarik. Faktor dorongan ini karena tentunya untuk kebutuhan finansial ya. Untuk masih banyak para silver entrepreneur ini yang membuka usaha ini dengan alasan adalah necessity driven.
1: Apa
2: jadi
1: itu?
2: Didorong oleh keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, namun selain adanya faktor dorongan, faktor pendorong itu juga sering disertai dengan faktor penarik, yaitu berupa kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, self esteem. Jadi hasil survei tim kami yang lakukan, banyak yang melakukan wirausaha itu untuk mengisi waktu luang, sembari memenuhi kebutuhan hidup untuk melanjutkan usaha keluarga. Nah, kegiatan ini juga dapat tentunya bisa mengobati stres para pensiunan ya, mengobati para juga yang mungkin disebut sebagai post power syndrome, ya kan. Terus kami juga melihat sebagai wirausaha misalnya kalau mereka mengambil ini bisa menjadi salah satu penyelamat kesehatan mental dari masyarakat yang sekarang masuk di usia lanjut. Jadi ada beberapa alasan, tapi kami kelompokkan menjadi dua alasan itu.
3: Okay, baik, ada pendorong dan juga penarik.
2: Ya.
3: Nah, kalau ada yang gabung di line telepon. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum dokter Mbak Citra.
3: Iya, waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Dwi.
4: Waduh, kados mantu kula Ibu Dwi.
3: Siang Bu. Ini dengan Ibu siapa?
4: Siang, dokter. Sehat.
3: Nggih. Sehat.
4: Kula niki nggih, lam siang nggih sehat. Tidak sekawan Bu Dwi kula.
3: Oh, nggih. Mbak Tarmi nggih niki.
4: Alah kok ya lali terus toh, Mbak.
3: Nggih.
4: Umur satu ke umur 12 tahun sampai selidak papat loh, Mbak.
3: Wah, Masya Allah.
4: Kamu tau.
3: Nggih.
4: Ini para lamsia niku dan kula nggih kathah, Dok. Salam yang penting mboten purun niku mboten niku pripun, Dok? Kadang yang penting mboten angsal kalih garwane. Lah kok wong lamsia kok mboten angsal wong disukani gizi kok. Ngoten niku pripun, Dok, solusine? Kedahe dipaksa napa mboten, dokter? Kula tanya niki.
3: Sebentar Mbak Tarmi. Mungkin bisa diulangi lagi maksud pertanyaannya.
4: Pertanyaane kula ngeten. Kok enten sing mboten purun tumut lansia?
3: Oh, nggih.
4: Karena garwane mboten angsal. Padahal pegawai negeri le kok mboten angsal niku karena napa ngoten nggih? Sanjange nek kula dak ngeten iki kalau men Nah, teniku lurus napa mboten, dokter? Matur nuwun kula tenggo jalapane. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi. Bisa ditanggapi Bu Dwi?
2: Iya, baik. Mungkin dikiranya saya dokter ya, Mbak.
3: Iya.
2: Baik. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang ekosistem lansia ini, pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan para lansia ini yang bisa tetap sehat, produktif dan bahagia.
3: Yeah.
2: Ya kan? Jadi apapun itu yang kita rasakan selama ini, karena kemudian sudah berada di masa-masa aging ya istilahnya. Ini tentunya kita menyesuaikan apa yang ada di lingkungan kita, ya kan? Kalau program-program yang dilakukan oleh government, pemerintah dan lingkungan itu tentunya berusaha untuk bisa mencapai itu tadi, Mbak, sehat, produktif dan bahagia. Tapi kemudian kan juga kita juga kalau tadi pertanyaan dari Bu Tarmi ya, itu mungkin kita menyesuaikan saja dengan apa yang ada di rumah, ya kan? Yang penting kita mencapai tadi sehat, produktif, bahagia. Nah, namun kemungkinan bisa jadi juga teman-teman yang sudah melakukan kegiatan di luar sana itu banyak melakukan exposure. Artinya ini loh, kalau ikut kegiatan ini, kalau kemudian mendapatkan ini untuk menambah pengetahuan, kapasitas atau akses, ternyata membuat lebih bahagia loh. Jadi ya, nah itu perlu ada contoh mungkin ya, ada exposure. Oh, ini kegiatan ini memang bermanfaat untuk mereka. Jadi kemudian hal-hal yang sifatnya agak meragukan atau apa bisa terselesaikan dengan contoh bahwa dengan mengikuti seperti ini tidak ada loh ruginya.
3: Gitu. At least tidak kesepian.
2: Betul,
3: gitu ya.
2: Betul sekali, kan lebih happy ya biasanya ya, kalau kita lihat ibu-ibu ya atau bapak-bapak yang sudah usia lanjut itu happy-happy dengan temannya, itu kan ketemu aja sepertinya sudah happy mereka, ya betul. Sudah happy ya kan. Kalau saya lihat, saya ini juga hampir 50 tahun, jadi sudah hampir aging ya, 10 tahun lagi menjelang aging people ya, menjelang 60. Itu saya lihat kalau memperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang 60 tahun ke atas itu bertemu dengan teman-teman, aduh kayaknya sudah happy sekali. Kita juga ikut seneng ya melihatnya.
3: Oke, ada yang gabung lagi di WhatsApp. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang Mbak Citra.
3: Iya, selamat siang Bu Nur.
5: Oke, selamat siang Ibu narasumber.
2: Selamat siang
5: Ibu
2: Bu Nur.
3: Iya, monggo ada yang ingin disampaikan Bu Nur.
5: Ini tentang kewirausahaan ya Ibu.
3: Iya.
5: Mungkin saya rada di luar tema, tapi masih rada nyambung.
3: Oke.
5: Ingatan Bu, Nek, menurut saya tadi betul, karena saat ini saya sendiri mau menuju ke lansia, Bu. Udah mau kepala lima soalnya. Sekarang memang menurut saya, karena satu ya mungkin karena kondisi mau tidak mau, Mbak Citra ini kan kayaknya rada delay jadi kalau pakai ini, jadi saya yang lewat HP aja ya Mbak ya.
3: Oke.
5: Okay. Gini Bu Dokter, saya pernah lihat tayang di TV yang juragan Niko Bu. Di situ ada yang memang beliau memulai usaha memang sudah di usia senja karena setelah suaminya pensiun katanya ngoten. Di situ ada yang menarik ngoten Bu. Usahanya niku kan disukai sama panelis niku, bahkan siap untuk berinvestasi ngoten, karena menurut saya juga bagus banget itu usahanya ngoten. Tapi kok si ibu ini justru menolak investasi tapi menawarkan satu pinjaman ngoten Bu. Itu bedanya nopo nggih antara investasi dengan satu pinjaman. Jadi beliau mengajukan kalau misalnya mau membantu, beliau mau mengajukan ada yang mau meminjamkan sebuah dana ngoten dengan nominal sekian juta gitu ngoten.
3: Oke.
5: Alat menambah produksi ngoten. Tapi beliau menolak investasi. Nah, saya di sini Mas bingung Bu, bedanya investasi dengan pinjaman niku nopo ngoten. Karena saya juga ngeten ada yang menawarkan investasi ke saya. Kemudian namanya lagi ada ternak ayam, tapi niatnya tadinya itu untuk ketahanan pangan, tapi alhamdulillah ini berkembang gitu. Tapi saya bingung juga, masih bimbang antara investasi dan pinjaman itu bedanya apa. Okay. Mohon penjelasannya ngoten Ibu Dwi, terima kasih.
3: Iya.
5: Selamat siang.
3: Selamat siang Bu Nur, terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi aja Bu Dwi.
2: Iya, baik Mbak Citra, ini menarik ya.
3: Iya.
2: Menarik sekali, jadi banyak ternyata artinya ini masyarakat secara umum juga masih tertarik dengan mereka-mereka yang sudah usia lanjut untuk melakukan usaha, bahkan ada yang mau berinvestasi. Artinya usaha yang dia lihat visible ya untuk dibiayai. Nah, kalau pinjaman, beda antara pinjaman dengan investasi pastinya jelas sekali ya Mbak Citra. Kalau pinjaman berarti sesuatu yang dana yang itu harus dikembalikan, ya kan? Nah, di situ nanti dikembalikan ya berarti akan ada pengembalian atas dana yang dipinjamkan tersebut, ya kan? Entah nanti model akadnya seperti apa, ya kan? Nah, tapi kalau investasi itu dana itu diberikan, lah itu nanti tidak kemudian serta-merta hanya dikembalikan, tapi mungkin ada skim-skim yang dari awal sudah disepakati. Mungkin ada model bagi hasil.
3: Kan?
2: Atau mungkin ada cara-cara pengembalian yang lain yang itu berharap sebenarnya investor itu tidak hanya sekedar menyerahkan, tapi tentunya ada harapan dari dia bahwa dia akan bisa involve juga dalam usaha itu juga bisa. Jadi bentuknya macam-macam. Tapi kalau ketika seorang yang sudah lansia tersebut atau punya usaha di usia lanjut itu tidak ingin diintervensi, bisa jadi jadi tidak ingin investasi tapi modelnya hanya pinjaman aja cukup, artinya itu yang dibutuhkan. Karena ketika berinvestasi mungkin ada saya mungkin ceritanya lebih global ya Mbak, banyak hal beberapa yang mungkin tidak disukai oleh mereka yang sudah punya usaha. Bisa jadi mungkin juga kalau nanti komunikasinya lebih baik, lebih bisa memahami si pengusaha ini, mungkin jadi bisa paham sebenarnya investasinya itu akan cocok atau tidak dengan usaha yang dia lakukan sekarang, gitu. Jadi itu mungkin beda secara garis merahnya antara investasi dan pinjaman, gitu.
3: Oke, semoga terjawab ya Bu Nur atas pertanyaan tadi. Oke, pendengar, kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung lagi untuk Anda yang ingin gabung nanti setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kembali lagi di obrolan siang, masih bersama dengan Ibu Dwi, narasumber kita, dan kita membahas tentang ekonomi silver, yaitu ekonomi untuk di potensi di balik usia senja gitu ya. Ada yang gabung di WhatsApp, saya sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang, Mbak Citra.
1: Ya, selamat siang.
2: Profesor Dwi.
1: Ya, selamat siang Pak Cu. Selamat siang Pak Cu.
2: Monggo Pak Cu. Iya. Saya bertanya gini, Profesor.
3: Monggo Pak Cu.
2: Iya. Lansia belum tentu punya inventasi. Caranya gimana? Kita harus happy terus. Itu apa, Profesor? Terima kasih, Profesor. Terima kasih, Mbak Cita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cuk di Wonogiri. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bu Dwi.
4: Iya, baik Mbak Citra. Memang ini kemudian menyadarkan kepada kita Mbak Citra bahwa kita ini benar-benar harus mempersiapkan masa kita pada saat tua besok.
1: Masa pensiun.
4: Masa pensiun itu harus kita siapkan. Jadi kalau bagi sekarang yang kita bekerja, itu kita 10 tahun sebelum masa pensiun kita harus sudah coba pikirkan apa yang akan kita lakukan nanti pada saat pensiun. Namun demikian tentunya ketika kita menghadapi seperti yang disampaikan oleh Pak Cuk, kita juga tidak kemudian berpangku tangan, ya kan, berdiam diri hanya menunggu, nanti lama-lama jadi gak happy tadi itu. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang wirausaha, itu kita mulai dengan apa yang kita sukai. Ya, kita sukai itu apa? Apa dulu? Mulai dari yang kecil dulu, ya kan? Karena sebenarnya lebih dari apapun ini kan kita dalam rangka untuk mempertahankan kualitas hidup ya. Kualitas hidup itu kan luas sekali. Nah, kemudian jadi enggak muluk-muluk memikirkan modal yang besar. Kalau ini adalah start, baru start, mulai betul-betul new start, itu kita gak muluk-muluk. Jadi jika suka masak, ya mulai dari masak dulu. Kemudian tidak perlu juga kita langsung harus buka tempat untuk jualan, itu kan tidak. Sekarang dengan berbagai media yang ada, kita bisa dulu open PO, ya kan, open PO, siapa yang mau baru dibikin. Jadi nanti khawatirnya udah capek-capek masak kok gak terjual, nanti sedih ya kan, kalau sedih nanti malah jadi sakit
1: ya, kepikiran.
4: Kepikiran, betul. Jadi ini memang beberapa hal kita harus menyadari betul apa yang menjadi kekurangan kita, ya. Dengan keterbatasan yang ada ini kita harus paham betul kita ini berada di situasi seperti apa. Jika dia punya keahlian mungkin mengajar gitu ya. Nah, itu bisa membagi ilmu ke lingkungan sekitar, ya, itu kan bisa juga dilakukan. Jadi dilakukan dengan cara yang sederhana saja. Nah, kemudian ini juga hal yang penting. Jadi sebaiknya ada semacam kolaborasi antar generasi. Ya. Okay. Ngobrol lah sama cucu, ya, ngobrol dengan anak. Ini kalau aku bikin usaha seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan ya. Ini sebenarnya cara kita untuk bisa menjaga keharmonisan atau hubungan dengan keluarga atau rentang generasi ya. Kadang cucu sekarang kan sangat keren tuh teknologi, penguasaan literasi digitalnya luar biasa. Nah, itu biarkan mereka yang bekerja, ya kan. Sementara eyangnya atau bapak yang mungkin sudah 60 plus itu udah bikin produk-produk apa ya kira-kira. Biarkan mereka yang jualan sambil mereka ngajarin mereka berwirausaha. Nah, itu Mbak Citra, hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan. Tapi more atau yang lebih penting dari itu adalah kita ini berusaha untuk mengisi waktu ya, mengisi waktu itu dengan berkualitas sehingga kebahagiaan kita ini selalu termaintain dengan baik, ya kan. Jadi waktu bisa kita gunakan dengan baik, dan itu satu hal yang harus menjadi prinsip, itu happy-nya ya, menikmati ini gitu Mbak. Itu untuk yang baru start ya, baru start. Makanya ini mungkin awareness buat kita yang masih aktif ya, dan mungkin mungkin Bapak Ibu pendengar Pro 1 di luar yang sekarang ini mendengarkan itu bisa kemudian, oh ya ini kayaknya saya harus persiapan ini menjelang 60 plus ya, masa ini kita harus mulai siapkan sejak dini
1: gitu. Oke, okay, baik, semoga menjawab dari Pak Cu di Wonogiri. Ada yang masuk di WhatsApp chat, ada Bu Fitri di Sukoharjo. Selamat siang Ibu, saya mau bertanya. Saya sudah berusia 51 tahun dan masih bekerja di sebuah perusahaan. Yang saya tanyakan itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk tetap produktif di usia senja setelah tidak lagi bekerja, dan kira-kira usaha apa yang cocok buat usia yang sudah tidak muda lagi, karena pasti akan bosan sekali ya kalau nggak ada aktivitas. Mungkin nyambung dengan pertanyaan
4: mirip ya,
1: Pak tadi,
4: mirip ya, tadi ya. Mirip ya. Nah itu mirip Mbak Citra tadi, sepertinya sudah saya jawab ya.
1: Iya. Mulai dari yang disukai dulu.
4: Iya, mulai dari yang disukai.
1: Oke. Kalau di tengah teknologi ini, itu yang paling sering dihadapi para silver entrepreneur itu tentunya beradaptasi dengan teknologi ya. Itu salah satunya yang bisa dilakukan itu seperti tadi, berkolaborasi gitu ya. Atau kalau misalnya lansia ini mau belajar teknologi, mungkin bisa juga mengejar apa ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diisi di usia senjanya gitu ya.
4: Ya betul Mbak Citra, jadi kalau bicara tentang bagaimana kemudian tantangan teknologi ya bagi silver entrepreneur ini, jadi atau penduduk usia lanjut, jadi gagap teknologi atau gaptek ini kan menjadi tantangan nomor satu ya. Jadi jalannya bukan berarti para lansia ini harus dipaksa belajar coding ya kan, atau algoritma konten. Sekarang kalau anak-anak belajar tentang digital marketing itu kan itu ya, harus mempelajari algoritma konten. Itu kita mungkin bisa mengajukan dua strategi Mbak. Ya, okay. Yang pertama adalah kolaborasi antar generasi yang tadi saya sampaikan. Jadi ini juga menjadi kesempatan untuk bisa menjadi kegiatan interaksi antar generasi. Jadi banyak lansia yang berbisnis kuliner tradisional atau kerajinan, itu mereka bekerja sama dengan anak, cucu atau anak muda tentang urusan digital marketing, ya kan? Jadi yang senior itu memegang atau in charge masalah kualitas produk dan manajemen, ya. Sementara yang muda itu megang media sosialnya, ya kan? Ini sebenarnya juga salah satu cara untuk menjembatani Mbak tadi yang saya sampaikan, hubungan antara generasi ini ya. Jadi jembatan komunikasi dan perekat hubungan. Nah, strategi yang kedua dengan penyederhanaan sistem. Ya, sistemnya justru yang kita cari supaya sederhana. Misalnya begini, sekarang banyak aplikasi kasir mungkin ya, atau banyak aplikasi jualan yang ramah lansia seperti kasir pintar gitu ya. Nah, dengan demikian teknologi itu dirangkul, bukan ditakuti. Ya, jadi ada dua strategi yang bisa ya dilakukan. Jadi kita sebenarnya juga dengan informasi teknologi yang begitu maju, ini sangat bisa mengakses berbagai macam knowledge dan skill baru ya. Tapi kalau kemudian itu bermasalah betul, kita bisa menerapkan dua strategi itu untuk bisa menjalani atau bisa mengatasi ya, mengatasi kondisi yang ada. Jadi gak ada masalah juga Mbak Citra.
1: Oke, okay. Gitu. Ada yang gabung lagi di 638055.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo,
3: selamat siang. Halo.
5: Halo. Halo, selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Sultan.
3: Oke, Pak Sultan. Monggo Pak Sultan, ada yang ingin disampaikan?
5: Iya. Ini sekretari Mbak. Siapa ini? Sekretari. Mau tanya sekretari.
4: Mbak Citra.
3: Oh, Citra, dengan Citra.
5: Reporternya penyiari.
3: Iya, iya. Dengan Citra, Pak Sultan.
5: Reporternya.
3: Dengan Citra Afidka, Pak Sultan.
5: Iya, Citra penyiarnya. Reporternya siapa?
3: Oh, narasumbernya Ibu Dwi.
5: Enggak, reporter. Evolter tuh yang jasa anu itu loh, masuknya pendengar itu loh.
3: Halo, maksudnya gimana Pak?
5: Evolter yang menjaga masuknya pendengar komunikasi itu loh, itu siapa?
3: Nggih, okay, dengan Mbak Intan, PA-nya di sini?
5: Mbak Intan.
3: Nggih, okay, gimana?
5: Ya, ini ya, mau tanya, ini kan ibu siapa tadi?
3: Ibu Dwi, Ibu Dwi.
5: Iya, sudah apa? Sudah survei di mana-mana itu ya, tadi saya dengarkan.
3: Sudah.
5: Oke, ya masalah ya kita usaha kecil di kampung-kampung gitu ya.
3: Iya.
5: Iya. Ini di kampung-kampung sudah tidak ada orang usaha. Karena apa? Ya didatangi bakul-bakul sayur seluruh itu sudah didatangi. Jadi orang-orang kota itu sudah tidak punya akses usaha yang ya orang-orang udah lansia gitu kan nyambi jualan di rumah itu kan kalah sama ini itu sama pendatang-pendatang sayur-sayur itu. Jadi banyak yang nganggur ini ya, tidak ada pekerjaan di kota itu. Lansia-lansia yang di rumah itu loh Pak.
3: Ya
5: kan nyambi jualan-jualan di rumah, harapnya dulu kan gitu, belum ada sayur-sayur masuk di mana-mana itu kan jalan semua. Ini udah kalah sama orang-orang itu. Jadi sudah tidak ada ya usaha, banyak yang nganggur ini di kota-kota itu. Di kota banyak yang nganggur ya, di robot sama orang-orang jualan bakul dari apa dari bangunan atau dari mana itu semua masuk di kota.
3: Okay.
5: Itu masih ada ya.
3: Baik.
5: Di survei belum Mbak itu Mbak Enaras berikut.
3: Oke. Okay, baik. Nggih, sama-sama Pak Sultan. Monggo Bu Dwi.
4: Iya, baik Mbak Cita. Terima kasih Pak. Ini termasuk bisa menggambarkan fenomena yang terjadi sekarang. Dan ini tentunya perlu respon dari berbagai pihak, Mbak. Karena tadi yang saya sampaikan awareness bahwa jumlah pertumbuhan jumlah penduduk usia lanjut ini semakin kesini semakin besar itu ternyata belum banyak yang menyadari ya, belum banyak menyadari, belum banyak melihat bahwa ini adalah hal yang harus segera ditangani. Ya kan, tadi saja ketika kami propose ekonomi silver ini kan sebagai istilah yang baru ya kan, dan kita baru tahu bahwa jumlah penduduk yang kemudian berada di usia lanjut itu sudah memasuki 15%. Ya, masuk di 15% untuk Surakarta ya. Tahun 2030 itu secara global 25%. Nah, ini juga perlu strategi-strategi yang bisa kebijakan ya, kebijakan yang harus ada untuk bisa mengakomodir ini ya. Tadi yang disampaikan oleh penanya mengenai fenomena itu tentunya bisa menjadikan catatan bahwa ini harus segera ada perhatian khusus. Misalnya bagaimana caranya masih ada kesempatan-kesempatan kerja untuk lansia diperluas, memperpanjang usia kerja. Nah, jadi karena jumlahnya semakin banyak ya kan, beberapa restoran yang ada di kota besar itu ada yang sudah punya usaha dan itu mempekerjakan penduduk usia lanjut ya, penduduk usia lanjut. Dulu mungkin ada restoran khusus ya Mbak di Jakarta itu yang namanya apa, Oma apa itu itu justru mempekerjakan usia lanjut. Nah, jadi yang namanya usia lanjut bekerja itu kan masih bekerja itu kan bisa jadi dia berwirausaha atau dia masih bisa dimungkinkan untuk bekerja. Nah, daya dorong ini jelas tadi yang disampaikan karena jumlahnya yang meningkat. Tapi kemudian perlu ada semacam stimulan atau bagaimana program pemerintah itu bisa membuat tempat-tempat usaha itu atau tempat-tempat mereka bisa bekerja itu bisa membuka kesempatan bagi mereka yang sudah usia lanjut istilahnya atau di, setelah 60 itu masih dibuka kesempatan bekerja, tentunya disesuaikan dengan kemampuan mereka ya kan, disesuaikan dengan kondisi mereka. Nah, ini fenomena Mbak Citra, kita sama-sama sekarang karena ini adalah tantangan ke depan ya kan. Saya sampaikan ini tahun 2030 Bapak Ibu, pemirsa Pro 1, pendengar Pro 1, ini 2030-2025 kita menuju ke sana, menuju 2030. Jadi harus kita lakukan adalah memahami ini, dan untuk selanjutnya kita bisa mencari usaha-usaha atau strategi-strategi yang paling jitu, adaptif ya, strategi adaptif dan inovatif untuk bisa menyelesaikan masalah ini, gitu Mbak.
1: Oke, kalau di tentang kebijakan pemerintah itu, peran pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang tentunya ramah lansia tadi untuk bekerja lagi itu, selama ini apakah sudah ada kebijakan seperti itu atau masih kurang?
4: Saya dirasa kurang. Secara detail mungkin saya belum pernah ngecek betul ya tentang kebijakan yang sudah ada atau telah direncanakan. Saya belum ngecek detail. Jadi saya mungkin belum bisa menyampaikan secara detail di sini. Tapi setidaknya begini, tadi mungkin kita kembali lagi pada di Solo saja ya. Kalau ini pemerintah daerah di Solo. Solo ini kan sudah dinyatakan sebagai kota reuni kalau gak salah ya. Reuni, terus kemudian Solo ini termasuk kota destinasi penduduk usia yang sudah lanjut Mbak, yang sudah purna. Ya, kenapa? Karena di sini biaya hidup Solo dan sekitarnya ya, Solo, kemudian Boyolali, Karanganyar, itu adalah tempat-tempat yang sangat berpotensi untuk menjadi tempat tinggal mereka yang sudah usia lanjut. Kenapa? Dorongannya karena mungkin kebutuhan hidup tidak begitu mahal di sini, ya kan? Barang-barang tidak begitu mahal. Terus kemudian akses transportasi itu sudah bagus. Maksudnya kita akses ke jalan tol, ya kan? Semua anak-anak tinggalnya di kota besar untuk datang ke Solo lagi itu kan gampang. Ke Solo atau ke Karanganyar, ke daerah Boyolali sekitarnya itu kan gampang. Jadi gampang diakses oleh anak-anak untuk mengakses orang tuanya. Kemudian selain itu juga kita punya bandara, kita punya stasiun ya, bis, terminal bis yang sangat memungkinkan akses itu bisa terjangkau dengan baik. Nah, artinya ini sebenarnya sudah infrastruktur sudah ada ya kan, hanya kemudian mungkin tadi, mungkin sekarang sudah ada, hanya saya saja yang mungkin belum begitu detail memahami atau melihat strategi atau kebijakan khusus mengenai ini, ya kan? Karena kalau bicara tentang usia kerja sampai sekarang juga masih sama ya. Nah itu, tapi kalau kemudian kita sekarang sudah memiliki awareness untuk ini penduduk usia lanjut semakin besar, berarti harus ada kemudian proaktif untuk bisa menjelang 2030 ini harus dilakukan apa, itu Mbak Citra. Tapi yang jelas Solo dan sekitarnya ini termasuk destinasi kalau kita bicara tentang apa yang bisa menjadi potensi, ya kan, potensi, karena tempat kita lumayan berpotensi untuk bisa dijadikan tempat usia lanjut untuk melanjutkan hidupnya, ya kan, dengan happy gitu ya, dengan senang dan berkualitas.
1: Oke, mungkin terakhir Bu Dwi sebagai penutup, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar kita itu memandang usia lanjut bukan sebagai beban, tapi sebagai potensi yang tetap bernilai dan juga produktif gitu.
4: Oh iya, baik-baik. Jadi pesan utamanya ini adalah mari kita bersama-sama mengubah cara pandang kita. Ya, menjadi tua itu pasti Mbak Citra. Tetapi untuk tetap berdaya dan bahagia itu pilihan. Nah, bagi para lansia jangan takut untuk terus berkarya, sekecil apapun itu ya, karena pengalaman hidup Anda itu adalah aset yang sangat berharga. Dan bagi generasi muda dan keluarga, mari kita berikan ruang, berikan kesempatan, kita dukung serta berkolaborasi tadi. Jadi bukan belas kasihan yang melemahkan gitu ya, seakan itu menjadi beban, ketergantungan, tidak. Ya, jadi mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia ini yang ramah lansia, kemudian demi masa depan kita juga kelak. Okay. Ada pantun loh Mbak Citra, boleh?
1: Oke, okay, boleh.
4: Ini saya siapkan pantun nih. Menanam padi di awal bulan.
1: Cakep.
4: Padi dipanen bersama-sama.
1: Cakep.
4: Usia lanjut bukan halangan, tetap sehat, produktif dan bahagia.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Dwi atas pemaparannya hari ini.
4: Semoga bermanfaat.
1: Iya, semoga bermanfaat juga untuk pendengar yang menyimak hari ini ya di obrolan siang, dan semoga perbincangan kita juga membuka wawasan bahwa usia senja itu bukan akhir dari produktivitas, melainkan fase yang tetap memiliki peluang untuk berkarya, berkontribusi, dan juga menciptakan nilai ekonomi. Saya Citra Fitka pamit undur diri dari obrolan siang hari ini. Tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Obrolan siang. Opsi.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah Nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Derek Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
1: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
0: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
1: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
0: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Beth Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking,
2: Brass.

0: kemudahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, lah harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita masuk ke jeda, jendela cerita Anda. Untuk Anda yang ingin gabung, langsung aja ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525 ya. Halo, selamat siang jeda.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini Mbak Tari.
2: Citra Afidka.
3: Mbak Fitra Nyusau telat.
2: Iya. Okay. Ini dengan Pak siapa ini?
3: Saya Obama dari.
2: Oke, okay. Pak Ari Obama nggih.
3: Mbak Fitra.
2: Nggih.
3: Saya kan barusan ngirim itu dua foto teman saya. Saya usul, dia kan suka hobi nyanyi, nyinden juga.
2: Oke.
3: Okay. Kalau misalkan RRI punya manggung. Ketoprak atau wayang itu tolong itu dilibatkan, boleh enggak gitu, saya usul.
2: Oh iya, oke, okay, baik.
3: Satu. Saya tadi kan ketemu pagi-pagi, gimana kok pagi-pagi ceria gitu Mbak Desi ya. Happy ya Pak Ari, Pak Obama. Fotonya tak foto lo ya. Terus aku tak kirim punya RRI, siapa ngerti bisa jadi gun grup RRI Perempat atau no, melalui kesenian wayang karo ketoprak.
2: Baik.
3: Apa aja toh ya, itu coba aja nanti tak lebok ke itu, makanya saya memberanikan diri tak kirim-kirim.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Ari Obama. Terima kasih ya atas usulan gitu ya, nanti kita akan konfirmasi atau bicarakan lagi dengan tim ya Pak Ari. Dan jeda jendela cerita Anda, untuk Anda yang ingin gabung bercerita-cerita ya, boleh langsung aja di 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Di tengah kesibukan sehari-hari ya, rasanya selalu ada aja cerita yang bisa dibawa pulang gitu ya. Kadang cerita lucu, kadang bikin geleng-geleng kepala mungkin ya. Kadang juga cerita yang sederhana tapi kalau diceritakan lagi itu rasanya jadi menyenangkan gitu ya. Mungkin hari ini pendengar bertemu dengan orang yang sudah lama tidak berjumpa gitu ya, berhasil menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda mungkin, atau menemukan tempat makan baru yang enak gitu ya, atau justru mengalami kejadian yang tidak disangka-sangka gitu ya. Hal-hal seperti itu kadang jadi warna dalam keseharian kita ya. Dan yang menarik tentunya setiap orang punya cerita yang berbeda-beda gitu ya. Di jeda jendela cerita Anda, kami buka line teleponnya ya di 638055 dan WhatsApp 081-3901-5525. Kami ingin ajak pendengar untuk berbagi cerita. Tak perlu cerita yang hebat atau yang muluk-muluk gitu ya, karena cerita-cerita sederhana gitu seringkali yang paling menghibur kita ya di tengah kesibukan di siang hari ini. Kalau hari ini Anda punya pengalaman yang ingin dibagikan, atau seseorang yang ingin disapa gitu ya, atau sekedar ingin ngobrol santai bersama kami di Pro 1, boleh silakan me-WhatsApp atau ke line telepon kami ya, 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Mari kita ramaikan jeda jendela cerita Anda hari ini ya. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar masih di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jeda jendela cerita Anda, kami buka kembali line telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk Anda yang ingin cerita-cerita, mau gabung boleh ke line telepon kami 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Ada Mbak Felicia di Colomadu nih bergabung melalui pesan WhatsApp ya. Selamat siang Mbak Citra Fitka Jeda. Ikut Jeda ya siang ini, monggo. Cerita horor pengalaman pribadi saya sewaktu masih ngekos masa-masa kuliah di perguruan tinggi negeri di Jawa Barat. Wah, ini kayaknya Mbak Felicia ini juragan cerita horor ya. Oke. Kos dari masih maba, mahasiswa baru sampai wisuda. Ini jadi setiap hari Minggu malam atau malam Minggu, kos itu selalu sepi karena rata-rata penghuni kos pada keluar sama teman, pacar atau kerja kelompok dan lain-lain, Mbak. Waktu itu saya di kos mau cuci piring di dapur ya bersama Tiba-tiba dengar suara orang nangis di dalam kamar deket dapur. Suaranya lirih dan terkesan timbul tenggelam. Pikirku, baiknya lagi ada masalah gitu ya, atau baru dapat kabar yang kurang mengenakan dari keluarganya. Tapi setelah selesai cuci piring nih, saya inisiatif ketok-tok pintu karena saya yang dengar juga kasihan, kok nangisnya seperti orang depresi katanya. Mbak, ada yang di dalam, kenapa Mbak? Kalau butuh teman curhat ada aku loh. Kalau butuh nanti ketok pintu kamar aku aja di nomor 5 deket tangga lantai 2, kata Mbak Felicia ya. Nah, setelah saya bilang gitu, tiba-tiba suara nangisnya hilang sekejap gitu ya. Kupikir mbaknya udah lega dapet teman curhat gitu ya. Nah, esok paginya di hari Minggu kami tuh nonton film bareng di ruang TV sambil masak-masak cemilan gitu. Tiba-tiba ada mbak-mbak yang lewat sambil nenteng tas ransel bawa plastik oleh-oleh sambil menyapa kami. Halo pagi Mbak, nanti kalian ambil oleh-oleh di kamarku ya, kamar deket dapur itu kamarku. Oh ya. Kemudian Mbak Felicia tanyalah ke Mbak yang di sampingnya, emangnya Mbak itu habis kemana Mbak gitu. Lalu Mbak yang di sampingku itu jawab, Mbak Felicia ya, itu habis pulang kampung berangkat Jumat pagi, rumahnya di Jakarta. Nah, di situ auto tegang lah. Lalu yang nangis-nangis di kamar deket dapur kemarin itu siapa? Padahal udah nawarin kalau butuh aku ketok pintu kamarku aja. Waduh, merinding ya. Jadi yang di kamar itu siapa? Padahal penghuninya lagi pulang kampung ya, Mbak Felicia ya. Waduh, merinding sekali. Padahal sejak saat itu setiap malam Minggu jam 1 dini hari itu ada yang ketok-ketok pintu kamar tanpa ada orangnya. Waduh. Wah, ini serem ya. Nah, itu rutin sampai aku wisuda. Wah, itu lama banget. Itu enggak keganggu kah Mbak Felicia ya? Waduh, serem banget ya. Sekian cerita saya, semangat tugas siarannya ya Mbak cantik. Terima kasih Mbak Felicia, selalu membawakan cerita horornya ya. Sehat-sehat terus Mbak Felicia ya. Yang selalu menghadapi cerita-cerita horor seperti ini. Waduh, saya kalau jadi Mbak Felicia enggak kebayang nih. Oke. Tambahan Mbak, kalau itu memang sosok yang tak kasat mata, tapi gak tahu kenapa dia gak pernah mau nunjukin wujudnya katanya. Padahal setiap dia ketok-tok pintu jam 1 itu pasti selalu saya intip lewat balik gorden jendela, bener-bener gak ada orangnya gitu ya. Nah, saking saya keselnya diganggu malam-malam ya, saya bukain pintu dan langsung bilang, "Ya udah jangan usil lagi, aku capek, kalau mau ketemu tunjukin aja." Malah nantangin nih. Berani juga ya Mbak Felicia ya. Waduh, tapi tetap aja enggak berani nunjukin wujudnya. Sejak saat itu, saya setiap malam Minggu itu tidur pakai earphone, biar gak keganggu gitu ya Mbak Felicia. Oke, terima kasih Mbak Felicia di Colomadu atas cerita horornya ya. Siang-siang cerita horor, tapi gak apa-apa, jadi gak serem-serem amat ya. Oke, terima kasih. Dan untuk Anda yang ingin gabung, boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Sudah ada Mbak Felicia yang cerita dengan pengalaman horornya gitu ya. Dan untuk Anda, apapun ceritanya, gak harus horor ya. Mau lucu-lucuan juga boleh, mau yang mengharukan juga boleh ya. Masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jeda, jendela cerita Anda. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda,
3: jeda jendela cerita Anda. Masih kami buka ya line teleponnya untuk Anda yang ingin bercerita. Apapun cerita Anda boleh silakan disampaikan melalui line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Nah, ini dari rri.co.id nih pendengar, ada cerita nih soal liburan sekolah. Ini ternyata bikin stasiun hidup. Nah, dari Surakarta nih pendengar, musim liburan sekolah selalu membawa suasana berbeda di berbagai stasiun kereta api ya. Sejak pagi, area keberangkatan itu dipenuhi keluarga yang siap menikmati perjalanan ke kampung halaman maupun ke destinasi wisata favorit ya. Koper berjejer rapi, anak-anak tampak antusias, dan juga suara pengumuman kereta terdengar lebih sering dari biasanya ya. Tak heran jika stasiun itu terasa jauh lebih hidup ya dibandingkan dengan hari-hari biasa. Nah, peningkatan jumlah penumpang saat liburan sekolah memang menjadi fenomena yang terjadi hampir setiap tahunnya. Data PT KAI di Stasiun Klaten, Kamis 25 Juni 2026, ini menunjukkan jumlah penumpang meningkat hingga 19,6% selama masa libur sekolah 2025 dibanding periode sebelumnya. Nah, kondisi ini membuat sejumlah stasiun mengalami lonjakan aktivitas yang cukup signifikan ya, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan penumpang. Ramainya stasiun bukan hanya soal banyaknya penumpang, tapi juga menghadirkan cerita-cerita menarik di setiap sudut perjalanan ya. Ada yang berpergian untuk berlibur bersama keluarga, ada pula yang memanfaatkan momen liburan untuk mengunjungi sanak saudara gitu ya. Kehadiran para penumpang tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar stasiun, mulai dari kuliner, transportasi lokal, hingga pelaku usaha kecil yang melayani kebutuhan perjalanan gitu. Nah, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga rutin melakukan berbagai langkah antisipasi ya untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama liburan sekolah. Persiapan sarana transportasi dilakukan agar perjalanan tetap aman, nyaman, dan lancar bagi seluruh penumpang. Tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi publik ini menunjukkan bahwa kereta api ini masih menjadi pilihan utama ya untuk berpergian saat musim liburan. Ini dikutip dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berbagai upaya telah disiapkan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode libur sekolah. Wow, ngomong-ngomong soal liburan sekolah nih, jadi keinget saya ya dengan masa kecil dulu. Rasanya kalau pengumuman libur itu udah keluar gitu ya, yang dipikirkan tuh langsung mau liburan kemana ya nanti ya gitu. Ada yang biasanya mungkin diajak orang tua jalan-jalan gitu ya, atau ada yang pulang ke rumah nenek di kampung gitu, main seharian sama keluarga, sepupu-sepupu. Ada yang mungkin dulu jadi lebih sering mandi di sungai gitu ya, naik sepeda keliling-keliling desa gitu ya, pagi-pagi jalan-jalan ke sawah gitu ya. Dan lucunya setelah liburan selesai, begitu masuk sekolah itu saya keinget pasti ada tugas yang hampir selalu muncul. Bu guru atau pak guru biasanya bilang, suruh coba tuliskan pengalaman liburan kalian. Nah, waktunya menulis apa-apa aja yang dikerjakan saat liburan kemarin gitu ya. Langsung mulai mengingat-ingat kemarin ngapain aja, kemana aja gitu ya. Ada yang liburannya mungkin seru, biasanya semangat nulis gitu ya, sampai berlembar-lembar gitu. Tapi ada juga yang bingung, mungkin liburannya di rumah aja, gak ada cerita apa-apa gitu. Apapun ya cerita-cerita Anda, mungkin ada kenangan saat liburan sekolah dulu, ada hal yang tidak bisa dilupakan atau aktivitas yang selalu Anda lakukan dulu waktu liburan sekolah, masa-masa liburan itu kayak gimana sih serunya, boleh ya dibagikan di Jeda hari ini melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Masih kami tunggu cerita-cerita Anda yang mau gabung, langsung aja ketik nomor teleponnya, langsung telepon. Atau kalau nggak mau telepon juga boleh ya diketik di WhatsApp, nanti dikirimkan melalui pesan WhatsApp kami, nanti kami bacakan di Jeda hari ini sampai nanti jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kami tunggu cerita-cerita menarik Anda dan tentunya ditemani dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat siang hari Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
4: Eh Don,
5: hah?
4: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
5: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
4: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
5: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
4: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
5: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
4: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
5: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
4: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
5: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi masih di Jeda ya, jendela cerita Anda. Ini saatnya Anda bercerita-cerita, monggo ya. Masih kami buka line teleponnya 038055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Tadi sudah ada yang gabung ya, ada Mbak Felicia, ada Pak Ari Obama juga. Oh, ada Pak Suprapto juga di Jaten ya, yang sudah gabung siang hari ini. Selamat siang Mbak Citra, selamat bertugas, semangat katanya. Nge, Pak Suprapto, terima kasih. Selamat siang juga. Selamat menyimak Jeda hari ini ya, jendela cerita Anda. Untuk Anda yang ingin gabung boleh ya, langsung aja ke line telepon kami dan juga WhatsApp kami. Selalu terbuka untuk Anda. Nah, tadi kita sudah cerita-cerita soal liburan sekolah ya. Nah, ini saya mau cerita lagi nih tentang peringatan hari ini, tanggal 25 Juni ya, dari rri.co.id, pendengar, Hari Vitiligo Sedunia. Ini diperingati secara global setiap tanggal 25 Juni ya, hari ini artinya. Dan peringatan ini, pendengar, merupakan kampanye kesehatan global akar rumput yang didirikan untuk meningkatkan kesadaran kita tentang vitiligo atau gangguan kulit yang menyebabkan bercak-bercak kehilangan pigmen, begitu. Nah, melansir dari Vitiligo Research Foundation, kampanye global Hari Vitiligo Sedunia ini diluncurkan pada tahun 2011. Tujuan utama gerakan ini itu untuk mengurangi stigma sosial dan trauma psikologis seputar penyakit ini. Nah, Hari Vitiligo Sedunia ini, pendengar, diprakarsai oleh VR Foundation atau VITSAF dengan dukungan dari para pendukung yang berdedikasi di seluruh dunia ya. Gerakan ini merupakan salah satu bentuk kampanye untuk membawa penyakit ini ke sorotan publik dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh mereka yang hidup dengan vitiligo. Nah, apa sih vitiligo itu? Vitiligo itu merupakan penyakit autoimun progresif yang menimbulkan bercak-bercak putih pada kulit ya. Nah, dalam kasus yang jarang terjadi, penyakit ini dapat menyebabkan, bahkan dapat mengganggu penglihatan, kemudian pendengaran, dan juga organ vital lainnya loh. Nah, kondisi ini dengan keterkaitan genetik yang signifikan ya, sering terjadi bersamaan dengan penyakit autoimun lainnya. Nah, di tahun ini 2026, pendengar, tema Hari Vitiligo Sedunia itu adalah From Stigma to Strength, atau dari stigma ke kekuatan. Nah, tema tahun ini itu berfokus pada perjalanan psikologis dan juga sosial orang yang hidup dengan vitiligo ya, menggeser percakapan dari kesalahpahaman yang sudah usang ini menuju ke pemberdayaan, penerimaan diri, dan juga tentunya dukungan komunitas. Perayaan tahun ini, pendengar, akan dipusatkan di Chandigarh, India. Itu sebuah kota yang sangat terkait dengan sejarah gerakan global ini ya. Program ini dirancang untuk melayani sisi ilmiah dan juga kemanusiaan vitiligo, yaitu pendidikan praktis, wawasan klinis, kemudian dukungan emosional, visibilitas komunitas, dan juga peran inovasi yang semakin berkembang dalam perawatan penyakit ini ya. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan tentunya di rri.co.id.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Tadi sudah membahas tentang peringatan tanggal 25 Juni ya. Tadi ada Hari Vitiligo Sedunia. Nah, selain Hari Vitiligo Sedunia, ini pendengar, tanggal 25 Juni itu juga diperingati Hari Pelaut Sedunia atau Day of the Seafarer. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada para pelaut atas kontribusi besar mereka dalam mendukung perdagangan internasional. Kemudian ada distribusi logistik serta kelancaran rantai pasok global yang menopang kehidupan masyarakat di berbagai negara. Nah, Hari Pelaut Sedunia ini pendengar ternyata ditetapkan oleh International Maritime Organization atau IMO pada tahun 2010. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap peran strategis para pelaut sekaligus menyoroti berbagai tantangan yang mereka hadapi selama bekerja di laut. Para pelaut memiliki peran penting dalam mengangkut berbagai kebutuhan masyarakat ya, mulai dari bahan pangan, energi, bahan baku industri, hingga barang konsumsi juga. Nah, sebagian besar perdagangan dunia itu dilakukan melalui jalur laut ya, sehingga keberadaan para pelaut ini menjadi salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas ekonomi dan kelancaran aktivitas perdagangan global. Nah, di balik perannya yang vital ini, pendengar, profesi pelaut itu juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti bekerja dalam waktu yang lama, jauh dari keluarga, menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim, serta risiko keselamatan selama pelayaran. Selain itu, para pelaut juga dituntut untuk memiliki keterampilan, disiplin, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi ya dalam menjalankan tugasnya. Peringatan Hari Pelaut Sedunia ini menjadi pengingat akan pentingnya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan, keselamatan, dan juga perlindungan hak-hak para pelaut. Melalui apresiasi dan dukungan terhadap profesi ini, diharapkan para pelaut di seluruh dunia ini dapat terus menjalankan perannya secara optimal dan dalam menjaga konektivitas dan perekonomian global. Wah, luar biasa ya, sehat-sehat para pelaut di dunia ini ya. Semoga dalam menjalankan tugasnya senantiasa diberi kesehatan, kemudian kekuatan dan keselamatan gitu ya. Karena di laut itu tantangannya luar biasa ya. Nah, Jeda, pendengar jendela cerita Anda hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon maupun WhatsApp ya. Terima kasih sudah selalu menyimak kami, cerita-cerita kami di Jeda hari ini. Ada berbagai macam cerita ya, mulai dari cerita horor tadi ya, ada juga cerita tentang liburan sekolah, kemudian cerita tentang peringatan hari ini juga 25 Juni 2026. Dan Jeda sampai di sini dulu. Untuk Anda yang ingin cerita-cerita lagi, boleh ya gabung di Jeda selanjutnya setiap hari mulai pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kita nantikan untuk update informasi dalam Warta Siang RRI Surakarta ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta Kamis 25 Juni 2026.
1: Berkoordinasi, kita menyiapsiagakan semua potensi yang kita miliki, termasuk relawan forum pengurangan risiko bencana kabupaten, termasuk juga nanti akan kita di kabupaten Wonogiri akan dibentuk kecamatan tangguh bencana.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Retno Erawati Wulandari, mengatakan sasaran program CKG di Kota Bengawan mencapai sekitar 580 ribu jiwa. Sedangkan realisasinya belum sampai separuhnya, yakni di angka 42%. Retno mengatakan kesadaran warga masih menjadi tantangan. Ia mengungkapkan sebagian besar warga belum merasa perlu memeriksakan diri. Mereka cenderung baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika tubuh sudah mulai terasa sakit. Kondisi ini membuat angka kunjungan warga secara sukarela ke puskesmas untuk sekedar deteksi dini masih sangat minim. Menurutnya salah satu kendalanya berkaitan dengan waktu luang yang dimiliki oleh masyarakat. Mayoritas sasaran pada kelompok usia dewasa merupakan pekerja aktif yang sulit meninggalkan pekerjaannya. Ia mengatakan para pekerja ini rata-rata hanya memiliki kelonggaran waktu pada hari Minggu. Hal tersebut membuat pelayanan CKG di puskesmas pada hari kerja reguler seringkali sepi peminat. Menyikapi kebuntuan tersebut, Dinas Kesehatan mengencarkan sistem jemput bola ke berbagai wilayah. Ia mengatakan, tim kesehatan diterjunkan langsung untuk menyisir lingkungan pemukiman, sekolah, hingga komunitas pekerja seperti kantoran. Pendengar, BPBD Wonogiri mematakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta rupiah untuk distribusi air bersih.
1: Di Kabupaten Wonogiri akan dibentuk kecamatan tangguh bencana.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri mulai memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran lahan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang. Kesiapsiagaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas

0: Bencana.
1: berkoordinasi, kita mensiap-siagakan semua potensi yang kita miliki, termasuk relawan forum pengurangan risiko bencana kabupaten, termasuk juga nanti akan kita di Kabupaten Wonogiri akan dibentuk kecamatan tangguh bencana.
0: Fuad juga menyebutkan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan kekeringan. Meski jaringan air bersih mulai menjangkau sejumlah wilayah, BPBD tetap mengantisipasi kemungkinan kemarau lebih panjang.
1: Ini Pak Bupati kemarin juga menyiapkan anggaran untuk memberi air bersih bagi warga masyarakat yang terdampak dari APBD penetapan ini kurang lebih 300 juta rupiah, Mas.
0: Fuad menambahkan wilayah dengan kerawanan tertinggi saat ini berada di Kecamatan Giri Tontro, disusul beberapa titik di Eromoko dan Giriwoyo. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen itu menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak evaluasi.
3: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
4: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
3: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BGN yang carut marut.
4: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
5: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
4: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta, Meletusan melaporkan.
2: Pendengar, tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta pada tahun 2025 tercatat mencapai 4,5% atau sekitar 13 ribu orang. Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan.

0: peningkatan kompetensi tenaga kerja.
1: Tingkat pengangguran di Kota Surakarta di 2025 ya Mas ya, sampai saat ini sekitar 4,5%.
2: Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta mencatat tingkat pengangguran terbuka di Kota Solo pada tahun 2025 berada di angka 4,5% atau sekitar 13.000 orang. Pemerintah kota terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, Pramutedi Sukoco, mengatakan, angka pengangguran tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2025. Sementara untuk data terbaru, BPS akan kembali melakukan survei pada Agustus mendatang.
1: Tingkat pengangguran di Kota Surakarta di 2025 ya Mas ya, sampai saat ini sekitar 4,5% atau 13.200 sekian lah, lupa datanya BPS itu. Nanti kalau surveinya kan belum turun, nanti mulai Agustus dari BPS akan melakukan survei, jadi nanti setelah Agustus baru kita bisa tahu turun atau enggak.
2: Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi dunia ketenagakerjaan saat ini adalah masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Untuk mengatasi hal tersebut, Disnaker terus mengembangkan berbagai program pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Pemerintah Kota Surakarta juga mendorong peningkatan kompetensi pencari kerja melalui berbagai pelatihan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di tengah perkembangan dunia industri yang semakin dinamis.
1: Ini nanti salah satu langkahnya itu ya pengembangan kompetensi. Jadi antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja. Intervensinya kita melakukan pelatihan.
2: Teddy menambahkan, melalui program Rumah Siap Kerja, sekitar 70% peserta pelatihan pada tahun 2025 telah berhasil terserap di dunia kerja. Pelatihan yang diberikan antara lain komputer, bahasa Jepang, hingga staf maskapai penerbangan. Pemerintah Kota Surakarta berharap berbagai program peningkatan kompetensi tersebut dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Cadangan beras Bulog saat ini cukup aman hingga akhir tahun 2026 bahkan lebih. Penjelasan ini disampaikan pimpinan Perum Bulog Nanang Haryanto kepada wartawan saat memantau ketersediaan beras di gudang Bulog Meger Klaten.
3: Sampai dengan hari ini kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten.
4: Perum Bulog Surakarta mengklaim ketersediaan beras saat ini cukup aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian disampaikan pimpinan Perum Bulog Surakarta Nanang Haryanto kepada wartawan saat meninjau gudang Bulog Meger Klaten. Dikatakan cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta mencapai 92 ribu ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog. Sedangkan untuk di Klaten sendiri khususnya di gudang Meger CPR Klaten terdapat stok beras kurang lebih 14.000 ton. Cadangan beras tersebut baik untuk wilayah Solo Raya maupun Klaten kondisinya cukup aman hingga akhir tahun 2026 bahkan hingga saat awal tahun.
3: Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya. Terus kemudian gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92 ribu ton Solo Raya. Khusus di wilayah Klaten di gudang Meger ini itu ada 14 ribu ton stoknya. Jadi sangat cukup banyak, sangat cukup sampai akhir tahun bahkan sampai tahun depan tuh masih melimpah ya. Jadi kami selain stoknya sudah cukup banyak, saat ini pun juga masih terus melakukan penyerapan.
4: Dikatakan meski stok masih cukup banyak, pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani. Harga penyerapan gabah petani oleh Bulog Rp6.500 per kilogramnya sesuai HPP pemerintah. Sementara Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten Marianto memberikan apresiasi kepada jajaran Bulog atas capaian dan cadangan beras saat ini. Ia juga menilai penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP dinilai sudah cukup baik bagi kalangan petani.
5: mewakili dari Ketena Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
4: Dikatakan pula meski harga pembelian oleh Bulog sudah cukup baik, bila memungkinkan dapat dinaikkan kembali agar kesejahteraan petani semakin baik. Sementara terkait dengan ketahanan pangan, ia juga berharap adanya program perbaikan saluran irigasi mengingat kondisi saluran irigasi di wilayah Klaten sudah cukup banyak yang rusak. RR Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mencatat ada 4 sekolah dasar negeri di wilayah perbatasan yang masih kosong pendaftar pada pelaksanaan PPDB tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan guna mengatasi kekosongan tersebut, pemerintah daerah bersiap memperpanjang masa pendaftaran offline selama 1 minggu penuh.
6: Oh, ada 4 di Kecamatan Jatipuro, kemudian Jenawi, Jumantono, dan Tangmangu.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mencatat ada 4 sekolah dasar negeri di wilayah perbatasan yang masih kosong pendaftar pada pelaksanaan PPDB tahun 2026. Evaluasi ketat dan menyeluruh langsung dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pasca penutupan resmi tahapan pendaftaran peserta didik baru. Nilainya pendaftaran ini menjadi perhatian serius dinas mengingat proses pendaftaran reguler sudah berjalan maksimal sejak tanggal 18 hingga 22 Juni lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan dari total 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, terdapat 4 sekolah dasar negeri yang belum mendapat satupun siswa baru. 4 sekolah dasar tersebut seluruhnya berada di wilayah geografis pinggiran dan perbatasan yang tersebar di wilayah Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Jumantono, serta Kecamatan Tangmangu. Hendro mengatakan berdasarkan analisa awal dan prediksi dari pihak dinas, faktor utama yang memicu terjadinya kekosongan pendaftaran ini berkaitan erat dengan masalah kewilayahan dan aksesibilitas. Lokasi gedung dari 4 sekolah dasar tersebut mayoritas berada di area pertigaan perbatasan serta memiliki jarak geografis yang terlampau jauh dari kawasan pemukiman padat penduduk. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung dari sisi demografi anak usia sekolah ini membuat masyarakat sekitar cenderung menjatuhkan pilihan ke sekolah alternatif lain yang secara jarak dinilai lebih dekat dan mudah dijangkau oleh transportasi orang tua.
6: Untuk SD dari 17 kecamatan, itu yang sampai hari ini belum mendapatkan siswa itu ada 4. Di Kecamatan Jatipuro, kemudian Jenawi, Jumantono, dan Tangmangu. Ya mungkin satu kan dari sisi kewilayahan ya, mungkin SD itu kan lokasinya kan tidak berdekatan dengan masyarakat sekitar.
7: Lebih lanjut, Kepala Dinas menyebut guna mengantisipasi agar 4 sekolah dasar negeri di wilayah perbatasan tersebut tidak kehilangan tahun ajaran baru, Disdikbud akan segera merumuskan formula kebijakan baru melalui pembukaan gelombang perpanjangan pendaftaran. Skema pendaftaran susulan ini akan difokuskan secara offline khusus untuk satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang kuotanya belum terpenuhi. Regulasi darurat ini rencananya akan resmi dibuka selama 1 minggu penuh, tepat setelah seluruh rangkaian proses pendaftaran ulang bagi calon siswa yang sudah dinyatakan diterima reguler selesai dilaksanakan.
6: Jadi setelah daftar ulang itu kita nanti diskusikan, mungkin nanti kita perpanjang untuk pendaftaran secara offline, baik itu untuk yang satuan pendidikan SMP dan SD, seperti itu.
7: Melalui kebijakan perpanjangan offline ini, pemerintah daerah berkomitmen hadir sepenuhnya untuk memberikan pelayanan fasilitas pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah tanpa terkecuali. Kecuali RR Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Akademisi mengingatkan para lulusan Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Karanganyar untuk bijak menggunakan kecerdasan buatan. Meski mempercepat pekerjaan, teknologi digital ditegaskan tidak akan pernah bisa menggantikan otoritas firman Tuhan.
8: Yang pertama yang itu kita lihat, bahwa viralitas lebih penting dari kebenaran. Media sosial mengalahkan kebenaran.
9: Tantangan pelayanan keagamaan di era digital menjadi topik utama dalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Profesor Jimmy Posangi dalam wisuda Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Karanganyar di Chapel Sekolah setempat. Di hadapan puluhan wisudawan dan tamu undangan, Profesor Jimmy mengingatkan, kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau AI harus disikapi dengan kritis agar tidak menggerus esensi spiritualitas hamba Tuhan. Dirinya menekankan, seluruh perkembangan teknologi digital sedari awal wajib tunduk pada kebenaran kitab suci dan tidak boleh dijadikan dasar doktrin mutlak.
8: Mesti diingat, AI itu ya bukan nabi, bukan wahyu, juga ini bukan pengganti Roh Kudus, bukan otoritas doktrin. Semua teknologi harus tunduk pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percayai sekarang yaitu Alkitab. Semua mesti. Jadi ingat, AI itu alat bantu saja.
9: Lebih lanjut, Profesor Jimmy juga menyoroti fenomena era post-truth di mana narasi viral di media sosial seringkali mengaburkan kebenaran baku. Oleh karena itu, para teolog dituntut memiliki struktur berpikir yang logis serta dasar iman yang kuat agar mampu menyaring informasi hoax. Meski demikian, dirinya meluruskan, teknologi kecerdasan buatan tetap memiliki sisi positif yang besar sebagai instrumen pendukung riset maupun kebutuhan linguistik akademis.
8: AI bukan menggantikan manusia, tetapi memperkuat kemampuan manusia, membuat pekerjaan lebih cepat, kemudian pekerjaan kita lebih cerdas dan efektif.
9: Melalui momentum kelulusan ini, para wisudawan diharapkan mampu mengintegrasikan pemanfaatan teknologi secara sehat demi menunjang perluasan pelayanan di tengah masyarakat modern. Adapun jumlah lulusan, sertifikat teologi sebanyak 9 orang, sarjana 21 lulusan, magister 25 orang, dan program doktor sebanyak 11 lulusan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Upaya meningkatkan kemandirian fiskal terus dilakukan pemerintah Kota Surakarta, salah satunya dengan membentuk Satgas Revenue Enforcement Squad atau Satgas Rescue yang akan fokus mengawal kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui pendekatan persuasif hingga penegakan hukum sebagai langkah terakhir.
10: Kami inisiasi karena memang Kota Surakarta saat ini kami pandang membutuhkan penanganan yang serius terkait dengan peningkatan pendapatan.
11: Pemerintah Kota Surakarta membentuk Satuan Tugas Revenue Enforcement Squad atau Satgas Rescue untuk mengamankan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Langkah ini diambil di tengah tingginya target PAD serta masih adanya tunggakan pajak retribusi yang belum tertagih secara maksimal. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, Didik Anggono, dalam dialog di RRI pagi tadi mengatakan Satgas Rescue merupakan tim kolaboratif yang bertugas menegakkan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi. Satgas ini melibatkan Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Menurut Didik, pembentukan Satgas dilatar belakangi kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, masih terdapat potensi kebocoran pendapatan akibat rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak dan wajib retribusi.
10: Kami inisiasi karena memang Kota Surakarta saat ini kami pandang membutuhkan penanganan yang serius terkait dengan peningkatan pendapatan. Kalau saat ini mungkin nanti jelasan juga dari Bapenda, ada pengurangan dana transfer ke daerah, tunggakannya masih luar biasa besar. Nah ini kami selaku penegak peraturan daerah maka menginisiasi untuk di Surakarta ada Perda 14 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tentu dengan adanya pajak ini menjadi dasar landasan kami Satpol PP yang nanti berkolaborasi dengan stakeholder baik TNI, Polri, Kejaksaan.
11: Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta FX Andi Sutrisno menjelaskan pajak daerah menjadi tulang punggung PAD Kota Surakarta. Tahun ini target penerimaan pajak daerah mencapai sekitar Rp680 miliar dan ditargetkan meningkat menjadi Rp720 miliar pada tahun depan. Andi menegaskan Satgas Rescue bukan bertugas melakukan penagihan sejak awal, melainkan menjadi langkah lanjutan ketika upaya persuasif dan administratif yang dilakukan Bapenda tidak membuahkan hasil.
12: Kalau bicara soal target, kami punya target Mbak Wiwi. Jadi setiap tahunnya kita proyeksi tumbuh sekitar 5-6%. Tahun ini kita ada target di sekitar 680 miliar untuk pajaknya saja. Jadi kalau melihat struktur APBD kita, pajak itu di APBD di pendapatan asli daerah itu hampir menjadi tulang punggungnya, hampir sekitar 60% dari dibandingkan dengan retribusi.
11: Sementara itu sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pajak reklame, pajak barang dan jasa tertentu, retribusi pasar, retribusi kios, parkir hingga pemanfaatan aset daerah. Pemerintah menilai masih terdapat ruang optimalisasi pendapatan pada sektor-sektor tersebut. Dalam pelaksanaannya, Satgas Rescue mengedepankan pendekatan humanis. Wajib pajak yang menunggak akan lebih dulu mendapatkan teguran, undangan klarifikasi hingga pendampingan penyelesaian kewajiban. Penegakan hukum menjadi pilihan terakhir apabila tidak ada itikad baik dari wajib pajak. Sementara itu, pemerintah Kota Surakarta juga memastikan perlindungan terhadap data wajib pajak. Informasi pribadi dan data tunggakan tidak akan dipublikasikan kepada masyarakat karena merupakan data yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dari Surakarta, Lidia Senaga melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Surakarta mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang SPG di salah satu pusat perbelanjaan di Solo. Seorang oknum guru sekolah dasar ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga merekam bagian bawah rok korban menggunakan telepon genggam.
13: Dengan sengaja merekam ke arah bawah rok korban yang diketahui oleh pengunjung lain.
14: Kepolisian Resor Kota Surakarta mengungkap kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang menimpa seorang sales promotion girl atau SPG di sebuah swalayan kawasan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah menata dan menghitung stok barang di area penjualan. Pelaku berinisial BSN, warga Kabupaten Sukoharjo, diduga sengaja merekam bagian bawah rok korban menggunakan telepon genggam miliknya. Aksi tersebut diketahui salah seorang pengunjung yang kemudian melaporkannya pada petugas keamanan setempat. Wakapolresta Surakarta AKBP Sigit mengatakan akibat peristiwa tersebut korban mengalami dampak psikologis dan kerugian dalam pekerjaannya.
13: Untuk kronologis kejadian, satu, pada saat korban sedang menghitung stok produk di stan, lalu terduga dengan sengaja merekam ke arah bawah rok korban yang diketahui oleh pengunjung lain. Akibat kejadian tersebut korban mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri dan kehilangan pekerjaan.
14: Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam yang digunakan pelaku, rekaman video berdurasi sekitar 15 detik, pakaian korban, serta pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendalami motif dan rangkaian peristiwa terjadi. Kasatres PPA dan PPO Polresta Surakarta, Kompol Ratna Karolina Sari menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku terpengaruh konten pornografi yang sering dikonsumsinya melalui media sosial dan internet.
15: Dia sering melihat film Blue dan juga dari Twitter dia meniru film konten video rok yang dipakai perempuan yang di bawah halte. Saya kurang tahu Twitter yang mana. Kemudian dia mempunyai dorongan untuk meniru dengan konten tersebut, tapi pada saat di samping luas. Jadi dia punya dorongan itu begitu melihat ada perempuan dengan rok pendek.
14: Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal terkait pelanggaran kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Peringatan Hari Keluarga Nasional di Kabupaten Boyolali tahun ini tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan edukatif, tetapi juga membawa pesan penting tentang peran ayah dalam keluarga. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah daerah mendorong keterlibatan ayah dalam mendukung tumbuh kembang anak dan mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16: Tema tahun ini untuk Harganas adalah Ayah Wajib Hadir.
17: Dalam memperingati Hari Keluarga Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas DP2KB P3A menggelar serangkaian kegiatan. Menurut Kepala DP2KB P3A Kabupaten Boyolali, Waluyo Jati, terdapat 4 kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional. Salah satunya hari ini ada arisan beken, yaitu edukasi tentang keluarga berencana.
18: Alhamdulillah hari ini kita laksanakan arisan keluarga beken. Jadi keluarga berencana itu keren. Ya, ini rangkaiannya sudah dimulai sosialisasi seminggu, kemudian hari ini lomba-lomba antar tim di kecamatan. Kemudian Senin kita laksanakan upacara Hari Keluarga Nasional. Dan nanti 12 Juli mungkin puncaknya nanti jalan atau senam bareng. Harapan kita dengan keluarga berencana ini menjadi cerminan, menjadi pondasi keyakinan kita semua bahwa kebahagiaan.
17: Sekda Kabupaten Boyolali Sawaludin sangat mendukung kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini.
16: Tema tahun ini untuk Harganas adalah Ayah Wajib Hadir. Yang pokok-pokoknya satu, ayah wajib hadir untuk mengambilkan rapot anak di sekolah. Kemudian mengantar hari pertama anak sekolah. Kemudian di rumah wajib hadir ikut dalam aktivitas kegiatan ibu atau keluarga di rumah. Harapannya dengan ini adalah nanti kita menjadikan keluarga, besarnya keluarga di Boyolali ini partisipasi ayah lebih besar, walaupun tidak besar, tapi lebih besar, lebih banyak untuk ikut andil dalam membangun dan hidup berumah tangga.
19: Pak, kalau KB di Boyolali sendiri termasuk di mana Pak golongannya?
17: Sementara puncak Hari Keluarga Nasional akan diadakan Jalan Sehat Bersama RRI Surakarta. Amos Kusno melaporkan.
0: Mendengar libur panjang sekolah, okupansi sejumlah hotel di Kota Bengawan naik hampir 90%. Hal itu disampaikan Marketing Communication Lor In Group, Septina Fadia Putri, ketika dihubungi RRI hari ini di kantornya.
20: Untuk okupansi di Lorin Group Solo, di Lorin Solo Hotel, Syariah Hotel Solo, dan Duangsa Solo Hotel di periode libur sekolah, libur panjang di bulan Juni dan bulan Juli ini, saat ini kami sampaikan untuk okupansi masih terus beranjak naik, reservasi masih terus berjalan, masih ongoing.
21: Momentum libur panjang sekolah mulai berdampak pada meningkatnya tingkat hunian sejumlah hotel di Kota Solo. Terpantau salah satunya Lor In Group seperti Lor In Hotel, Syariah Hotel, dan The Wangsa Hotel mencatat okupansi hotel yang dikelolanya terus mengalami kenaikan dan mendekati angka 90%. Marketing Communication Lor In Group Septina Fadia Putri mengatakan okupansi terjadi di beberapa unit hotel yakni Lor In Hotel, Syariah Hotel, dan The Wangsa Hotel. Menurutnya tingkat hunian pada libur panjang sekolah ini mulai menunjukkan peningkatan okupansi mulai tanggal 24 Juni 2026 seperti Syariah Hotel sudah menembus 88%. The Wangsa Hotel berada di angka 71% dan Lor In Hotel masih di angka 33% dengan total 710 kamar. Adapun tren reservasi juga terus bergerak naik seiring berlangsungnya masa liburan sekolah yang panjang.
20: Di periode libur sekolah, libur panjang di bulan Juni dan bulan Juli ini, untuk okupansi masih terus beranjak naik, reservasi masih terus berjalan, masih ongoing, karena memang tipikal tamu sekarang itu untuk reservasinya very last minute, terutama di weekend, jadi memang belum bisa terpantau di jauh-jauh hari, karena tipikal tamu sekarang tidak memesan kamar di jauh-jauh hari, tapi kami masih terus menunggu, masih terus melihat pergerakan reservasinya, memang grafiknya naik semacam itu.
21: Septina menjelaskan tamu yang menginap berasal dari berbagai daerah, mulai Yogyakarta, Semarang, Pacitan, dan Malang. Selain wisatawan luar kota, masyarakat Solo Raya juga turut memanfaatkan momentum libur sekolah untuk menikmati staycation bersama keluarga. Kondisi berbeda terjadi di sebagian hotel lainnya. Director of Sales and Marketing Grand Mercure Slamet Riyadi Weni Fitriati mengungkapkan, hingga saat ini di hotelnya belum melihat peningkatan okupansi yang signifikan selama masa libur sekolah.
22: Untuk liburan sekolah kita belum ada perubahan okupansi yang signifikan, Bu. Jadi ini masih low untuk dari yang liburan sekolah ini. Jadi dampaknya belum terlalu kelihatan. Mungkin karena Memang ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita liburan sekolah sini sudah pasti rame, cuman tahun ini liburan sekolah itu kita tidak terlalu terpengaruh, mungkin karena ada efisiensi itu ya.
21: Weni menilai kondisi tahun ini berbeda jika dibandingkan periode libur sekolah pada tahun-tahun sebelumnya yang umumnya mampu mendongkrak tingkat hunian kamar hotel. Menurutnya, salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kondisi tersebut adalah kebijakan efisiensi yang membuat masyarakat lebih efektif dalam membelanjakan anggaran. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Asrama Haji Donohudan hari ini, Kamis 25 Juni 2026, menerima 3 kloter yang mendarat di Debarkasi Solo. Untuk kloter 68 yang merupakan gabungan jemaah asal Sragen, Purbalingga, Banjarnegara, dan Jepara, mendarat pada pukul 3 lebih 15 menit, kemudian disusul kloter 69 asal Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Berikut laporan info Haji RRI Surakarta disampaikan Edwi Puryono.
1: Alhamdulillah, senang sekali dengan tiba di
2: Saudara Asrama Haji Donohudan hari ini, Kamis 25 Juni 2026, menerima 3 kloter yang mendarat di Debarkasi Solo. Untuk kloter 68 yang merupakan gabungan jemaah asal Sragen, Purbalingga, Banjarnegara, dan Jepara mendarat pada pukul 03.15, kemudian disusul kloter 69 asal Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap pukul 08.25 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 70 yang membawa penuh jemaah haji asal Banjarnegara juga baru saja landing pada pukul 13.15 siang ini, dan sampai berita ini tersiar tengah menjalani pemeriksaan petugas imigrasi dan bea cukai di Bandara Adi Sumarmo Solo. Kedatangan kloter yang membawa jemaah para tamu Allah dari tanah suci hampir semuanya lebih cepat dari jadwal, seperti yang dialami kloter 69 yang seharusnya landing pada pukul 09.20 namun sudah tiba pukul 08.25. Meski terlihat lelah, namun para jemaah tetap bersemangat kendati menempuh perjalanan dari tanah suci selama hampir 10 jam, seperti yang diungkap Haji Irham yang mengaku bersyukur tiba dengan selamat di tanah air bersama kloter 69, juga puas dengan layanan haji tahun ini yang dinilai cukup baik dari semua hal termasuk makanan.
1: Alhamdulillah, senang sekali dengan tiba di Bandara Solo, di Donohudan. Alhamdulillah pada sehat semua.
3: Kondisi jemaah tidak ada yang sakit tertinggal, Pak?
1: Alhamdulillah tidak ada. Kondisi baik semua, rombongan 4 khususnya karom 4.
3: Bagaimana Pak, mungkin ada layanan haji mungkin yang ingin disampaikan, seperti artinya layanan haji lebih bagus?
1: Alhamdulillah dari PPIH di Indonesia di sana baik sekali. Pembimbing dari khususnya saya selaku karom rombongan 4 KBIH Arwaniyah, pembimbingnya juga alhamdulillah baik sekali.
3: Kalau dari makanan Pak?
1: Makanan, konsumsi makanan luar biasa, enak-enak semua, baik dari hotel khususnya, tidak ada yang kesan kurang baik, tidak ada, baik semua, enak-enak semua, daging ayam.
2: Sementara itu, berdasarkan info dari Humas PPIH, hingga kloter 69 jumlah jemaah yang wafat terus bertambah dan saat ini mencapai 54 orang. Humas PPIH di Debarkasi Solo, Nabila Aska, mengatakan jemaah wafat terakhir atas nama Ngatimin Suwandi usia 84 tahun asal kloter 29 Semarang.
23: Di sini ada penambahan rincian jumlah jemaah haji memang. Untuk 49 jemaah wafat di Tanah Suci dan 1 jemaah kemarin yang wafat dari Tanah Suci menuju Tanah Air dan ketika wafat di pesawat, dan 4 jemaah wafat setelah tiba di Tanah Air. 4 diantaranya adalah 1 jemaah ketika akan berangkat menuju Tanah Suci yang beberapa waktu keberangkatan itu beliau wafat ketika di KNO.
2: Dengan kedatangan kloter 69, maka jumlah jemaah yang sudah tiba dan kembali ke daerah asal dari Debarkasi Solo mencapai 24.900 orang. Masih ada 12 kloter lagi yang masih ditunggu kedatangannya, hingga kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat pada 29 Juni mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. BPBD Wonogiri memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang. Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukowati. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
0: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Jam santai.

0: 101 FM Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jam santai hadir untuk Anda ya. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh ya, mau request lagu, salam-salam ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Pendengar, setiap orang punya caranya masing-masing tentu ya dalam memaknai kebahagiaan. Nah, seiring waktu itu arti bahagia pun sering berubah ya. Dulu mungkin bahagia identik dengan memiliki sesuatu atau barang-barang yang kita impikan gitu ya. Sekarang mungkin cukup melihat orang-orang tercinta kita dalam keadaan sehat itu sudah bahagia yang luar biasa ya. Nah, kalau menurut pendengar nih, arti bahagia bagi Anda saat ini apa ya? Boleh diutarakan di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat siang. Waduh, oke, bisa telepon lagi mungkin ya di 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, santai. Mbak Citra, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, ini berapa kali Bu nggak terangkat, ini terangkat. Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Ini Bu Endang atau Bu siapa ini?
1: Ya, Kemani.
0: Iya, Bu Endang. Apa kabar Bu Endang?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Temanya apa, Mbak?
0: Temanya arti bahagia bagi Bu Endang saat ini apa kira-kira?
1: Ya, Ibu ini sendiri, anak Ibu satu, udah keluarga. Itu lihat anak cucu dua ya, SMP sama SD. Itu anak Ibu udah mapan, rumahnya di Perumahan Guru Makmur, Teluan itu, Mbak. Dari Bangsul, Teluan masuk ke barat.
0: Oh iya.
1: Perumahan Makmur itu. Lihat itu, cucu-cucu pintar sehat itu, alhamdulillah, senang banget, Mbak.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu bahagia ya, gitu ya.
1: Lagunya Christine Panjaitan bisa, Mbak?
0: Christine Panjaitan.
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Oke. Mau kirim-kirim, Nje.
1: Buat Mbak Tante, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citramwa, buat Pak Lusi, Mbak Na, Bu Lestri, buat Jasri, Bu Dini, buat Bu Elisa, buat Pak Tri, Pak Kris, juga buat Mas Bima, Mas Andi, Mbak Tam, Pak Tiba, Kerem, Bu Wigati, semuanya ya, Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Selamat tugas, sehat selalu Mbak Citra.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bu Endang di Cemani. Oke, kita geser ke WhatsApp ya. Yang mau gabung di WhatsApp kami. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, jam santai.
0: Halo, selamat siang. Iya, Bu Elisa.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Elisa, sehat juga ya.
2: Amin.
0: Amin. Bu Elisa, tema hari ini
2: apa temanya?
0: Arti bahagia bagi Bu Elisa saat ini tuh apa kira-kira?
2: Ya, kalau bahagia itu kalau anak cucu kumpul, terutama kantongnya, uang.
0: Kantongnya.
2: Kalau nggak punya uang, kumpul ya nggak seneng. Kalau punya gitu uang, ya? Mau jajan ke sana, ke sini, seneng, bahagia.
0: Iya, betul ya. Bahagia kalau berkumpul, kantongnya ketinggalan juga pusing. Ha-ha. Ya.
2: Pusing. Cucunya mau jajan nggak bisa.
0: Nah, itu. Oke. Okay. Mau minta lagu apa, Bu Elisa?
2: Lagunya Hampa.
0: Hampa. Oke, okay.
2: Dari Ari Lasso.
0: Ari Lasso. Oke. Okay. Mau salam-salam dulu?
2: Salam-salamnya buat Bu Yuni. Ayo muncul, Bu.
0: Yeah.
2: Buat Jasri. Terus Bu Wigati, ayo muncul, jangan diikat terus. Terus ada Mbak Citra Wawa.
0: Oke.
2: Terus ada di Kalimantan Barat itu Mbak Siti Aisyah. Pak Beni, Pak Kris, Papi Rudi, Pak Prapto, Kak Puja, Mas Wais. Mas Bima, Cik Liling, terus ada Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti. Ini agak banyak loh Mbak.
0: Oke, boleh.
2: Karena Pak Tri belum keluar.
0: Iya, Pak Tri belum keluar nih yang digandoli Bu Elisa.
2: Terus ada Bu Ginem, Bu Nah di Pasar Legi. Ayo muncul Bu Nah. Terus ada Pak Sardi, Pak Jo. Terus ada Bu Ginem. Terus ada tadi siapa yang keluar Mbak Endang di Cemani?
0: Iya.
2: Ya, sekarang Mbak Bu Bu Endang tiga-tiganya.
0: Oke. Itu
2: Mbak
0: aja.
2: Bu Endang Sukarjo. Masih di Kerawang ini.
0: Oh, saat liburan ya?
2: Katanya.
0: Oh, saya enggak enak tahu nih. Oke.
2: Okay. Ada Bu Nini. Bu Nini Sardini. Terus ada Pak Jo, Pak Sardi, semuanya pokoknya.
0: Oke, okay, baik.
2: Selebihnya nanti gandul Pak Tri aja.
0: Oke, okay, siap.
2: Terus buat Mbak Citra,
0: nggih,
2: tugas.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulangnya nanti hati-hati ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Elisa.
2: Makasih,
0: iya, selamat siang juga. Dari Pajang, Bu Elisa ya, sudah gabung di jam santai hari ini. Oke, sebelum angkat telepon lagi, saya bacakan dulu WhatsApp pesannya yang sudah masuk ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai absen antri lagu Noah menghapus jejakmu. Tadi sudah Citra putarkan ya. Salam buat Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Tanti, Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo, Solo Baru dan Cemani, juga Mbah Tarmi, Mbak Citra Muah-Mua, Pak Kris, Pak Tri, Pak Sardi, Pak Beni, Kak Puja, dan semua pecinta jam santai ya. Dan buat yang tugas Mbak Citra, sehat semangat, bahagia, barokah rezekinya. Nuhun Mbak Citra metugas, sukses lancar dimudahkan semua urusannya. Amin. Terima kasih Bu Agustin. Ada Mbak Felicia di Colomadu, siang jam santai Mbak Citra Fitka. Info cuaca Colomadu Timur cerah puanas nih. Antri request bernaung dari Feby Putri ya Mbak. Lagu ini spesial aku kirimkan untuk Mbak Citra Fitka aja yang habis merit katanya. Terima kasih Mbak Felicia ya. Semoga langgeng Mbak Citra. Amin, amin, amin. Salam sehat untuk Mbak Tarmi di Joglo. Sehat-sehat selalu Mbak Tarmi. Untuk Mbak Citra, selamat dan semangat siaran. Senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkatan, dan penuh sukacita bersama orang-orang terkasih. Amin. Terima kasih. Bahagia menurut saya itu adalah when we can help others, atau bisa bermanfaat bagi orang lain ya, dan melihat orang yang kita bantu serta orang-orang terkasih bisa tersenyum, itu arti bahagia versi saya Mbak Citra. Bagus banget ya, sederhana tapi bermakna untuk orang lain. Terima kasih Mbak Felicia di Colomadu ya. Ada Bu Mulatsi di Mojosongo juga, selamat siang dan salam tugas Mbak Citra. Salam-salam buat semua pendengar jam santai. Aku request lagu Asmara oleh Novia Kolopaking ya. Makasih dan semangat terus Mbak Citra. Sama-sama Bu Mulatsi di Mojosongo. Ada juga Pak Ahmad Faisal di Wonogiri ya. Assalamualaikum jam santai, request lagu Dua Sejoli dari Titik Pusma. Salam spesial Mbak Citra Afidka di RRI Pro 1 Surakarta. Terima kasih Pak Ahmad Faisal di Wonogiri ya. Satu penelpon lagi dari 638055. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang jam santai Mbak Citra, sugeng siang.
0: Sugeng siang Pak Tri. Gimana kabarnya?
3: Hai, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah.
3: Citra sekeluarga, minta usah penyelan kesehatan, kesarasan.
0: Amin. Amin, amin.
3: Nah, Mbak, waktu dulu bawah terus, Mbak Meriki.
0: Oke.
3: Okay. Jam langkong, oke. Jam tengah songonan nih kali ya. Nih kok bawah terus, niki panas nih, bukan pati panas, marai bukan buat Jawa.
0: Oh iya, agak sejuk gitu ya.
3: Alhamdulillah, seger meleo.
0: Alhamdulillah. Oke, temanya hari ini Pak Tri, arti bahagia bagi Pak Tri saat ini itu apa sih kira-kira?
3: Ya, nah, tadi kalau keluarkan deh, sedaya pinaringan kesehatan, kesarasan, kami dengan sedaya kami pinter sedaya, kami sakit sehat, kerja sedaya, kan kagungan arto sedaya.
0: Nggih, baik. Mau minta lagu apa nih Pak Tri?
3: Nanti sumbang Mbak. Kalau bulan sumbang. Bisa ngomong.
0: Kalau bulan bisa ngomong, oke siap. Kirim-kirim dulu.
3: Ya, kasus pada ini pun sebelumnya kagum Kakung Jo, Bowo Gadot, Kakak Dede, Kakak Isa, Dewan Kalimantan, sebelumnya Kakak Bunda Yuni Semarang, Mas Yani Batam, sebelumnya Kakak Mas Andrian, Bunda Kartawiti, Boyolali, sebelumnya Kakak Mas Dewa Kartosuro, sebelumnya Kakak Bunda Ikan Rojo Colomadu, Bapak Yanto Colomadu, sebelumnya Kakak Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, sebelumnya Kakak Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Pepe Rudi, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, sebelumnya Kakak Bapak Prapto, Bapak Sarki, Bapak Karim, Bapak Joko Indaro, Mas Roman Muhammad, sebelumnya Kakak Bapak Waluyo Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Pedan, Bukti Tumateng, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Matih Turberi, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Maharani, Mbak Sri Artini, Bukti Tumateng, Mbak Dewi, sekumisnya Kak Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Lisa, Bunda Munista, sekumisnya Kak Bunda Endang Sri Widrastuti, Bunda Sri Andoyani, Bunda Endang Sri Enggang Mountain Sukarjo, sekumisnya Kak Bunda Jasri, Bunda Sindem, Bunda Tomumati, Mbak Tarmi, Bunda Lasti Yaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Sasha, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Sriato, Bunda Isma, Yang Sunu, Yang Yani, Yang Nurul, Kidumateng Bunda Rana Sani, Bunda Rana Suti, Bunda Tri Purwoto Keprabon, Kidumateng Bunda Nur Nusuan, Sukumsya Kasunggu, Bunda Widgati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Kidumateng Bunda Umi Karim, Kidumateng Bunda Nini Sadini, Bapak Kiasmi Gede, Sugeng Siang, Kagem Kakak Puja Papua, selamat sore. Matang sore, kamu dianggap jam santai, perlu tinggal dari Sudoka Ketua Meniko, Sugeng Siang, Sugeng Santai, Salam Sehat, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Kagem Banjana Doyo, Kagem Mbak Kita, Asita, Mugubi, Tansa Penerangan, kami lindungan, kesarasan, kesehatan, kelancaran, nanggungan, mayai, sesuai kewajiban ibu, saya pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, barokah.
0: Amin, amin.
3: Matur nuwun sangat Bapak Dalipun.
0: Enje, terima kasih Pak Tri. Dari Pak Tri di Boyolali sudah lengkap sekali ya salam-salamnya. Oke, kita putarkan dulu lagu yang sudah masuk tadi. Ada beberapa lagu yang kita antrikan ya. Tentunya tetap bersama kami di Jam Santai 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, pendengar, klaim tautan pendaftaran bansos program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kemensos adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Jam santai.

0: Kembali lagi di Jam Santai 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum mengangkat telepon, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Bu Endang Sri di Solo Baru. Uhuy, katanya. Mbak Citra pasti amat bahagia nih, tapi ditanyakan pada pendengar. Ya, saya pengen tahu juga bahagia, arti atau makna bahagia bagi pendengar itu apa. Mbak Citra pasti bahagia, ada yang menunggu, mengantar, dan menjemput nih. Tak lupa ada yang menafkahi, katanya. Selain itu, tentunya rasa bahagia itu ada ketika melihat orang-orang yang kita cintai itu bahagia juga. Dan menurut saya, kalau kita bisa merasa atau mensyukuri apa yang kita punya selama ini, apa yang kita capai selama ini, itu juga sebuah bentuk kebahagiaan juga untuk saya gitu ya, kalau menurut saya. Kalau menurut Anda nih gimana ya? Ada Bu Nini Sardini di Ngadi Suma, Jam Santai Jeng Citra, saya minta lagu Keliru nggih. Salam-salam buat Pak Tri, Pak Sriatmo di Pajang, Mbak Siti Aisyah, Bunda Bella, Mbak Wisnu, Papi Rudi, Mbak Tarmi, Mbak Menti, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Rere, Mas Andi Batam, Pak Jo, Juragani Sate, Bu Elisa, Bu Ragil, Pak Muladi, dan semua penikmat Jam Santai Pro 1 tanpa terkecuali. Selamat siang untuk Jeng Citra, mat siaran, salam sehat, tetap semangat dari Ngadi Suman. Terima kasih Bu Nini di Ngadi Suman ya. Saya terima teleponnya dulu. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Jam santuy bareng Mbak Citra.
0: Jam santuy bareng Mas Andi. Apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Kok Citra sama si siapa nama tuh?
0: Siapa?
1: Mbak Hilma kok hampir mirip ya?
0: Oh iya kak.
1: Iya, cuman beda ini aja ya, ada pembatas ya. Pro 1 mah Pro 4 ya.
0: Iya, ada kacanya aja di sini.
1: Tapi udah ini kan udah jumpa kan?
0: Udah jumpa
1: ya,
0: dong.
1: Iyalah,
0: masa enggak jumpa?
1: Terlalu karena tak sampai jumpa.
0: Terlalu.
1: Iya, yang penting Citra, Mbak Citra sehat ya.
0: Iya, amin, amin, amin.
1: Amin. Temanya apa ya?
0: Temanya Mas Andi, menurut Mas Andi itu ya, arti bahagia bagi Mas Andi saat ini tuh apa sih?
1: Ya bisa gabung sama Mbak Citra lah.
0: Waduh, duh, kan saya terharu kan, deh.
1: Iya kan saat ini kan?
0: Iya saat ini.
1: Iya, saat ini.
0: Betul.
1: Iya, jangan yang dulu-dulu yang nemu duit 1M itu mah gak bahagia. Yang sekarang yang bahagia. Iya, jadi bahagia itu sederhana. Kita mensyukuri apa adanya. Iya, ya, termasuk bisa bergabung kayak gini, udah bahagia.
0: Udah bahagia banget.
1: Tanda orang bahagia kan senyum dan ketawa.
0: Iya, enggak ini mungkin ketawa-ketawa sama Mas Andi ya, itu udah bahagia banget ya.
1: Iya, jangankan kita berdua, itu Pak Kris katanya. Mas Andi kalau gabung sama Mbak Citra kok saya seneng. Nah, orang lain aja ikut seneng.
0: Ikut senyum
1: masa
0: ya.
1: Masa kita enggak senang kan gitu.
0: Betul sekali.
1: Iya, ini kasih lagu buat Pak Kris, sudah sering dikasih lagu. Ini buah Bopotri. Bopotri udah masuk ya?
0: Sudah masuk.
1: Wih keren ya, bahagia banget ya bisa. Kasih Peter Pan.
0: Peter Pan tadi udah keluar Mas Andi.
1: Oh udah naik. Berarti Mas Andi kasih ini apa nama apa ya, semuanya enak ya. Apa Wali udah naik Wali?
0: Wali belum. Mau Wali.
1: Wali lah.
0: Yang apa?
1: Wali kelas ya.
0: Wali kelas. Liburan Mas Andi.
1: Iya itu dia, makanya kita hibur dia Mas. Kasih Ada Gajah di Balik Rempeyek lah.
0: Oke.
1: Ada gajah di balik rempeyek. Rempeyeknya telat dimakan sama gajah.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Bang Mbak Citra, matugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah ya.
0: Amin, amin.
1: Iya, iya itu lagunya spesial Bapak Benny lah. Pak Benny udah masuk ya?
0: Belum masuk.
1: Oh, tumben ya. Biasanya masuk dia
0: lagi
1: nanti.
0: Lagi liburan nih.
1: Bukan, lagi keriting dia mau masuk ke sini mencet-mencet kan.
0: Ngantri ya.
1: Iya, ngantri buat Mbak Rere. Mbak Cindy udah lama enggak denger ya? Kenal lama Mbak Cindy?
0: Oh, Mbak Cindy yang di Wonogiri.
1: Iya, tahu kan?
0: Tahu.
1: Iya, udah lama ya semenjak iya. Itu.
0: Kayaknya
1: semenjak sibuk deh bikin rempeyek deh. Buat Ling-Ling, masuk Ling, jangan ketawa-ketawa sendiri. Nanti bahaya kalau ketawa sendiri. Terus kalau Pak Kris ketawa sendiri udah biasa dia.
0: Udah biasa.
1: Bapak Bipa Edi, Bapak Muladi. Pak Muladi udah masuk?
0: Belum masuk.
1: Nah, siap-siapin aja lagu Patin, biasanya Milih Setia dia. Atau enggak buku ini aku pinjam.
0: Iya. Setia ya.
1: Oh, Pak Muladi. Setia. Oh, Pak Muladi masuk Pak, ini ada Citra nih. Terus salam juga buat Bu Endang, Bu Modesta, Bu Elisa, buat Bu Gina Mudaya, buat semuanya lah, nanti dilanjutin belakang Mbak Citra.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Oke, ya matur nuwun sangat.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam dari Mas Andi di Batam. Oke, kita geser dulu. Oh, belum ada yang nelpon. Silakan yang mau gabung nelpon, boleh ya. 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Saya bacakan yang sudah masuk di pesan WhatsApp dulu aja ya. Ada Mbok Nadi Pasar Legi, jam santai siang Mbak Citra Fitka, sehat ya. Tetap jaga stamina di cuaca yang gak baik-baik saja. Tolong diputerin lagu kalau masuk format Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi atau meski telah jauh dari Club Project ya. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Bu Elisa, Bu Dini, Bu Ragil, Citra Moa-Moa, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Yogi, dan semua kru yang terkasih. Untuk Mbak Citra juga metuga sukses dan lancar rezeki. Mesti yang terima kasih. Kebahagiaan kalau keluarga pada kumpul semua ya. Kalau sudah pergi semua yo, membahagiakan diri sendiri. Iya. Walaupun ya ada gak ada orang lain, tetap harus diri sendiri tuh bahagia dulu ya. Ada Bu Muharsi di Wonogiri nih, selamat sore Mbak Citra jam santai. Request lagunya Fatin yang apa saja. Salamnya buat Bu Rere, Bu Endang, Bu Eyang Sastro dan semuanya yang lagi dengerin jam santai Pro 1 ya. Buat Mbak Siar, selamat tugas, tetap semangat. Terima kasih. Ada Bu Lastri di Jaten juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Citra, jam suantai. Absen Mbak bahagia melihat anak cucu sehat, tak kurang suatu apapun. Betul sekali. Lagunya gandul aja, salam-salam ngikut Pak Tri Boyolali juga buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat tugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dan salam dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bu Lastri di Jaten. Oke, masih banyak lagu yang belum kita dengarkan gitu ya, requestan dari pendengar banyak sekali. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk ya. Tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di jam santai ya, tapi mohon maaf sekali sudah tidak bisa menerima telepon lagi karena masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan ya, takutnya nanti tidak terputarkan. Saya bacakan aja yang sudah masuk di pesan WhatsApp kami. Ada Pak Muladi di Bantul. Selamat siang, jam santai Mbak Citra. Aku lagunya ngikut aja ya. Salam untuk Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, Bu Cindy, Bu Menti, Mbak Tarmi, Mbak Angel, Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mas Andi, Mas Andrian, Bu Lastri, Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Tri, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Prapto, Pak Gatot, Pak El Karim, Kiasem Gede, Pak Rohman, Pak Mbah Noyo, Mbah Pono, Mbah Sunu, dan semuanya saja semoga sehat selalu, amin, amin. Terima kasih Pak Muladi di Bantul ya. Ada Pak Agus Rudianto di Solo juga mengirimkan jempolnya ya. Terima kasih jempolnya ya Pak Agus. Dan masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan ya. Saya putarkan saja lagu-lagu, ada masih ada Club Project, ada Fatin, dan juga ada Wali untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa ya pendengar, sudah di ujung waktu jam santai. Sampai di sini dulu, masih ada satu lagu yang belum terputarkan untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk Anda yang mungkin belum kebagian telepon atau request gitu ya, bisa disambung lagi di jam santai berikutnya. Setiap hari kecuali Selasa, mulai dari 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya Citra Fitka juga pamit undur diri dari Surakarta siang ini ya. Terima kasih sudah membersamai kami sepanjang pagi dan juga siang hari ini. Dan nanti akan disambung lagi dengan Surakarta sore ini bersama rekan Rian Dani Surya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sore ini menjadi sore yang terindah untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dan bisa mendengar siaran kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rianani Surya menemani aktivitas sore hari Anda di Surakarta sore ini di hari Kamis. Ini tanggal berapa sih sekarang? 25 Juni ya. Tinggal menghitung hari lagi kita memasuki ke bulan ke-7 di tahun 2026. Apa yang sudah Anda dapatkan di bulan Juni ini? Atau mungkin yang belum terselesaikan di bulan ini, mudah-mudahan di bulan depan semuanya lebih baik lagi gitu ya. Dan harapan saya selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan pastinya diluruskan atau dimudahkan segalanya pastinya. Surakarta sore ini, Rianani Surya temani sampai nanti jam 8 malam. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama WhatsApp kami di 0813 900 15525.

kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya

0: mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Itu Pak.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga

0: Proses kacangnya direndam juga lama. Ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu. Terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi. Nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu. Hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, masing-masing gitu, Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya, Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya?
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, gitu, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam bentuk penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini lah perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Iya. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya, Pak ya.
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya dia jadi padi.
5: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya? Masih
6: ada, belum maksimal di kita di apa? Pemakaian oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: Ini 2024 Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan Pak terakhir ya, sebelum kita
5: di closing kita ya.
6: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Belobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Beranda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu, kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Nah, lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif. Kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari

0: setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, yang waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
1: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Masyarakat diajak gembira. Untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
3: Oke, gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh.

Cinta saya juga bukan cinta biasa untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama kami RRI Surakarta Pro 1 pastinya ya. Dan Anda masih bersama Rinani Surya di Surakarta sore ini. Saya akan menemani aktivitas sore hari Anda sampai nanti jam 8 malam. Dan sesaat lagi saya ajak Anda ke RRI Pro 1 Yogyakarta untuk menyimak info lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, harga beras di pasar kota Wonogiri terus mengalami kenaikan dan menyebabkan jumlah pembeli menurun. Pemadaman listrik sempat mengganggu proses SPMB SMP di Kabupaten Batang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di bumi perkemahan Indra Prastah Boyolali. Joko Putro melaporkan.
1: Di Jawa Tengah itu daerah-daerah yang rawan kebakaran termasuk di gunung-gunung.
2: Mengenai adanya potensi fenomena El Nino, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla tahun 2026 di bumi perkemahan Indra Prasta Candisari Ampel Kabupaten Boyolali. Apel yang dipimpin langsung Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmika ini diikuti 500 personil gabungan lintas sektor dari unsur BPBD, Damkar, TNI Polri, Basarnas, Pramuka, pecinta alam hingga kelompok masyarakat. Ditemui setelah memimpin apel, Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmika mengatakan bahwa apel ini diadakan menyusul informasi BMKG terkait potensi fenomena El Nino Godzilla yang akan terjadi. Dipilihnya lokasi apel di Boyolali menurutnya karena kabupaten penghasil susu ini dekat dengan dua gunung yakni Merapi dan Merbabu.
1: Di Boyolali karena Boyolali lereng gunung Merbabu. Jadi di Jawa Tengah itu daerah-daerah yang rawan kebakaran termasuk di gunung-gunung, di gunung Lawu, di Gunung Merbabu, Gunung Merapi, maupun Gunung Slamet itu sangat rawan kebakaran hutan. Kalau tidak di gunung, mungkin di daerah-daerah yang kering seperti Blora, Rembang, juga rawan kebakaran hutan.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Haryoso, mengatakan bahwa pihaknya dalam mengantisipasi fenomena El Nino ini sudah melakukan sosialisasi bersama perangkat desa. Dirinya juga menjelaskan lokasi yang menjadi fokus dan berpotensi kebakaran adalah Gunung Merbabu karena mengacu pada kejadian sebelumnya sempat terjadi kebakaran.
3: Dan ini merupakan bentuk kolaborasi bersama antara pemerintah, masyarakat dengan harapan kita mampu memitigasi risiko El Nino moderat kuat ya. Di Taman Nasional Gunung Merbabu berdasarkan kejadian yang sudah antara lain kerawanannya ada di Kabupaten Semarang ya di wilayah Kopeng kemudian di Kabupaten Boyolali yaitu tepatnya di Selo.
2: Melalui apel kesiapsiagaan ini seluruh pihak berkomitmen memperkuat langkah pencegahan agar kejadian karhutla besar seperti tahun 2023 tidak terulang kembali. RRI Surakarta Joko Putro melaporkan.
0: Harga beras di pasar kota Wonogiri terus mengalami kenaikan bertahap dan menyebabkan penurunan jumlah pembeli. Informasinya bersama Sofi Asegaf.
4: Per kilonya kalau itu ada yang 14, 15, sama 16,5 yang paling mahal 16,5 itu.
5: Kenaikan harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Wonogiri terus dirasakan pedagang. Selain harga yang terus merangkak naik, kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Salah seorang pedagang beras di pasar kota Wonogiri, Mariani, mengatakan harga beras saat ini bervariasi mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500 per kilogram. Tergantung jenisnya. Ia menjelaskan beras dengan harga Rp14.000 merupakan merek Simpat, sedangkan Rp15.000 merupakan merek Lumbung. Sementara untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dari Bulog saat ini tidak tersedia.
6: Jenisnya apa?
4: Jenisnya yang 16,5 itu naga mutiara, yang remin. Dari remin terus yang apa sih 4 itu yang 14. Yang 15 itu mereknya Lumbung.
5: Lumbung. Okay. Pedagang lainnya, Sri, juga menyebut harga beras di lapaknya kini berkisar Rp14.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Beras Simpat dijual Rp14.000, merek Lele Rp16.000, sedangkan beras Mentik mencapai Rp18.000

0: laporan selengkapnya disampaikan Rahma Purwanto.
1: Saat ini sudah 90% selesai.
2: Estimasi pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026.
1: Saat ini sudah 90% selesai, estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Ini sekaligus kita memanfaatkan di sini dengan Pak Kadisos, kemudian Kadis Pendidikan, kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah.
2: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
3: Ini sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya. Jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil satu, yang memang sudah lewat termasuk.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: SPMB jenjang SMP di Kabupaten Batang sedikit terkendala akibat pemadaman bergilir. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
4: Sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kabupaten Batang tetap berjalan lancar meski sempat terdampak pemadaman listrik pada Selasa 23 Juni 2026 selama 1 jam. Hal ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikdikbud setempat untuk memastikan keamanan data calon siswa saat terjadi pemadaman sewaktu-waktu. Meski sempat terjadi pemadaman listrik beberapa jam, namun tak mengganggu proses SPMB karena pihak vendor telah melakukan persiapan lebih matang, sehingga panitia tetap dapat merekap data para calon peserta didik. Kepala Dikdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo memastikan proses SPMB berjalan lancar, walau sempat terdapat pemadaman listrik selama beberapa jam. Ia menekankan agar data para calon siswa tersimpan meski terjadi pemadaman.
5: Kemarin kan mati sekitar 1 jam ya, 1 jam lebih. Yang terpenting data anak tidak hilang. Tadi saya tanyakan ke panitia, alhamdulillah tidak ada data yang hilang. Kemudian kami juga ke vendor yang ada aplikasi ini, saya tekankan yang penting data jangan sampai hilang apabila terjadi problem. Dan ternyata aman data.
4: Panitia pendaftaran mengakui sempat terjadi sedikit kerepotan karena terjadi pemadaman listrik saat SPMB berlangsung. Kepala SMP Negeri 1 Batang Muhammad Darsono membenarkan hal tersebut karena di hari kedua SPMB, siswa maupun orang tua masih melakukan pendaftaran secara online.
6: Untuk kendalanya kemarin kebetulan listrik mati sehingga sempat agak bingung lah kami, apalagi calon peserta itu kan masih berpacu dengan peringkat itu loh, ketar-ketirnya di situ.
4: Salah satu orang tua calon siswa, Nita, mengaku sempat terkendala saat terjadi pemadaman listrik, namun karena sistem yang lebih praktis, tidak terlalu merepotkan.
7: Cepat gitu, mungkin karena kemarin masih tersendat, aplikasinya agak lemot ya, tapi alhamdulillah ini sudah, mungkin sudah diperbarui, akhirnya alhamdulillah sudah istilahnya lebih mudah lah gitu daripada yang tahun kemarin-kemarin.
4: Dikdikbud memastikan proses SPMB yang dimulai sejak 22 hingga 24 Juni 2026 berjalan lancar karena dinas maupun panitia telah menyiapkan posko untuk membantu apabila calon siswa mengalami kendala.
0: Pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir di wilayah Purwokerto.

0: berdampak pada aktivitas pedagang ikan hias di Pasar Ikan Mina Restu. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir di wilayah Purwokerto berdampak pada aktivitas pedagang ikan hias di Pasar Ikan Mina Restu Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Para pedagang mengaku khawatir karena kelangsungan hidup ikan sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan berbagai peralatan pendukung. Salah satu pedagang ikan hias, Sulistyo, mengatakan seluruh usaha yang dijalaninya hampir sepenuhnya mengandalkan listrik. Ia menjual berbagai jenis ikan tawar, mulai dari ikan predator, koi, hingga arwana yang membutuhkan sirkulasi dan suplai oksigen yang stabil. Menurut Sulistyo, pemadaman listrik yang berlangsung dalam waktu lama akan mengancam keselamatan ikan-ikan yang dipelihara di kolam maupun di akuarium. Ia menyebutkan apabila listrik padam lebih dari 2 hingga 4 jam, kadar oksigen di dalam air akan menurun sehingga berisiko menyebabkan ikan mati. Saat pemadaman terjadi beberapa waktu lalu, Sulistyo mengaku sempat panik karena salah satu generator cadangan atau genset yang dimiliki tidak berfungsi. Beruntungnya genset lainnya masih dapat digunakan sehingga sebagian besar ikan berhasil diselamatkan.
2: Ini mengandalkan listrik semuanya, hampir 100% listrik semua. Ya, dampaknya sangat sangat merugikan kalau kelamaan, Pak. Soalnya kita kalau pas pemadaman kok lama, itu nyawa ikan bisa enggak terselamatkan kalau di atas 4 jam.
1: Ia menjelaskan listrik digunakan untuk mengoperasikan pompa filterisasi, aerator atau blower sebagai pemasok oksigen serta pencahayaan akuarium. Seluruh peralatan tersebut berperan penting dalam menjaga kualitas air dan kesehatan ikan. Sulistyo berharap ke depan gangguan listrik dapat diminimalkan. Jika memang harus dilakukan pemadaman karena perbaikan atau pemeliharaan jaringan, ia meminta agar informasi disampaikan lebih awal, sehingga para pedagang dapat mempersiapkan genset maupun langkah antisipasi lainnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP terus mematangkan persiapan teknis penyelenggaraan Festival Balon Udara yang akan digelar pada 28 Juni mendatang. Fariansyah menyampaikan informasinya.
3: UMP memastikan persiapan teknis Festival Balon Udara UMP 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada Minggu 28 Juni mendatang. Festival yang memasuki penyelenggaraan keempat ini kembali menggandeng komunitas balon udara Wonosobo dan akan menerbangkan sekitar 30 balon udara di kawasan kampus UMP. Koordinator Festival Balon Udara UMP 2026, Wildan Aji Saputra, mengatakan seluruh proses penerbangan balon akan ditangani langsung oleh komunitas balon udara Wonosobo dengan menerapkan standar keselamatan yang ketat.
4: Pada kegiatan ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kolaborasi dari teman-teman komunitas balon Wonosobo. Untuk balonnya masih sama seperti tahun lalu, sekitar 30 balon yang diterbangkan.
3: Wildan menambahkan, panitia menyiapkan sekitar 221 personil dari komunitas balon udara untuk mendukung penerbangan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 5 hingga 8 pagi ini. Sementara itu, Kepala Bagian Publikasi PMB UMP, Tri Yuliansyah Bintaro, menjelaskan, penyelenggaraan Festival Balon Udara merupakan salah satu implementasi konsep UMP sebagai kampus wisata. Melalui berbagai kegiatan yang digelar, UMP berupaya menghadirkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
5: Event-event yang kita laksanakan itu untuk menarik masyarakat dari luar untuk masuk ke dalam UMP agar bisa healing di dalam UMP. Itulah salah satu breakdown daripada kampus wisata.
3: Selain atraksi balon udara, panitia juga menyiapkan hiburan musik serta kemungkinan menampilkan kesenian kentongan Banyumasan guna memperkuat identitas lokal sekaligus memperpanjang durasi kunjungan masyarakat ke kawasan kampus. Festival Balon Udara UMP 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-61 UMP dan diharapkan semakin memperkuat posisi UMP sebagai kampus wisata dan rumah bagi para pelaku UMKM. Fahriansyah melaporkan.
0: Selama masa libur sekolah ini, Taman Pintar Yogyakarta akan kembali menghadirkan dua pertunjukan favorit anak-anak. Berita selengkapnya bersama Nana Rohmana.
6: Kita mengantisipasi sih, itu terutama di antrian loket tiket itu, jangan sampai pengunjung merasa tidak nyaman seperti itu.
7: Taman Pintar Yogyakarta kembali menghadirkan berbagai program menarik untuk mengisi masa libur sekolah. Selain meningkatkan pelayanan bagi pengunjung, destinasi wisata edukasi di Kota Yogyakarta ini juga mengaktifkan kembali sejumlah pertunjukan favorit anak-anak. Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran Taman Pintar, Nia Dianti mengatakan TV Show dan Dino Show akan kembali ditampilkan selama masa libur sekolah kali ini.
6: Kita aktivasi kembali TV Show sama Dino Show. Itu memang sebenarnya kalau biasanya di musim liburan itu biasanya memang kita tampilkan untuk menarik pengunjung terutama yang anak-anak seperti itu.
7: Selain itu, Taman Pintar juga menggandeng sejumlah hotel di Yogyakarta untuk menawarkan paket wisata keluarga. Melalui kerjasama tersebut, wisatawan yang menginap di Hotel Mitra bisa mendapatkan paket yang sudah termasuk tiket wahana oval kotak Taman Pintar.
6: Akan ada paket bundling seperti itu. Jadi mungkin wisatawan-wisatawan dari luar kota yang memang mungkin family menginap di hotel mana, itu nanti sudah satu paket dengan tiket oval kotaknya Taman Pintar.
7: Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengunjung, Taman Pintar juga menyiapkan sejumlah langkah. Mulai dari penambahan loket pembelian tiket hingga menempatkan petugas tambahan di sejumlah area.
0: Kejaksaan Negeri Yogyakarta resmi menerima pelimpahan perkara dugaan kasus penganiayaan anak di daycare Little Aresa Yogyakarta dari penyidik. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
8: Rabu tanggal 24 Juni 2006, Kejaksaan Negeri Yogyakarta secara resmi telah menerima penyerahan tahap 2 atas perkara dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan salah satu lembaga penitipan anak atau daycare.
9: Kejaksaan Negeri Kejari Yogyakarta secara resmi menerima pelimpahan perkara kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa Yogyakarta. Penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta menjadi babak baru kasus yang menjadi perhatian nasional ini. Kajari Kota Yogyakarta Hartono mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU, berkas perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya Hartono mengungkapkan, untuk penanganan perkara ini Kejari membentuk tim JPU gabungan yang terdiri dari jaksa-jaksa senior dari Kejari Yogyakarta serta Kejati DIY.
8: Berdasarkan hasil penelitian formal maupun material yang dilakukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta telah dinyatakan lengkap atau P21. Sehingga pada proses tahap 2 ini tadi kami melalui tim CPU di bawah koordinasi Pak Kasipidu dan Pak Koordinator dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima, memeriksa dan memverifikasi sejumlah barang bukti dan alat bukti yang lainnya yang akan menjadi dasar CPU di dalam proses pembuktian di persidangan nantinya.
9: Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian menyampaikan berkas yang diserahkan ini merupakan hasil penyidikan selama 60 hari sedangkan untuk tersangka masih tetap 13, meski tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang akan ditetapkan.
10: Bahwa memang kemarin dalam P19 kejaksaan, salah satunya memang harus ada pengembangan penyidikan terkait masalah tersangka lain. Dan menilanjuti apa yang tadi disampaikan sama Mas, juga 17 orang yang waktu saat kita penggerebekan itu sampai sekarang ini juga masih wajib lapor. Sifatnya masih statusnya sebagai saksi sekarang.
9: Pasca penyerahan tahap 2, tim JPU Kejari Yogyakarta akan menyempurnakan surat dakwaan sehingga bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dan persidangan dapat segera digelar demi memberikan kepastian hukum baik kepada korban maupun pihak tersangka.
7: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Piala Dunia selalu melahirkan kisah-kisah luar biasa dari para pemain yang mengubah jalannya sepak bola. Salah satunya Paolo Rossi dari Italia yang menjadi pahlawan bagi negaranya di tahun 1982 lalu. Wulan Anita melaporkan selengkapnya dalam Trivia Piala Dunia 2026.

Nama Paolo Rossi selalu dikenal sebagai sosok yang membawa Italia meraih gelar juara dunia pada Piala Dunia 1982 di Spanyol. Menariknya, sebelum turnamen dimulai, Rossi baru saja kembali bermain setelah menjalani sanksi larangan bertanding akibat skandal pengaturan skor yang mengguncang sepak bola Italia pada akhir tahun 1970-an. Banyak pihak meragukan kemampuannya, namun Rossi menjawab semua keraguan itu di lapangan. Pada fase

0: Salah satu momen paling ikonik terjadi saat Italia menghadapi Brasil yang diperkuat pemain-pemain hebat seperti Zico, Socrates, dan Falcao. Dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu laga terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia itu, Rossi mencetak hat-trick dan membawa Italia menang 3-2. Ketajamannya berlanjut di semifinal saat mencetak 2 gol ke gawang Polandia. Di partai final melawan Jerman Barat, Rossi kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membantu Italia menang 3-1 untuk merebut gelar juara dunia ketiga mereka. Sepanjang turnamen, Paolo Rossi mengoleksi 6 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak atau peraih sepatu emas Piala Dunia 1982. Tak hanya itu, ia juga meraih penghargaan pemain terbaik turnamen atau Golden Ball, sebuah pencapaian yang sangat langka karena diraih bersamaan dengan gelar top skor. Kisah Paolo Rossi menjadi bukti bahwa seorang pemain dapat bangkit dari masa sulit dan mengubah keraguan menjadi kejayaan. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah Piala Dunia dan simbol kebangkitan sepak bola Italia di panggung dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga beras di pasar kota Wonogiri terus mengalami kenaikan dan menyebabkan jumlah pembeli menurun. Pemadaman listrik sempat mengganggu proses SPMB SMP di Kabupaten Batang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Fabrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Sore hari Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, pendengar, satu lagu dari Shanice, I Love Your Smile, di menit ke-35 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan, tetap berhati-hati ya. Berkendara dengan aman, berkendara dengan gak usah buru-buru lah ya, karena memang jam-jam segini ini rawan-rawan macet karena orang juga baru pulang dari tempat pekerjaan, tempat aktivitas gitu kan. Ditunggu keluarga di rumah, jadi gak usah buru-buru, tinggal pulang gitu kan, sambil saya temani dengan lagu-lagu di sore hari ini. Pastinya juga informasi yang akan kami hadirkan di Surakarta sore ini. Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami, pendengar, di 081390155525.

0: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
4: Pendengar Surakarta sore ini mau mengupdate ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Untuk stok darah golongan A ini ada 246 kantong, golongan darah B ini 436 kantong darah, untuk golongan darah O 369, serta golongan darah AB berjumlah 328 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi atau datang langsung ke Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam, atau bisa menghubungi customer service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Dan untuk informasi donor darah ada di nomor telepon 0813-2821-1945. Untuk Anda yang membutuhkan layanan ambulan 24 jam ya, bisa menggunakan atau menghubungi layanan ambulans dari PMI, bisa ke nomor telepon 0851 0306 0505.

satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.

Pendengar, informasi dari Boyolali ini saya ambil dari rri.co.id. Komandan Kodim dan Dim 0724 Boyolali Letkol Infantri Gunawan Nurbatin menghadiri apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di tahun 2026 ini. Dan kegiatan ini digelar di Bumi Perkemahan Indraprasta, Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali pada hari Rabu 24 Juni 2020. Apel siaga yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmiko ini mengusung tema Satu Komitmen, Satu Aksi Nyata, Wujudkan Jawa Tengah Bebas Karhutla. Agenda ini menjadi bentuk kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi karhutla akibat musim kemarau dan fenomena El Nino. Dalam amanatnya, Heru Jatmiko menyampaikan bahwa Jawa Tengah ini memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 1,3 juta hektar, dan kawasan ini memiliki peran penting bagi lingkungan, ekonomi, serta kehidupan masyarakat, sehingga kelestariannya harus dijaga bersama dari ancaman kebakaran. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, sejumlah upaya pencegahan mulai digalakkan, diantaranya melalui pemantauan titik panas atau hotspot, patroli wilayah rawan, edukasi masyarakat, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, hingga kesiapan sarana-prasarana pemadaman. Heru menegaskan pengendalian karhutla harus dilakukan secara kolaboratif melibatkan pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, dan masyarakat, dan sinergi seluruh pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah dan menangani karhutla.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadinya pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menanggapi informasi tersebut PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Satu lagu dari Padi menanti sebuah jawaban. Jawaban apa itu? Jawaban yang pastinya mungkin diharapkan gitu ya. Jawaban yang terbaik. Nah, ini euforia Piala Dunia ya, baru setengah perjalanan memasuki gelaran Piala Dunia 2026. Tapi ternyata harga tiket final untuk Piala Dunia tahun ini tembus sampai ratusan juta rupiah. Dan memang final Piala Dunia ini selalu menjadi salah satu pertandingan olahraga paling bergengsi di dunia. Tidak mengherankan jika harga tiket laga puncak turnamen sepak bola terbesar tersebut terus mengalami kenaikan dari edisi ke edisi. Dan tingginya permintaan dari penggemar sepak bola global membuat tiket final Piala Dunia menjadi barang yang sangat diburu, bahkan seringkali habis terjual dalam waktu singkat. Ini menurut laporan dari Reuters dan FIFA, harga tiket resmi final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dipatok mulai dari sekitar harga $890 Amerika Serikat. Tinggal dikali kursnya gitu ya. Atau kalau dikurskan ke rupiah, ini setara dengan 14 juta rupiah hingga lebih dari 130 juta rupiah. Besarnya harga tiket tidak lepas dari status final Piala Dunia sebagai ajang yang hanya digelar 4 tahun sekali. Dan pertandingan ini mempertemukan dua tim terbaik dunia dan disaksikan oleh ratusan juta penonton dari berbagai negara. Dan selain nilai olahraga, final Piala Dunia ini juga menjadi peristiwa budaya serta hiburan global yang menarik perhatian wisatawan, selebritas, hingga kalangan pebisnis. Dan peningkatan harga tiket ini juga dipengaruhi oleh biaya penyelenggaraan yang terus bertambah pendengar. Stadion berkapasitas besar, kemudian sistem keamanan yang berlapis, teknologi pertandingan modern, serta kebutuhan operasional lainnya yang membuat penyelenggara ini harus menyesuaikan harga tiket agar dapat mendukung pelaksanaan turnamen secara maksimal. Selain tiket resmi, harga di pasar sekunder atau penjualan kembali seringkali jauh lebih tinggi. Pada beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya, tiket final dilaporkan dijual kembali dengan harga berkali-kali lipat dari harga resmi, terutama ketika pertandingan melibatkan negara-negara dengan basis supporter besar seperti Brazil, Argentina, Jerman, atau Inggris. Dan dengan semakin besarnya popularitas sepak bola serta meningkatnya jumlah penonton global, harga tiket final Piala Dunia diperkirakan akan terus berada pada level premium di masa mendatang. Namun bagi para pecinta sepak bola, kesempatan menjadi saksi langsung penobatan juara dunia tetap dianggap sebagai pengalaman yang tidak ternilai dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan.

RRI dengan esensi buku. Buku Titik Nol karya Agustinus Wibowo adalah sebuah karya sastra yang memukau dan menggugah dalam banyak aspek. Agustinus Wibowo adalah seorang penulis dan petualang Indonesia yang telah menjelajah banyak negara dan mengalami berbagai budaya. Buku ini hasil dari pengalamannya saat mengembara sepanjang Asia Tengah dan Eropa dalam perjalanan yang berlangsung selama beberapa tahun. Titik Nol adalah kisah perjalanan Agustinus Wibowo yang dimulai dari kampung halamannya hingga mencapai Eropa, melintasi berbagai negara seperti Iran, Afghanistan, dan banyak tempat lainnya yang penuh tantangan dan rintangan. Dalam perjalanannya, ia mengalami berbagai situasi yang mempertaruhkan nyawa, berinteraksi dengan berbagai dan beragam budaya, serta menghadapi konflik di tengah-tengah perang dan ketidakpastian. Salah satu esensi utama dalam buku ini adalah makna perjalanan itu sendiri. Agustinus Wibowo menjelaskan bagaimana perjalanan dapat menjadi sarana untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Dia mengeksplorasi tema-tema seperti keberanian, kesadaran diri, dan bagaimana kita dapat melampaui batasan diri kita melalui petualangan. Buku ini juga membahas pentingnya saling memahami di antara budaya-budaya yang berbeda. Pembaca dapat melihat bagaimana perjalanan tidak hanya membuka mata penulis, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai keanekaragaman dunia dan mencari persamaan di antara perbedaan kita. Titik Nol tidak hanya sebuah cerita petualangan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak pembaca. Buku ini mendorong orang untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, mendorong mereka untuk memimpikan petualangan mereka sendiri, dan mengajak mereka untuk berani mengambil risiko dalam hidup. Buku ini juga menunjukkan bahwa perjalanan tidak hanya tentang jarak fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin dan spiritual. Pembaca diajak untuk merenungkan arti kehidupan, eksistensi, dan koneksi antara manusia di seluruh dunia. Dalam banyak hal, Titik Nol adalah kisah pribadi yang universal. Agustinus Wibowo mengekspresikan pengalaman pribadinya dengan gaya tulisan yang mendalam dan introspektif, sehingga pembaca merasa terhubung dengan perasaan dan pemikirannya. Buku ini membuktikan bahwa perjalanan tidak hanya mencapai tujuan fisik, tetapi juga tentang penemuan diri dan pengetahuan yang lebih dalam tentang dunia. Dari RRI Surakarta, untuk Indonesia.

Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah. Dengan seni, kehidupan menjadi halus. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna. Dari Dr. Mukti Ali.

Dengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini bersama saya Renani Surya yang menemani Anda nanti sampai jam 8 malam dan tepat pukul 17.33 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

tidak ada kebaikan dalam ibadah tanpa pemahaman, dan tidak ada kebaikan dalam bacaan tanpa perenungan. Dari Ali bin Abi Thalib.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini. Surakarta yang cuaca di luar bagaimana? Ada informasi ada beberapa wilayah yang hujan. Apakah di tempat Anda turun hujan? Iya ya, ini kayaknya musim apa sih? Musimnya sudah tidak tentu gitu ya. Prediksinya sudah mulai memasuki musim kemarau, tapi beberapa hari kemarin juga sempat turun hujan gitu ya. Jadi memang di cuaca seperti ini tetap harus jaga kesehatan Anda pendengar, dengan makan yang cukup, tidur yang cukup, pola hidup yang sehat gitu kan, dan yang pasti pola pikir yang baik-baik saja, positive thinking saja gitu ya. Apalagi yang mungkin namanya hidup ya, mempunyai apa sih namanya permasalahan itu wajar saja. Karena memang hidup ini kan tidak selalu harus jalannya lurus gitu kan. Kadang belok ke kanan, kadang belok ke kiri, kadang naik, kadang turun. Nah itu namanya kehidupan. Jangan sampai kita terfokuskan hanya untuk memikirkan suatu masalah. Sampai nanti kita depresi gitu. Jangan deh gitu. Dan berbicara depresi, ini juga harus mewaspadai bagaimana kita bisa depresi terselubung gitu ya. Kita gak tahu kondisi hati kita, badan kita gitu. Dan gangguan kesehatan mental ini memang tidak selalu ditandai dengan kesedihan yang tampak jelas gitu ya. Banyak orang justru mengalami apa yang disebut sebagai depresi terselubung atau hidden depression, yaitu di mana kondisi depresi yang gejalanya ini lebih banyak muncul dalam bentuk keluhan fisik sehingga sering tidak disadari. Ini disampaikan Dr. Alia Himawati Rizkyanti, SPKJ, Dokter Fungsional RSJD Dr. Arief Zainuddin Surakarta dalam dialog interaktif kemarin di RRI Surakarta begitu ya. Bahwa depresi terselubung ini membuat penderitanya tampak baik-baik saja sebenarnya. Bahkan tetap aktif bekerja dan bergaul seperti biasanya. Dan keluhan yang sering muncul di orang yang mengalami depresi terselubung ini antara lain adanya sakit kepala, kemudian nyeri punggung, ketegangan otot, gangguan lambung, hingga perubahan pola tidur. Dan karena gejalanya menyerupai penyakit fisik, banyak penderita yang hanya berfokus pada pengobatan keluhan tersebut tanpa menyadari adanya masalah kesehatan mental yang mendasari. Dan selain keluhan fisik, perubahan perilaku juga bisa menjadi tanda depresi terselubung pendengar. Jadi penderita ini kerap terlihat sangat produktif dan sibuk, namun sebenarnya menjadikan aktivitas tersebut sebagai pelarian dari tekanan yang dirasakan. Dan menurut Dr. Alia, masyarakat ini perlu lebih waspada apabila seseorang mulai menunjukkan perubahan kebiasaan yang tidak biasa, seperti makan berlebihan, mudah tersinggung, sulit tidur, atau justru tidur terlalu lama. Banyak atau beberapa faktor yang memicu depresi terselubung ini karena tidak muncul karena satu penyebab saja. Jadi kondisi ini bisa dipengaruhi oleh tekanan pekerjaan yang berkepanjangan, tuntutan hidup, trauma masa lalu, penyakit kronis hingga gangguan hormon dan ketidakseimbangan zat kimia di otak. Jadi masyarakat juga diharapkan tetap waspada ya, atau menyadari apapun perubahan yang terjadi dalam dirinya atau tubuhnya begitu. Jangan sampai gejala depresi terselubung ini menimpa tanpa kita kenali lebih dini, sehingga memang penanganan bisa dilakukan sebelum berkembang menjadi masalah yang serius.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Pendengar, pemerintah kota atau Pemkot Solo ini menggandeng lulusan program profesi guru atau PPG Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas 11 Maret UNS Solo untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri di kota Bengawan. Respati Ardi, Wali Kota Solo, mengatakan lulusan PPG UNS ini nantinya bakal magang di sekolah negeri dan ini untuk menyiasati kebijakan pemerintah pusat yang saat ini menutup keran rekrutmen aparatur sipil negara ASN yang baru. Di sisi lain, jumlah guru di Solo ini terus turun akibat banyaknya pendidik yang memasuki masa pensiun. Respati mengatakan melalui program magang ini sedikitnya 170 guru muda akan diterjunkan dan disebar untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekitar 300 sekolah negeri di Kota Solo. Dan penempatan mereka akan disesuaikan dengan lokasi sekolah yang banyak ditinggalkan guru yang purna tugas. Wali Kota juga memastikan ratusan guru muda ini tidak akan bekerja secara cuma-cuma. Pemkot Solo telah menganggarkan biaya

transportasi sebagai bentuk apresiasi. Ketika ditanya terkait sisa kekurangan guru yang belum sepenuhnya tertutupi oleh kuota 170 peserta magang tersebut, Respati menginstruksikan jajaran kepala sekolah untuk mencari formulasi pemenuhan yang efektif dan efisien. Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Solo memproyeksikan total kekurangan guru untuk jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP diperkirakan menembus angka 274 orang. Dan krisis tenaga pendidik jenjang SMP sebanyak 186 guru, angka ini berasal dari akumulasi kekurangan guru yang ada saat ini sebanyak 109 orang, ditambah 77 guru yang akan mencapai batas usia pensiun sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo Dwi Ariyatno juga menjelaskan pemetaan angka kekurangan ini tidak didapatkan secara sembarangan, melainkan dihitung akurat menggunakan metode analisis beban kerja atau ABK. Dan metode ini menghitung volume pekerja guna menemukan jumlah sumber daya manusia yang tepat beserta kualifikasi yang sesuai.

seorang Tata Janeta dengan penipu hatinya. Dan di sore hari ini jangan mau tertipu gitu ya. hanya lagu penipu hati. Enak deh didengarkan sore-sore hari gini sambil mungkin lagi menikmati buah yang segar. Ini buah ini kan memang salah satu makanan yang apa ya, sebaiknya dikonsumsi begitu ya, diwajibkan supaya badan kita juga lebih sehat gitu kan. Apalagi untuk Anda yang lagi mengurangi berat badan gitu kan, jam-jam segini ini sudah tidak boleh makan berat, jadi makannya sayur ataupun buah. Nah mungkin banyak buah atau beberapa buah menjadi favorit Anda, bisa Anda konsumsi untuk mengganti makan malam Anda, termasuk mungkin salah satu buah ini yang luarnya sih ini ya, warnanya ya gelap gitu ya, tapi dalamnya putih terus manis. Nah, buah manggis. Siapa sangka buah manggis ini buah yang diburu oleh dunia gitu ya. Jadi memang manggis ini merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang memiliki permintaan tinggi di pasar dunia. Nah jangan salah, tapi manggis memang mahal sih harganya. Kemarin juga saya iseng nanya ke toko buah gitu ya, karena memang saya salah satu penggemar buah manggis. Sekilonya tuh 40.000. Apa memang karena mungkin belum musim atau seperti apa? Memang harga manggis ini memang mahal gitu kan? Jadi negara-negara seperti Cina, Malaysia, Uni Emirat Arab, Hong Kong hingga Perancis ini menjadi tujuan utama ekspor buah tropis yang dikenal memiliki rasa manis dan menyegarkan. Dan daya tarik manggis tidak hanya terletak pada cita rasanya saja, tetapi juga manfaat kesehatannya, pendengar. Kulit buah manggis sendiri juga mengandung santon yang berperan sebagai antioksidan, sedangkan daging buahnya yang segar ini kaya akan vitamin C yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan sebagai tanaman asli Asia Tenggara, khususnya Indonesia, manggis ini telah lama menjadi andalan sektor hortikultura nasional. Data Badan Karantina Pertanian menunjukkan bahwa ekspor manggis Indonesia pada beberapa tahun yang lalu ini mencapai sekitar 6,3 ribu ton hingga menempatkannya sebagai salah satu buah ekspor terbesar. Ini datanya diambil pada Juli 2023 lalu, jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Meski memiliki peluang pasar yang besar, kualitas produk masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekspor manggis sendiri. Jadi saat ini memang hanya sekitar 15% produksi nasional yang memenuhi standar ekspor karena masih adanya kendala getah kuning pada buah tersebut. Manggis atau Queen of Fruits atau Ratu Buah ini uniknya karena bentuk dan kualitasnya. Buah ini memiliki kulit berwarna ungu kemerahan, mahkota hijau di bagian atas, serta daging putih yang lembut dengan rasa khas perpaduan stroberi, persik, dan leci. Dan selain kaya antioksidan, manggis ini juga mengandung vitamin C dan serat yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan ternyata berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa santon dan garsinon E dalam manggis ini berpotensi membantu melawan peradangan, mengontrol gula darah, serta mendukung pencegahan beberapa jenis kanker, sehingga buah ini semakin diminati di pasar internasional.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Saya mau menyapa dulu yang sudah mampir di WhatsApp kami. Ada Ibu Elisa di Pajang. Selamat sore Bu Elisa. Malam Mbak Ria. Sore jelang malam ya, petang gitu ya. Selamat tugas, sehat, tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih ya Ibu Elisa. Kemudian ada Ibu Mantik di Kepatian. Selamat malam Mbak Ria. Selamat tugas, semoga selalu sehat. Amin. Absen nggih, belum dicorek toh lagu-lagunya mantap. Enggak lah, enggak dicorek. Kalau sudah absen aman berarti ya. Pokoknya apa namanya, selalu bersama kami gitu kan. Walaupun mungkin tidak disapa satu-satu, tapi ya saya yakin Anda tetap setia bersama Pro 1 gitu kan. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan sih menghibur. Seperti kata Bu Mentik, lagunya top-top gitu kan. Iyalah, harus enak, harus top. Jadi biar tidak pindah frekuensi, tetap di 101 FM gitu kan. Apakah Anda salah satu penyuka es krim, termasuk yang menyukai es krim begitu ya? Banyak orang meyakini bahwa makan es krim ini bisa menyebabkan batuk atau bahkan memperparah batuk yang sedang dialami. Anggapan ini sudah lama berkembang di berbagai negara dan sering menjadi alasan orang tua melarang anaknya untuk mengkonsumsi es krim saat sedang pilek atau batuk. Namun sejumlah penelitian dan keterangan dari lembaga kesehatan luar negeri menunjukkan bahwa anggapan ini tidak sepenuhnya benar pendengar. Menurut Mayo Clinic di Amerika Serikat, konsumsi susu maupun produk olahannya termasuk es krim ini tidak terbukti meningkatkan produksi lendir atau dahak yang menjadi penyebab batuk. Jadi memang sensasi tenggorokan yang terasa lebih tebal setelah mengkonsumsi produk susu lebih banyak ini disebabkan oleh campuran susu dan air liur di mulut yang menciptakan lapisan sementara, bukan karena bertambahnya lendir di saluran pernapasan. Jadi batuk sendiri merupakan respon alami tubuh terhadap iritasi pada tenggorokan atau saluran pernapasan. Penyebabnya memang bisa beragam, mulai dari infeksi virus, kemudian alergi, asma, hingga paparan debu dan polusi. Karena itu munculnya batuk setelah makan es krim tidak selalu berarti es krim ini adalah penyebab utamanya. Dan meski demikian, sebagian orang memang bisa mengalami rasa tidak nyaman atau keinginan untuk batuk setelah mengkonsumsi makanan yang sangat dingin. Suhu dingin ini bisa juga memicu iritasi sementara pada tenggorokan yang sensitif atau mempengaruhi saluran napas pada orang dengan kondisi tertentu seperti asma atau alergi. Namun kondisi ini bersifat individual dan tidak terjadi pada semua orang. Meski begitu, pendengar, konsumsi es krim tetap perlu dibatasi. Jadi kandungan gula yang tinggi pada sebagian produk es krim bisa mengurangi kualitas pola makan jika dikonsumsi berlebihan. Selain itu juga, orang yang memiliki intoleransi laktosa atau alergi susu mungkin bisa mengalami gejala yang berbeda setelah mengkonsumsi es krim. Dan kesimpulannya, hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang kuat sih yang menunjukkan bahwa es krim ini secara langsung menyebabkan batuk pada kebanyakan orang. Dan jika setelah makan es krim seseorang sering mengalami batuk, kemungkinan terdapat faktor lain seperti sensitivitas terhadap suhu dingin, kemudian alergi, atau kondisi kesehatan tertentu yang perlu diperhatikan. Artinya memang kalau kita mengkonsumsi sesuatu, ya jangan berlebihan begitu ya, yang sedang-sedang saja atau pada porsinya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Match day ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Bitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya

0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
2: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
2: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Koto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
3: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolah.

0: anak teng mriki anaknya diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
1: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
2: Senang. Senang sekali.
3: Tiga.
2: Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
1: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisanur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ad Tundarainain.
7: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari debarkasi Jakarta Pondok Gede serta debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12:55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21:00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
8: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
3: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
9: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, kesehatannya gimana? Ya, alhamdulillah bisa menangani. Ya.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

0: pasti.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

mengecewakan. Walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi menutup Surakarta sore ini. Akan kami hadirkan siraman rohani agama Islam dengan judul malam hari ini, keistimewaan dan amalan perempuan di bulan Muharram, yang akan disampaikan oleh Ustazah Suwanti dari Kemenak Kota Surakarta. Dan sekaligus saya Renani Surya pamit dari Surakarta sore ini. Sesaat lagi Mangala Putra menemani Anda di Surakarta malam ini sampai nanti pukul 00. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita di sore hari yang cerah, yang indah ini ya. Harapan saya mudah-mudahan Anda terhibur semuanya. Akhirnya Renani Surya pamit, insya Allah besok kita ketemu lagi ya di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi sohli sodri wa yashirli amli walul udata milisani yakohu koli amal pak. Alhamdulillah, pendengar Radio Pro 1 RRI Kota Surakarta, tentu yang kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT bahwa pada hari ini kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama belajar bersama dalam memberikan warna di kehidupan kita. Salawat berserta salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini karena kita masih di bulan Muharram di mana ada 4 bulan mulia, yakni Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan itu dihentikan karena ada satu bulan di mana bulan itu sangat dihormati sehingga terjadinya peperangan itu dihentikan. Nggih. Karena apa? Begitu mulianya, begitu indahnya di bulan Muharram ini sehingga bulan ini sangat dimuliakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan Muharram ini ketika seseorang melakukan suatu kebaikan maka akan dilipat gandakan kebaikan itu. Begitu juga dengan ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka juga akan lebih besar dilipatkan hukumannya oleh Allah. Maka di bulan yang mulia ini, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk kita dapat memberikan warna di kehidupan kita melalui suatu kebaikan yang dengan harapan Allah melipatkan ganda setiap apa yang kita lakukan. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak khususnya kaum perempuan karena begitu indahnya bulan yang mulia ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk diri kita khususnya kaum perempuan. Nah, apa yang akan saya sampaikan yaitu kaitannya dengan keistimewaan dan amalan khusus bagi wanita di bulan Asyura. Sehingga kita tahu kalau menurut Jawa Asyura itu kan pasti dianggap wingit. Dianggap wingit sehingga disakralkan dalam arti ketika kita membuat suatu kegiatan kaitannya dengan perkawinan kemudian nikahkan anaknya itu dianggap bulan yang tidak baik, jadi dianggap sakral sehingga dihindari. Padahal justru di bulan Asyura ini asumsi dari masyarakat yang kaitannya dengan nanti membawa malapetaka kemudian itu enggak, itu salah. Sehingga kita sebagai umat Islam khususnya kaum muslimin harus bisa menerima apa yang dinamakan ketetapan yang telah Allah berikan melalui hadis syokeh. Sehingga Asyura ini jangan digunakan sebagai alasan bahwa itu tidak baik untuk suatu kegiatan. Jadi kita belajar bareng bagaimana kita sebagai seorang Islam untuk mensikapi itu. Nah,
Yang kaitannya dengan sunnah yang telah diajarkan Nabi kepada kita semua, bahwa ada beberapa poin khususnya seorang perempuan, wanita, ini adalah kesempatan bagi kita. Bagaimana kita menggunakan kesempatan itu, walaupun ini terlambat, tapi untuk tahun yang akan datang kita paham dan betul. Yang pertama adalah kesempatan untuk menghapus dosa setahun yang lalu. Maka tanggal 24 dan terakhir 25 ini adalah hari yang sangat baik untuk kita semua. Karena ini adalah salah satu yang dijanjikan oleh Allah ketika kita puasa dalam 9 Muharram dan 10 ini dapat menggugurkan dosa. Ini adalah kaitannya dengan hadis riwayat Muslim, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya. Nah, dari hadis riwayat Muslim ini bahwa penggugur dosa setahun yang lalu ini adalah syukur. Ketika kita tidak paham dan tidak tahu, maka kita wajib belajar, wajib mencari tahu apa toh bulan Asyura ini adalah bulan yang baik untuk ibadah, baik untuk kebahagiaan, kemudian untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita meniru apa yang telah diajarkan Nabi tadi melalui puasa Asyura tadi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita mensikapi bulan Asyura ini dengan kebahagiaan. Nah, bulan yang mulia di sini ini tentu kita wajib menghormati. Jangan sampai kita ikut-ikutan kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi menurut tanpa ada syariat hukum yang kita lakukan. Maka ada yang mengatakan bahwa bulan Asyura ini hadis, ada suatu hadis yang mengatakan ketika kita memakai dan sewu bahasanya celak penggaris mata pada hari Asyura ini nanti akan terhindar dari kalau bahasanya sakit mata atau belen. Nah, ini sering dikaitkan dengan itu. Padahal di situ tidak ada hadis yang sahih. Jadi itu hadis di mana tidak ada hukumnya. Sehingga perlu kita sebagai muslim juga jangan sampai sebagai kaum muslim kita ikut-ikutan karena itu tidak benar. Nah, dengan hadis maudhu tadi kaitannya dengan cara-cara yang tidak ada dasarnya, maka perlu kita hindari sebagai umat Islam. Nah, termasuk salah satu hadis maudhu palsu tadi, yaitu celak tadi. Itu zaman dahulu Rasulullah juga seperti itu. Tapi itu tidak benar. Nah, untuk mensikapi hadis palsu dan kita sepakat, maka pada bulan Asyura ini memang disunahkan untuk berpuasa. Itu lebih dari hadis sahih. Yang kedua adalah keistimewaan bagi wanita haid. Nah, Allah pun sudah mengatur bahwa wanita yang haid pada bulan Asyura dan Muharram dengan tetap memperbanyak zikir dan istighfar serta bersedekah kemudian mendengarkan satu kajian-kajian, ini adalah pahala yang luar biasa. Yang biasanya kita mendapat satu, tapi karena Allah di bulan ini akan melipat gandakan keistimewaan bagi wanita haid. Jadi jangan dipakai alasan, oh saya gak puasa, saya hari ini haid. Itu tidak seperti itu. Itu bukan alasan. Tapi Allah memberikan jalan dan solusi bahwa itu tidak ada halangan bagi wanita haid di bulan Muharram untuk
mendapatkan pahala yang besar. Jadi ketika kita seorang perempuan masih datang bulanan, maka perbanyaklah zikir di bulan ini dengan bersedekah yang banyak. Bersedekah pada anak yatim, ini suatu kebaikan dan akan dilipat gandakan karena Allah sudah berjanji kepada itu. Kemudian yang ketiga adalah tak kalah pentingnya ini. Ini yang selalu selama ini diremehkan, dianggap sepele. Nah, dianggap sepele. Membahagiakan warga. Nah, ada hadis khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Jadi hadis Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban ini mengatakan, perluaslah nafkah atau memberikan hidangan serta perhatian yang ekstra kepada keluarga dan anak yatim pada hari Asyura ini. Supaya apa? Mendatangkan keberkahan dan keharmonisan. Nah, selama ini keistimewaan dan amalan bagi wanita di bulan Asyura ini kadang dianggap sepele. Padahal di saat inilah kesempatan kita untuk memohon kepada Allah agar keluarga kita selalu tetap menjadi keluarga yang mendapat keberkahan serta keharmonisan. Nah, ini ada waktu di bulan yang paling baik dan Allah menjanjikan pahala-pahala yang luar biasa. Maka kita sering melihat nggih, untuk bulan Asyura ini menyantuni anak yatim, kemudian Jumat berkah. Nah, ini tidak hanya dibatasi pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Jadi ketika bulan Muharram masuk sampai nanti akhir, silakan gunakan waktu yang sebaik mungkin. Tadi Allah telah memberikan kesempatan bagi kita seorang kaum Hawa untuk bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka saya juga ingin menambahkan amalan yang sering sekali dilupakan. Nah, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan setelah selesai sholat subuh dalam keadaan dia masih duduk tasyahud sebelum berbicara, maka bacalah la ilaha illallah wa dahula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yuhmitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ ada 10 kali ketika kita membaca dan duduk, masih duduk tasyahud, kita enggak usah berbicara apapun, baca 10 kalimat ini. La ilaha illallah wa dahula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yuhmitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan menuliskan untuknya yang pertama adalah 10 kebaikan. 10 kebaikan itu akan diberikan kepada kita. Kemudian juga Allah memberikan, akan menghapus 10 kejelekan. Dan yang paling indah lagi adalah mengangkat derajat kita dari 10 derajat. Nah, yang perlu kita pahami dengan bacaan tadi, sepanjang hari ketika kita akan kemanapun, kita berada dalam penjagaan dari segala apa yang telah kita benci. Ketika kita gak suka sama itu, Allah selalu menjaga. Kemudian yang jelas dan pasti bahwa Allah selalu menjaga kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian, serta tiada satu dosa pun yang akan membinasakan atau menggugurkan amalan kita yang kita lakukan pada bulan Muharram ini, kecuali adalah kesyirikan. Maka banyak sekali kita tidak menyadari begitu indahnya lafal yang diberikan Allah, begitu kebaikan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Selama ini
kita tidak pernah memanfaatkan itu. Jadi kalau orang Jawa bilang Asyura ini kita nggak boleh ada kegiatan apapun, sehingga itu keliru betul. Ya. Sampai hari ini pun kita yang di Kementerian Agama KUA itu juga sepi. Nah, kita menyampaikan lihat syiar dakwah, ayo tidak apa-apa dilaksanakan karena semua itu hanya Allah lah yang akan menjamin suatu kebaikan. Manusia itu tidak bisa menentukan atau memberikan kepastian. Hanya Allah lah yang memberikan itu. Nah, di bulan Asyura ini kita sebagai kaum muslim, khususnya seorang ibu, gunakanlah waktu yang baik ini, apa yang telah diajarkan Nabi kepada kita. Kemudian ketika kita masih mempunyai suatu problem, masalah, baik itu keluarga, tadi di bulan Asyura ini kita bahagiakan keluarga kita, kita bahagiakan anak-anak kita, kita bahagiakan saudara-saudara kita. Banyak sekali orang menganggap remeh, banyak sekali orang menganggap ah masa iya toh seperti itu. Ya, karena kebahagiaan itu tidak didapat dari manapun kecuali dari keluarga kita. Jadi di bulan Asyura ini kita diajarkan untuk dapat mengevaluasi diri kita. Apakah di usia yang tidak muda lagi, apa yang akan menjadi bekal kita? Maka saya mengajak kepada penjenengan semua, pendengar Radio Pro 1 RRI Kota Surakarta, bahwasanya kebahagiaan itu akan kita raih ketika kita dapat mengevaluasi, karena di usia ini hanya satu kebaikan yang harus kita laksanakan. Karena di usia 40 sampai 50 ke atas itu siap-siap nih. Tidak hanya sekarang anak muda yang dipanggil. Jadi kita itu tinggal menunggu panggilan Allah. Kita tinggal menunggu apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga ketika kita pada saat ini diberikan rahmat oleh Allah berupa hidayah, taufik, dan kesempatan untuk membuat suatu kebaikan, lakukan dari hal yang terkecil. Maka saya berpesan kepada pendengar Radio Pro RRI 1 Kota Surakarta, tak henti-hentinya kita jangan sampai bosan menanamkan suatu kebaikan, karena semua itu akan berbalik kepada diri kita masing-masing. Allah telah memberikan kita, telah mengajarkan kepada kita lewat Al-Quran yang ada, dengan Al-Fatihahnya yang luar biasa. Kita tadaburi, kita belajar memaknai, kita belajar mencari apakah yang ada dan keutamaan di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Alhamdulillah pada hari ini, semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Jangan sampai merasa berkecil hati bahwa yang telah dijalankan ini tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah pilihan Allah, dan yakinlah bahwa apa yang telah diberikan Allah pasti ada hikmahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Surakarta malam ini sampai dengan nanti jam 12 malam. Saya akan temani Anda di Surakarta malam ini dengan program-program kami di malam hari ini tentunya. Bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa sehat dan dalam keadaan yang baik pendengar. Dan kami tentu ajak Anda untuk menyimak siaran pembuka kami di Surakarta malam ini, yakni obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini kami ajak Anda untuk menyimak melalui YouTube kami di RRI Surakarta Streaming. Anda bisa buka di laman YouTube kami RRI Surakarta Live ya, dengan live di belakang kata Surakarta. Dan Anda bisa juga mengomentari ataupun memberikan pertanyaan ataupun memberikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan, boleh melalui komentar yang ada di YouTube. Dan line telepon kami buka di 638055 bagi Anda ingin bergabung melalui line telepon kami. Malam hari ini kami akan bahas tentang membumikan bahasa sastra dan budaya Arab di Indonesia. Sudah ada di studio bersama dengan kami, yakni saya nyebutnya adik-adik aja karena kayaknya mereka lebih muda jauh dibandingkan saya. Ada komunitas sastra Arab. Halo, selamat malam.
3: Halo, halo, malam, malam.
1: Oke. Dini ada Hilman Zidni, kemudian ada juga Hanan Najwa Misayara yang paling cantik sendiri ya. Ada juga Muhammad Ilyas dan juga Muhammad Nafi, benar ya?
3: Benar, Nafil.
1: Okay. Muhammad Nafil. Nah, oke. Okay. Kembali pendengar 638055, nantinya kami buka untuk Anda yang ingin bertanya tentang membumikan bahasa sastra dan budaya Arab di Indonesia. Teman-teman ini memilih satu tema yang cukup unik ya. Di Indonesia ini akan diterapkan, dibumikan bahasa sastra dan budaya Arab di Indonesia. Mungkin sebelumnya saya pengen kenal dengan mereka dulu. Kalian ini masih kuliah ataukah? Karena saya ngelihat masih unyu-unyu sekali.
3: Aduh.
1: Gimana? Masih pada kuliah?
3: Iya, masih kuliah semua. Masih. Ini kita kebetulan dari Sastra Arab Universitas 11 Maret. Di sini yang paling tua abang-abangannya, bapaknya itu ada Mas Ilyas.
1: Oh, Mas Ilyas. Ya. Oh, Mas paling mas, mas ya.
3: Paling mas.
1: Kenapa? Karena paling
3: semester 6.
1: Aduh, sebut lagi. Semester 6.

0: lihat bagaimana Arab dan lain sebagainya kan belum tentu masyarakat itu dengan serta-merta mau menerima dan lain sebagainya tentang membumikan bahasa Arab, sastra ataupun hal lain ini jadi tugas berat tuh untuk kalian.
1: Wah, jujur ya sih berat banget kan apalagi kan banyak orang-orang di Indonesia ini kan yang masih kurang kayak bahasa Arab ini kan harus identik dengan Al-Qur'an dan lain-lain kan. Jadi kayak kita ini lihat gimana dari teman-teman nanti kan ada gimana teater dari sastra Arab itu sendiri gimana. Terus ini juga kita ada Mas Hilman nanti gimana dari lomba-lomba yang kita sediakan untuk biar bisa membumikan sastra Arab itu, bahasa Arab itu sendiri. Itu sih.
0: Oke. Terus saya pengen tanya dulu untuk Hilman ya. Yeah. Hilman ini berarti kamu asli Solo Hilman?
2: Saya asli Magetan.
0: Asli Magetan. Yeah. Oh, Wong Etan.
2: Wong Etan.
0: Yes. Wong Etan lo ya, aja dikelerokke lo ya, Wong Etan. Terus kemudian Ilyas.
3: Iya.
0: Yeah. Solo.
3: Boyolali.
0: Yeah. Ya Solo lah ya. Solo. Orang bilang tetap Solo. Hana, panggilannya Hana ya?
4: Hana.
0: Solo.
4: Aku Cilacap.
0: Oh, Cilacap. Oke. Okay. Ngapak ya sana?
4: Ngapak.
0: Oke. Okay. Terus kemudian Nafil.
1: Lebih etan lagi.
0: Lebih etan lagi.
1: Banyuwangi.
0: Oh, Banyuwangi.
1: Iya, losok.
0: Kok akhirnya mau dan memilih UNS di Fakultas Sastra Arab?
1: Ceritanya panjang sih kalau itu emang.
0: Jangan kayak diceritakan kalau panjang.
1: Benar sih. Jadi kita satu malam ini cerita
0: langsung saya pukul pokoknya. Kenapa? Maksudnya kenapa bisa pilih di UNS dan Sastra Arab?
1: Karena emang kayak dari dulu di pesantren kan, terus kita udah fokus di bahasa Arab gitu, jadi ya udah kata orang tua lanjut aja ke bahasa Arab lagi gitu.
0: Iya. Biar lebih fokus gitu ya. Wah, pulang-pulang jadi sastrawan Arab nih. Tapi maksudnya gini, basic orang tua memang religius banget gitu atau?
1: Enggak. Yang baru pesantren tuh aku sendiri. Okay. Dari 3 bersaudara aku sendiri dan emang orang tua tuh dari dulu tuh kayak kepingin anak salah satu anaknya itu masuk ke pesantren gitu. Biar mereka nih ada satu anak lah yang biar bisa kayak ngimamin dan lain-lain gitu.
0: Oke, gitu. Baik.
1: Jadi ya udah kayak lanjut ke bahasa Arab daripada udah punya basic nih di dari pesantren kan bahasa Arab, ya udah lanjut aja sastra Arab gitu.
0: Iya. Hana. Ya. Kenapa mau milih sastra Arab?
4: Waduh, ini dari awal memang sebenarnya suka Arab sih.
0: Oh, suka Arab.
4: Iya, dari
0: suka Arab kok waduh kata.
4: Susah ternyata ya. Betul.
0: Suka dengan Arab.
4: Ternyata setelah masuk sastra Arab ternyata susah banget.
0: Oh, tapi dulu SMA-nya di swasta.
4: Oh, aku di negeri kebetulan.
0: Oh, di negeri. Wah, agak berat nih ya.
4: Iya,
0: berat. Iya. Tapi minimal kalau terbiasa ngaji kayaknya menerima bahasa-bahasa itu lebih mudah ya. Pelafalannya.
4: Iya, untuk pelafalannya mudah sih, tapi untuk yang lain-lain susah sih.
0: Semester 4 merasa tersesat di jalan atau
1: udah mau pindah jurusan? Udah mau pindah jurusan.
0: Jangan, ada Ilyas loh. Nanti kena tegur Ilyas loh. 1 tahun di atas kalian, janganlah kalian harus tetap kuliah di sini kata Ilyas gitu. Ilyas, kenapa sampai akhirnya memilih sastra Arab?
3: Karena kebetulan dari saya sendiri emang dari kecil itu udah di lingkungan Arab sih kayak. Maksudnya dari SD itu udah SD yang belajarnya bahasa Arab. SMP di pondok, SMA di pondok. Jadi ya udah sekalian.
0: Oh, insan ma'had ternyata ya.
2: Insan ma'had.
3: Kayaknya emang udah ditakdirkan.
0: Iya. Wah, ustad ini ternyata ya.
1: Amin. Masih dikit ilmu.
0: Iya. Terus kemudian terakhir berarti siapa tadi yang belum?
4: Hilman.
2: Kalau dari saya sama karena dulunya pesantren atau insan ma'had itu.
0: Suaranya korek banget dia ya. Iya, suaranya korek banget. Ya.
2: Maka dari itu ya bisa biar linier dan lebih mendalam pembelajarannya, ambil sastra Arab.
0: Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah belajar sastra Arab itu sama seperti belajar bahasa Arab di sekolah ya? Belajar tentang isim isyarah, belajar tentang nahwu shorof ya, muannats salim mudzakkar dan lain sebagainya. Nah, ini
1: kayaknya udah tahu nih.
0: Oh, enggak tahu.
2: Udah expert.
0: Kan ada teknologi yang dinamakan dengan Google.
2: Jangan-jangan maksudnya lulusan.
1: Insan mahal juga.
0: Maksudnya saya pengen gini supaya kalau nantinya ada adik-adik kalian

0: yang sekarang lulus nih, barangkali masih bingung gimana-gimana mau daftar kuliah dan lain sebagainya, bisa menjadikan ini referensi dan rekomendasi untuk kuliah di sana. Gimana sih?
1: Kayak tadi bedanya antara ini ya sekolah.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau dari aku pribadi sih beda jauh ya. Kalau yang bukan anak pesantren ya, kalau kalau dia dari kayak bahana gini ya, SMA negeri atau enggak MA lah, MAN gitu itu, itu tuh emang beda jauh sih. Kan kalau dari MAN atau SMA negeri atau MAN lah, setidaknya MAN tuh masih dasar-dasar yang cuma kosakata-kosakata sehari-hari aja. Sedangkan kalau di sastra Arab itu tuh kita belajar itu nahwu sorof di awal-awal. Tapi ntar kalau udah masuk ke semester tua gitu, itu tuh udah belajarnya udah
0: sadis dia. Semester tinggi maksudnya.
1: Semester tinggi itu tuh belajarnya itu udah lebih ke kayak majas-majas di bahasa Arab gimana.
0: Iya.
1: Jadi belajar itu kayak saja syair, puisi dan lain-lain sih. Yang bahasanya itu lebih tinggi kalau kata aku sih gitu ya.
0: Iya. Dan rame di media sosial orang kalau nyanyi dengan bahasa Arab tuh identik dengan maaf bahasanya solawatan gitu. Padahal sebenarnya enggak ya.
1: Benar.
0: Iya. Dan ini perlu enggak sih diedukasi kepada halayak bahwasanya hati-hati loh kalau nyanyi itu kadang ada makna yang pembawaannya. Contoh nih, lagi sama teman-teman kumpul bareng terus di ranah majelis lagi kajian, tapi ternyata membawakan syair-syair ataupun lagu-lagu yang belum tentu temanya adalah tema yang agamis gitu loh. Perlu gak sih ini disampaikan?
1: Wah, perlu banget sih.
0: Perlu.
1: Dari Hilman.
2: Perlu ahlinya gak, kayak Hilman.
1: Ahlinya nih.
2: Ini sebenarnya perlu banget ya.
0: Perlu banget.
2: Karena gak semua yang Arab itu kan berbau agama.
0: Iya.
2: Itu sebenarnya perlu diedukasi. Kadangkala ada orang kampung atau orang apa desa itu sering kita dengar kalau misalkan yang misal ada orang Thailand gitu mas, itu nyetelnya lagu Arab, tapi kan Arab kan nggak sebatas apa namanya selawatan aja. Mereka kadang nyetel yang apa namanya lagu-lagu cinta itu kan jika diputar waktu tahlilan, waktu sakral gitu kan kurang pas. Nah maka itu perlu banget sebagai anak sastra Arab itu perlu untuk edukasi itu seperti hal-hal seperti itu.
0: Berarti tugas kalian nanti Balin Desa untuk meluruskan ya mungkin.
2: Oke,
0: harus siap tuh dengan tantangan ini.
3: Sebenarnya ini mas, menurutku ini jadi hal unik juga. Maksudnya membedakan tadi kan mas yang tanya terlihat perbedaan pondok dengan kampus gitu.
0: Iya.
3: Karena di kampus sendiri di sastra Arab UNS itu nggak cuma mempelajari Arab yang agama gitu, tapi kita juga mempelajari puisi, novel-novel, lagu-lagu Arab yang emang itu di luar dari yang orang-orang ketahui terkait salawat itu gitu.
0: Oke. Baik ya. Sebenarnya begini, seperti halnya orang yang kuliah di sastra bahasa Indonesia, hanya saja penyampaiannya yang dikuliti adalah tentang bahasa Arab gitu. Betul, ya. Mungkin lebih ke sana ya. Prosa, kemudian tentang majas tadi yang disampaikan gitu ya. Oke, baik. Terus kemudian kalian ketika ada di komunitas Arab ini, apakah sudah merasakan bahwa okay lah makin mantap di sini, sudah punya visi misi? Kalian punya visi misi apa?
1: Kalau dari aku sendiri ya. Kalau dari aku sendiri buat di komunitas ini kayak kita jadiin komunitas ini kayak rumah buat teman-teman yang mau belajar. Kan nggak semua kan biasanya kan teman-teman kayak merasa keberatan kan masuk ke komunitas karena PP lah, rumahnya jauh dan lain-lain. Tapi kayak aku jadiin komunitas ini biar seperti rumah ketiga lah, rumah pertama mereka ada di rumah masing-masing. Kalau yang emang kayak aku orang jauh ya, rumah keduanya di kos, rumah ketiganya di komunitas ini gitu sih. Terus ya buat mereka berkembang, buat mereka ini minat bakatnya ini ditempa lah di komunitas ini, kayak biar mereka ini bahasa Arabnya bisa maju, keorganisasiannya juga bisa berkembang juga di sana, itu sih.
0: Tapi apakah hal ini juga akhirnya menambah ilmu ataupun kompetensi kalian ketika kumpul sama teman-teman, terus akhirnya ketika pelajaran kalian mendapatkan ilmu dari berorganisasi? Kan ada tuh kadang ya kayak gitu, aku nemu bahasa-bahasa baru, nemu cara merumuskan yang baru dari organisasi, lalu bisa diterapkan di dalam kelas.
1: Itu bisa ya?
0: Bisa dan sih. Pernah
1: Kalau dari aku sendiri sih beberapa kali kayaknya dari teater Oase ya Mas ya, dari drama itu kayak kita kan ada juga pelajaran tentang ke drama dan lain-lain kita terapkan di matkul-matkul kita kayak gimana sih buat drama yang bagus, pementasan yang bagus gitu
3: membuat
1: sih.
3: Membuat naskah. Kita juga membuat
0: naskah juga.
3: Membuat lagu juga. Membuat OST.
0: Iya.
3: Itu sih yang jadi hal-hal yang menarik lah di luar dari. Jadi nggak cuman kita dapat pelajaran di kelas gitu, kita bisa mengimplementasikan pelajaran kita di komunitas, di teater Oase sendiri. Gitu.
0: Kalian juga bergabung dalam teater juga?
1: Iya, dari kita semua kebanyakan kayak teater Oase ini semi otonom dari komunitas bahasa Arab ini.
0: Oke.
1: Itu sih.
0: Berarti nanti saya harus minta cuplikan kalian memerankan ini sih, harus sih. Ya.
2: Aduh.
0: Oh iya. Aduh. Iya dong, maksudnya kan gini, orang kan pengen tahu kok bahasa Indonesia, bahasa Jawanya luwes-luwes, bagus-bagus, ternyata bahasa Arabnya juga bagus ya, harus dibuktikan dong. Namanya kan komunitas bahasa Arab, kesini kalau tanpa bahasa Arab juga, nah iya kan?
1: Ntar ya. Mas Putra bisa datang.
0: Oke, baik. Kemudian saya pengen tanya, seberapa besar pengaruh bahasa Arab ini sendiri terhadap bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari? Mungkin ada loh Mas bahasa yang unik dia, ada loh bahasa Arab yang itu diambil dari bahasa Arab lalu kita gunakan dalam bahasa Indonesia.
4: Ya itu ada banyak banget ya sebenarnya. Kalau misalnya kita melihat di sesuatu sekeliling kita, mungkin satu hal kursi.
0: Iya.
4: Ya kursi itu kayaknya kita udah tahu semua ya kalau ternyata itu resapan dari bahasa Arab. Kemudian ada banyak banget sih musyawarah. Lalu mungkin teman-teman mau nambahin resap
2: sujud,
3: resapan,
2: ruko,
3: masjid, banyak sih.
1: Apalagi kita kan mayoritas di Indonesia juga agamanya Islam gitu kan, dan kita keturunan banyak dari Melayu gitu kan. Orang Melayu kayak dia kebanyakan tuh sering ke Timur Tengah, daerah Timur Tengah gitu. Jadi kayaknya emang dari resapan bahasanya itu dari sana sih.
0: Kalau membumikan sastra dan bahasa Arab ini di tengah masyarakat, kira-kira tantangan apa yang kalian baca yang muncul nih di pikiran kalian dengan masyarakat yang masih awam ya, jangankan belajar bahasa Arab, ikra nggak kelar-kelar, nggak pindah-pindah, ikra 3 terus.
1: Kok dari aku sih tantangannya itu sih Mas, yang tadi Mas Putra sampaikan, kayak kadang kan ada orang yang nggak paham sama bahasa Arab nih, terus dia kayak ya dari ini ya, di kayak dari lagu-lagu yang aslinya percintaan dijadiin salawatan. Terus kadang juga ada, aku pernah datang ke suatu acara gitu kan, kayak jadi ada acara dia ini khotibnya ini menggunakan bahasa Arab. Khotibnya ini dia lagi khutbah biasa bukan doa, tapi dari orang-orang awam-awamnya ini dia pada kayak amin amin gitu, kayak wah perlu sih. Itu tantangan dari kita, itu kayak masih banyak orang yang belum paham sama maksud apa yang dibawakan oleh orang-orang yang bisa bahasa Arab itu sih.
0: Oke, ada yang lain yang mau tambahkan? Untuk mengenalkan bagaimana bahasa Arab itu sebenarnya mudah loh diterima di masyarakat gitu.
2: Sebenarnya juga bisa kita berikan terkait ini Kak, Mas. Masyarakat di Indonesia kan mayoritas muslim ya. Nah, seorang muslim itu kan kiblatnya di Arab gitu sendiri. Nah, itu kita bisa mulai dari akar rumputnya, dari bawahnya, kayak dari TPA-TPA seperti itu. Kita berikan kayak dari setiap hari itu kayak kosakata gitu. Jadi enggak cuman yang kita belajar ikro, terus kita kita belajar ngaji, tapi kita berikan kosakata terkait apa yang mereka baca. Itu sudah pernah saya implementasikan waktu kemarin liburan, waktu di TPA saya, itu saya ajarkan seperti itu, Kak.
0: Sedikit
2: demi sedikit di masyarakat.
0: Terus program yang sudah kalian lakukan apa saja? Kalau tadi saya teringat pertanyaan ini karena tadi disampaikan oleh siapa namanya? Hilman ya?
2: Yes.
0: Bahwa ada program salah satunya ke TPA. Tapi kan itu individu. Individu Hilman atau komunitas?
2: Komunitas ada.
1: Di komunitas ada juga. Masuknya KIS Kismeng.
4: Iya, namanya itu Kismeng atau singkatannya tuh Kisar Mengajar. Jadi itu dari salah satu divisi kita ada program-program kerja kayak gitu. Jadi nanti setiap minggu kita mengirim perwakilan ke sana yang memang sudah ada yang mengakomodir sebelumnya dari kita. Nah, nanti di sana selain kita ngajarin ikro, kemudian hal-hal yang berbau Islam, kita juga ngajarin bahasa Indonesia yang bahasa Arab yang gampang-gampang, mulai dari lagu, kemudian ya biasanya dari lagu sih, Kak.
0: Dari lagu.
4: Jadi lagu-lagu kosakata yang mudah-mudah supaya anak-anak itu hafal. Jadi nanti ketika di next pertemuan ditanya, mereka bisa menjawab gitu. Itu salah satu dari program kita sih, Kak.
0: Oke. Kalau belajar bahasa Inggris, orang menganggap bahwa ini adalah bahasa internasional, sehingga kalau kamu kemanapun, kalau pakai bahasa Inggris, banyak orang yang bisa memahami. Lalu bagaimana kalian melihat bahasa Arab sendiri?
1: Kalau buat aku sendiri, buat melihat bahasa Arab ya, karena sebagai orang Islam sendiri kan juga kita kan baca Al-Quran nih, jadi kan masa mau gak mau kan kita harus paham, masa kita baca Al-Quran sendiri gak paham sama artinya, meskipun gak ada Al-Quran artinya sih, tapi kan setidaknya kita juga paham apa yang disampaikan dalam bahasa Arab itu. Jadi kayak kalau buat aku itu tuh kayak bahasa yang ketiga lah. Kalau pertama kan tadi bahasa internasional, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya setidaknya kalian juga paham sama apa yang dipercaya sama teman-teman umat Islam itu.
0: Oke, ada teman.
2: Ya, apalagi di apa namanya bahasa Arab ini kan lagi gencar-gencarnya ya, Kak, dipromosikan sama apa namanya pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia kan sering apa namanya menjalin hubungan sama apa namanya Timur Tengah.
0: Yeah.
2: Nah, maka dari itu ini sebenarnya big chance atau untuk kita, untuk
0: peluang juga.
2: Iya, peluang besar untuk apa namanya membantu mengkomunikasikan. Itu kan enggak mungkin kita pakai bahasa Inggris kalau di sana. Nah, lebih better, lebih kita bisa mendekati mereka, bisa hati ke hati itu kalau kita bisa pakai bahasa mereka gitu, Kak. Secara diplomasi, secara apapun itu menguntungkan gitu,
0: Kak. Iya. Setidaknya bisa jadi tour guide ke sana ya.
2: Iya. Yes. Yes.
4: Salah satu tujuan.
2: Salah satu. Salah
0: piknik tujuan. Gratis dibayar.
1: Dapat duit.
0: Dapat duit.
1: Umroh gratis. Umroh gratis. Gaji gratis.
0: Oke, okay, baik, luar biasa. Nanti kita akan sambung lagi. Kami juga ajak Anda mendengar untuk bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, atau Anda bisa kirimkan pesan WhatsApp Anda di 0813 900 155 25. Kami segera kembali setelah satu lagu mendengar untuk Anda.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya masih dengan adik-adik dari komunitas sastra Arab UNS ya. Oke, okay. Tentang kita bahas tentang membumikan bahasa sastra dan budaya Arab di Indonesia. 638055 juga di pesan WhatsApp di 081390155525, hanya melalui pesan WhatsApp ya pendengar ya. Tidak bisa melalui telepon WA sementara waktu. Silakan di 638055 atau kirimkan pesan WhatsApp Anda. Saya kembali ke narasumber saya di malam hari ini. Tentang program, tadi belum kelar ya. Program yang biasa kalian lakukan jadi rutinan, ataupun ada event-event terdekat yang akan dilaksanakan apa ya?
1: Ah, benar banget sih. Ini kebetulan kita kan juga mengajak ketua-ketuanya nih. Dari ketua-ketuanya, jadi kita ada beberapa event besar dari komunitas kita nih. Langsung bisa dijelaskan. Ada yang pertama itu hasil dari teater. Teater, drama dari komunitas kita, dari sastra Arab. Dan juga ada kayak lomba-lomba buat mahasiswa dan juga SMA se-Indonesia sih mas, itu sih.
0: Se-Indonesia.
1: Se-Indonesia kita targetnya. Langsung monggo.
0: Oke, silakan.
1: Silakan.
0: Dari siapa dulu?
2: Teater.
3: Oke. Sebelumnya mungkin sedikit kenalan terlebih dahulu ya mas.
0: Iya.
3: Saya sendiri di UNS, di Sastra Arab UNS ini diamanahin sebagai ketua umum Teater Oase. Jadi Teater Oase sendiri kan merupakan lembaga semi otonom atau lembaga yang dibawahnya komunitas sastra Arab. Jadi nggak lepas lah dari sastra Arab sendiri, masih ada kaitan erat. Nah, kami sendiri mengadakan di dalam Teater Oase sendiri kan kita belajar tadi yang saya sampaikan, nggak cuma di kelas yang teori, tapi kita juga belajar gimana cara membuat naskah, membuat lagu dan lain-lain. Dan harapannya nanti di akhir periode Teater Oase, kira-kira 11 Desember nih, kita akan mengadakan pentas besar gitu. Pentas besar penampilan Oase. Jadi dari aktor-aktornya Oase nih yang udah belajar penampilan, belajar apa dalam keaktoran itu akan
0: seni peran ya.
3: Iya benar. Nanti di 11 Desember. Jadi harapannya dengan adanya teater ini, teman-teman atau masyarakat itu bisa melihat sisi lain dari sastra Arab. Jadi nggak cuman mungkin kadang orang-orang kan bosen ya, mungkin baca yang berbau Arab itu juga bosen, mungkin dengerin bosen. Tapi di sini kita bisa menunjukkan bahwa teater apa sastra Arab ini bisa membuat karya teater pertunjukan yang memanjakan mata, yang membuat kita semua tertawa, pastinya seru.
0: Iya, iya, iya. Seperti halnya pementasan teater pada umumnya, tapi dengan bahasa Arab.
3: Benar. Jadi hal unik sih.
0: Iya, iya, iya, iya. Punya experience yang cukup unik gitu ya. Dan ini boleh disaksikan oleh umum.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Boleh. Boleh, boleh banget.
0: Di bulan Desember.
3: Tanggal 11 Desember.
0: Sudah pasti tanggalnya.
3: Iya.
0: 11 Desember. Lokasinya di
1: TBCT.
0: TBCT. Oke, nanti barangkali saya longgar tak ke sana.
1: Boleh, boleh, ya, boleh banget.
3: Nanti calling-calling aja.
0: Calling-calling untuk apa maksudnya? Ada kursi khusus apa? Enggak, ini berarti pentasnya akan pagi, siang, sore, malam?
3: Sore menuju malam.
0: Sore menuju malam.
3: Jadi,
0: ya.
3: Mungkin kan teaternya ini penampilannya cukup lama, 2 jam biasanya. Jadi selesainya malam biasanya.
0: Iya, iya, iya. Apakah ini juga akan diinfokan di media sosial kalian sih?
1: Oh iya, pasti. Ya.
3: Jadi teman-teman atau masyarakat bisa terus pantengin aja, terus perhatiin Instagramnya. Jadi kita punya Instagram sendiri, Teater Oase namanya.
0: Teater Oase. Ya,
3: jadi tunggu aja, pasti bakal ada info yang menarik.
0: Oke, baik. Ini dari Teater Oase. Yang lain? Ya. Ada lagi?
2: Ada lagi yang event terdekat tapi masih Oktober sih.
0: Masih Oktober di yang Desember.
1: Tapi dulu malah. Okay. Kita udah semester 4 man soalnya man. Oh, iya, deket banget.
2: Oh, iya, nah, bikin kenaikan. Nah, itu ada namanya Arabic Fair. Namanya Inggris sih. Nah, Arabic Fair. Nah. Arabic Fair meskipun namanya Inggris tapi event itu event bahasa Arab sih Mas.
0: Yeah,
2: endemik bahasa Arab.
0: Nah, endemik itu, bahasa Arab.
2: Nah, itu event nasional, event perlombaan nasional yang diselenggarakan oleh komunitas sastra Arab ini atau HMP KISAR. Nah, isinya nanti kita itu membumikan tadi Mas, membumikan bahasa sastra ke dalam Indonesia gitu, sastra Arab, bahasa Arab itu ke Indonesia. Nah, di situ nanti ada kayak lomba-lomba, banyak lomba, banyak macamnya. Contoh yang kita membumikan itu ada namanya Qiraatul Akhbar, Mas. Nah, itu ada namanya membaca berita. Oke. Okay. Nah, mirip-mirip okay. Gini kan kayak presenter. Nah, tapi kita ngobrolnya enggak pakai bahasa Indonesia, Mas. Okay. Nah, kita ngobrolnya pakai bahasa Arab. Jadi kita latihan jadi presenter Jazira. Seperti itu.
0: News anchor.
2: Yes. Iya, kita belajar apa namanya? Merepresentasikan bahasa Arab kita secara langsung gitu, Mas. Jadi enggak jadi pembelajaran itu enggak hanya di ruang akademik aja, enggak di kelas aja, tapi di non akademik itu kita sediakan ruang untuk berekspresi gitu, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada juga namanya nanti debat bahasa Arab, Mas. Debat bahasa Arab tuh jujur seru banget. Aku pernah ikut. Nah, debat bahasa Arab itu kalau kita apa namanya? Lihat itu kan biasanya kalau debat-debat itu kan seru kan bahasa Indonesia. Nah, ini kita implementasikan ke bahasa Arab, Mas. Nah, jadi kita ngomongnya kita nanti topiknya terkait Indonesia sih, Mas. Jadi ngobrol kita mendebatkan sesuatu yang ada di Indonesia, di budaya Indonesia, culture Indonesia itu menggunakan bahasa Arab, Mas. Nah, serunya di situ. Makanya tadi aku bilang itu endemik sastra Arab UNS.
0: Tapi enggak, ini maksudnya gini, ini dibuka untuk umum juga bisa disaksikan.
2: Bisa disaksikan untuk umum.
0: Bisa. Yeah. Tapi bagi yang enggak tahu terus mau translate dari mana mereka?
2: Nah, biasanya dari ekspresi muka sih, Mas. Oke. Okay. Kelihatan dia marah, kelihatan dia apa-apa senyum, rasa senang itu kelihatan dari ekspresi mukanya. Dan biasanya dari ekspresi itu peserta atau masyarakat yang melihat itu paham, oh dia tuh sedang sungguh-sungguh loh apa namanya merasa menantikan apa naskah-naskahnya itu.
0: Iya. Tapi apakah masih gini? Ini kan adalah hal yang mungkin bagi masyarakat tuh awam itu pengen nonton, tapi kalau nggak tahu bahasanya kan juga mereka tidak bisa mencerna. Apakah teman-teman juga menyediakan fasilitator untuk translate? Barangkali gini, contohnya ya adegan teater ataupun nanti ada debat gitu. Tapi kalau debat kayaknya mau dipotong translate kayak nggak seru banget ya. Maksudnya gini, adegan teater yang dia juga barangkali ada tulisan kayak translate atau?
3: Nah, kalau di teater sendiri yang menarik ketika kita mengadakan pementasan itu pasti selalu kita sediakan translate. Cuman biasanya itu kalau tahun kemarin ya, Mas, itu di barcode, jadi di gelang tiketnya itu ada barcode yang bisa diakses, yang itu isinya translate. Translate sekaligus gambaran penampilan. Bisa baca,
0: di-scan ya,
3: nikmati gitu. Tapi yang menarik dari teater juga dari ekspresi aktor-aktor sendiri itu saya rasa udah bisa dapat banget sih. Dari ekspresi sendirinya, feel-nya itu udah dapat banget.
0: Ada pertanyaan dari pendengar kami, FS Hartono. Selamat malam Kak, dari FS Hartono, kalau mau ikut lomba baca bahasa Arab berapa HTM-nya?
3: Langsung.
0: HTM sebagai peserta berapa? HTM sebagai masyarakat yang menyaksikan berapa gitu barangkali ya?
2: Oke, karena apa namanya? Qiraatul Akhbar itu kita khususkan kepada mahasiswa
0: sebelumnya. Oke.
2: Nah, itu HTM to be announced gitu. Nah, stay tune di apa namanya Instagram. Di Instagram kita di Arabic Fair UNS.
0: Berarti sudah ada dua akun Instagram ya. Yang pertama tadi Teater OSCE,
3: Teater Oase.
0: Terus yang ini satunya
2: Arabic Fair UNS, ya.
0: Oh, beda ya.
2: Beda.
0: Walaupun memang ini sebenarnya garapan dari teman-teman komunitas besar.
3: Yes, benar.
0: Gitu. Berarti ini akan diinfokan. Tapi gini, gratis ataukah berbayar kira-kira?
3: Berbayar. Tapi kalau buat ini gratis kan? Yang penonton?
2: Oh, penonton gratis.
3: Penonton gratis.
2: Sediakan nanti ada kayak yang jualan-jualan gitu, ada yang stand-stand ya, benar yang stand-stand Arabik gitu-gitu, Kak.
0: Berarti enggak, maksudnya gini, debat dan juga baca berita itu tadi dengan bahasa Arab, pesertanya hanya dari Fakultas Bahasa Arab.
2: Sebenarnya
0: ataukah mahasiswa secara umum?
2: Mahasiswa secara umum enggak? Kan ada kan ala yang Insan Ma'hadi itu masuknya enggak sastra Arab, mereka masuk ke psikologi, masuk ke hukum.
0: Baik.
2: Yang tahun kemarin aja ada anak yang juara di Khitobah itu dari anak psikologi kak. Menarik banget. Psikologi bisa bahasa Arab. Wah.
0: Ya karena kan bawaan dari dulu.
2: Iya, bawaan dari dulu. Nah, itu menyediakan ruang-ruang untuk mereka gitu, Kak.
0: Oke, tapi kalau untuk masyarakat tidak dibuka ya sebagai peserta?
2: Untuk masyarakat umum kita buka di kaligrafi sama syair, Kak.
0: Kaligrafi dan syair.
2: Syair, yes.
0: Nah, ini HTM-nya jangan dulu, nanti berarti akan di post di ini ya.
2: Yes.
0: Ah, oke, okay, baik. Begitu Pak FS Hartono. Nanti bisa disimak terus di Instagramnya apa tadi?
2: Arabic Fair UNS.
0: Arabic Fair UNS. Terus kemudian untuk yang teater bisa di Teater Oase ya. Ada lagi yang lain? Event yang lain?
1: Kalau dari kita buat event yang paling dekat nih ya ini sih. Sapa. Dia ini kayak sastra Arab performing art. Itu-itu. Hmm. Jadi kan abis ini kan lagi masuk maba nih, maba kan lagi pada masuk-masuk nih.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita kan gimana sih nyambut maba? Biasanya kalau ospek-ospek kan ospek yang berat-berat dan lain-lain. Yeah, yeah, tapi kita enggak, kita menyediakan buat maba-maba ini, ayo kita buat suatu kesenian, suatu pementasan biar mabanya ini udah terbiasa di sastra Arab ini sendiri. Kayak nanti ada dari mereka ada gimana kayak nanti di sastra Arab performing art ini mereka tampil buat Gina Arobi, lagu-lagu bahasa Arab. Nanti mereka perkelompok sih itu. Nah, terus nanti ada juga drama musikal, gimana? Terus drama itu gimana? Nah, itu nanti ada di sastra Arab performing art itu.
0: Iya,
1: yeah, buat yang terdekat. Tapi itu yang tampil kebanyakan dari maba sastra Arab itu.
0: Dan
3: siapa tahu juga mungkin dari mabanya itu ada bakat di aktor, itu bisa kita tarik ke
0: teater.
3: Kita kembangkan, kita
0: Tapi kan masyarakat sekarang bisanya gina-gina ya kan.
1: Gak apa-apa. Gak apa-apa kan kita juga ada ininya. Ada musik.
3: Iya, ada musik juga.
0: Iya. Nafil katanya mau ambil resiko. Oke, baik. Terus ada lagi event yang lain? Sementara
1: kita,
0: itu dulu.
1: Kalau buat event besarnya itu sih, kan kalau dari kita kan komunitasnya biasanya ya proker-proker yang kecil-kecil sih mas, kayak mengembangkan minat bakat dari teman-teman sastra Arab itu sendiri gitu. Kalau buat yang eksternal itu baru.
3: Kemarin ada itu mas.
0: Apa?
3: Kaligrafi.
1: Oh ini ya.
3: Tapi sebenarnya sudah lewat.
1: Udah lewat sih mas.
0: Sudah lewat.
1: Itu kelas kesenian namanya.
3: Tapi setiap tahun pasti ada.
0: Setiap tahun ada. Oke, dan ini selalu diposting ya di Instagram kalian. Oke, baik. Nanti biar pendengar menyesuaikan saja. Maksudnya kalau event di Oktober dan juga Desember kan berarti masih cukup lama tuh. Sejak hari ini berarti nanti ditunggu saja pendengar. Kalaupun Anda pengen datang atau pengen punya experience yang unik ya dengan teman-teman di komunitas sastra Arab, boleh gratis sebagai penonton ya. Kalau sebagai peserta yang tadi memang disyaratkan nanti ada beberapa ya untuk beli tinta ya.
1: Tapi buat Oase bayar kan nanti kan. Kalau buat teaternya, kalau buat teaternya berbayar. Tapi kalau buat yang nonton Arabic Fair tadi gratis kita.
0: Oh iya iya iya. Oke. Ya pokoknya nanti lengkapnya biar langsung disimak di sana aja. Teman-teman biar ngitung-ngitung dulu ya.
1: Murah kok.
0: Murah, terjangkau.
1: Murah, terjangkau banget.
0: Iya iya iya. Oke. Kalian berapa sih jumlah komunitas sastra Arab ini?
1: Kalau dari sastra Arab itu sendiri cuma
0: membernya ada.
1: Oh, membernya? Dari anggota kalau dari komunitas itu sendiri ada 66.
0: Udah banyak itu.
1: Iya.
0: Sejak dari semester 3.
1: Dari semester kita, semester. Oh, enggak.
4: Berarti
1: semester
4: angkatan 2024 dan 2025.
0: Iya. Kan biasanya baru boleh ngambil itu kan di semester 2 atau semester 3
1: gitu. Semester 2.
0: Oke, baik. Nah, ini barangkali bisa disampaikan closing statement. Harapannya ke depan seperti apa dengan tema membumikan bahasa sastra dan khusus untuk bahasa Arab sendiri di Indonesia. Silahkan. Gantian nanti.
1: Oke, gantian dari Hilman Man.
0: Ya.
1: Dari pojok dah, dari pojok.
0: 2 menit ya. 2 menit silakan.
2: Oke. Harapannya dari kami dari anak-anak sastra Arab itu bahasa Arab mampu untuk untuk dipahami bukan hanya sebatas dalam ajaran agama tapi dalam representasi budaya terus sastra terus yang lagi panas-panasnya itu geopolitik gitu-gitu. Jadi bahasa Arab tuh bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Bangsa Arab itu kan juga nggak jauh-jauh sama bangsa Melayu kan, Kak. Hubungannya dari dulu zaman dagang sampai sekarang ya kita meresap bahasanya itu sebenarnya bisa banget kita explore lagi ke bahasa apa namanya, kerennya itu kita explore bahasa Arab itu dari segi sastranya yang sangat menarik menurut saya, terus dari segi bahasanya yang sangat kaya. Bahasa Arab itu kan bahasa yang kaya banget, paling kaya, nomor satu, tapi kosa katanya lebih banyak daripada bahasa Inggris. Nah itu kita bisa lebih explore lagi, seseru itu.
0: Iya. Ilyas,
3: kalau dari saya sendiri, harapan dari kami, mungkin aku menambahkan aja dari Mas Hilman, dari kami sendiri berharap masyarakat tidak hanya memandang bahasa Arab ini sebagai, atau komunitas sastra Arab ini sebagai sesuatu yang hanya dipelajari di ruang kelas, tapi juga bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas gitu. Nah, jadi kami ingin menunjukkan bahwa bahasa Arab bukan hanya tentang tata bahasa atau terjemahan, tapi juga kita memiliki kekayaan sastra, seninya, teaternya, terus nilai kemanusiaannya juga, dan budaya yang mungkin relevan dengan kehidupan kita saat ini, dan mungkin dalam hal agama juga gitu. Nah, kami ingin menunjukkan bahwa kami melalui sebagai sebuah komunitas, berbagai komunitas atau kegiatan seni, diskusi maupun karya kreatif, berharap semakin banyak dari generasi-generasi muda mungkin seperti kita yang tertarik dengan bahasa Arab sendiri dan mengenal dan mengembangkan budaya Arab gitu.
0: Oke, baik. Hana, ada tambahan?
4: Oke, mungkin dari perspektif aku sebagai anak negeri ya, Kak. Jadi ini bahasa Arab tuh membuat aku melihat bahwa bahasa Arab kan bahasa Quran. Jadi gimana caranya kita membaca Al-Quran tuh tidak hanya membaca, kita bisa memahami artinya, bisa memahami tafsirnya, dan kemudian dari bahasa Arab di Al-Quran itu kita nanti akan beralih ke kesusrasaan yang lain seperti puisi, syair itu. Dan harapannya masyarakat tuh bisa seperti aku. Jadi tidak hanya belajar bahasa Arab secara percakapan setiap hari saja, melainkan di ibadahnya mereka gitu. Jadi ini saya salah satu cara untuk mendekatkan diri ke Tuhan mungkin, Kak.
0: Iya. Dampaknya ke sana gitu ya. Oke, terakhir silakan Nafil.
1: Kalau dari aku sendiri harapannya dari komunitas sastra Arab ini, teman-teman kayak jangan melihat sastra Arab ini, kan kita bukan sastra Islam ya, kita sastra Arab gitu kan. Kan banyak kan orang-orang kayak ngomong, oh bahasa Arab berarti kita fokusnya ke agama, kita fokusnya ke ini. Tapi kita ini fokusnya bukan ke situ, tapi kita belajar gimana kesenian Arab itu ada, gimana teman-teman itu bisa menikmati dari teater ada, dari hitobah atau khutbah pidato itu ada, terus dari syair, dari debat bahasa Arab tuh gimana sih orang-orang berdebat dari bahasa Arab tuh. Nah itu tuh kayak aku berharap kepada teman-teman semua itu kayak gimana ya, teman-teman ini bisa merasakan keindahan kata-kata dan juga keindahan kalimat-kalimat yang ada di bahasa Arab itu sendiri itu.
0: Oke, baik. Terakhir, saya pengen kalian tunjukkan karya. Satu orang boleh, dua orang boleh ya. Mungkin baca puisi atau cuplikan adegan mungkin untuk ditampilkan di hadapan pendengar. Silakan. Ada gak siapa? Hilman?
1: Kalau dari aku sih ada satu kata-kata yang benar-benar kayak membuat aku itu kayak wah benar banget gitu. Jadi ada sebuah perkataan, al-waktu kasaif. Al-waktu, jadi waktu itu seperti pedang gitu kan. Kalau pedang kan bermata dua gitu kan. In lam takto'hu fa koto'aka. Jadi kayak jika kamu tidak bisa menggunakan pedang ini dengan baik, berarti kan kita kan akan kena luka dari pedang itu. Nah, jadi waktu itu kayak pedang bermata dua, bisa melukai kita sendiri atau enggak, kita bisa menggunakan, memanfaatkan pedang ini sebaik-baiknya. Kalau dari aku sih itu sih.
0: Oke, baik. Ada lagi yang lain? Baca puisi mungkin? Teater. Ilyas?
3: Mungkin yang lain dulu.
0: Yang lain dulu. Kalau suruh lewatin mah pinter kita mah. Hilman ada gak?
2: Sebenarnya kata-kata sih Sami udah diwakilin sama Mas Nafil
1: kata-kata. Gitu. Apa? Satu lagi Man, kata-katanya apa nih Man? Kata-kata hari ini Mas Hilman.
2: Kata-kata hari ini kita, agar kan banyak Gen Z tuh, Gen Z itu rebahan. Ada kata-kata dari bahasa Arab yang ngena banget. Ada ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul aqba limayyataka asal. Jadi bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan karena penyesalan itu ada di akhirnya.
0: Gitu. Oh, luar biasa anak-anak muda loh. Ini berarti undur makola walatang durman.
1: Keren banget. Berarti emang okay. Alumni sih ini.
0: Terima kasih pendengar, Anda setelah menyimak perbincangan kami dengan komunitas sastra Arab. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih Nafil, terima kasih Hana, Ilyas dan juga Hilman. Barangkali nanti kalau udah deket-deket waktu akan pentas, datang lagi ke RRI ya untuk announce lagi. Siap. Nanti akan seperti apa. Ya spill-spill dikit lah ya. Boleh. Biar penasarannya masyarakat pengen nonton teater dan juga Arabic Fair itu tadi nanti bisa semakin menggelora, yang datang makin ramai gitu ya. Terima kasih, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Prayer Surakarta malam ini masih akan terus hadir untuk Anda. Jadi kami harap Anda terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Pendengar, kami masih terus menemani Anda di malam hari ini. Dan kami akan hadirkan untuk Anda siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI yang akan kami hadirkan di malam hari ini, tentu dengan cerita penyesalan untuk Anda pendengar.

kehilangan. Maafkan aku, Cek. Aku terpaksa meninggalkanmu. Aku terpaksa meninggalkanmu karena penyakitku ini. Walau aku tahu kamu tidak mempedulikan masalahku.

0: Ada apa, Lin? Ngajak aku ke taman?
1: Halo, Jack. Karena kita lama gak ke taman, kan, Jack?
0: Lina, kita itu pacaran sudah lama, kan? Aku tahu raut wajahmu. Mana senang, mana sedih. Sudahlah, jujur saja.
1: Maaf, Jack. Ya Allah. Kita putus aja ya.
0: Apa? Putus? Kenapa?
1: Karena umurku tinggal 6 bulan lagi, Jack. Aku pengen kamu hidup bahagia tanpa ada beban.
0: Lina, tega sekali kamu bilang seperti itu. Asal kamu tahu, apapun keadaanmu, aku ikhlas menerima kamu. Walaupun satu hari jadi suamimu. Dan aku akan selalu ada buatmu, Lina.
1: Aku tahu, Jack. Tapi kamu berhak bahagia. Maaf, Jack. Kita putus aja.
0: Lina, dengar dulu.
2: Sudah, Jack. Jangan mikir yang aneh-aneh. Mantapkan hatimu ya. Jalani hidupmu yang baru.
0: Sebenarnya, Bu.
2: Sudah, ikhlas ya. Gak enak banyak tamu. Lihat tuh, istrimu bahagia banget.

0: Sudahlah, ayo tersenyum dong. Tepati janjimu, oke?
1: Aku tahu, aku nyesel, Is.
0: Sudah, ayo. Selamat ya, Jack.
1: Jack, selamat ya. Semoga kalian bahagia. Sekali lagi, maaf karena yang lalu, karena masalah kemarin.
2: Iya, sudah aku maafkan kok. Maaf ya, aku nikah duluan.

0: kok.
1: Mikir apa sih? Kopimu dingin tahu?
2: Oh iya. Jujur ya, rasanya kayak gak percaya ya, Is.
1: Masih apa?
2: Jacket sudah nikah dan aku benar-benar merasa kehilangan.
1: Dina. Yang namanya nyesel itu datangnya belakangan. Baru ngerasa kan?
2: Aku tahu. Tapi kamu tahu kan, dia dulu selalu ada buatku dalam keadaan apapun. Tapi sekarang Aku
1: Oh, jadi ini toh yang namanya Lina. Cantik juga sih, tapi saya pengecut.
3: Sebentar. Kamu siapa? Kok datang-datang berkata begitu indahnya?
1: Aku Ira, istri Jekek yang sah.
3: Apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Maksudku sudah jelas kan? Jangan sampai si perempuan pengecut Lina itu merusak rumah tangga, ngerti?

0: Sebenarnya aku itu kurang apa sih, Mas? Dibanding sama perempuan pengecut itu, hah?
1: Ira, kamu itu ngomong apaan sih? Si Lina itu perempuan baik-baik, ngerti?
0: Baik menurutmu, pengecut buatku, Mas.
1: Ira, kamu itu belum tahu dia. Jadi kalau kamu mengatakan seperti itu, nggak pantas.

0: Pantas gak pantas, buatku tetap pantas. Kamu mau apa? Cerai, oke?
1: Terus, iya. Gak boleh ngomong seperti itu. Dalam sebuah perkawinan, tidak dianjurkan berkata seperti itu. Saru namanya.
0: Saru buatmu, Mas, tapi buatku hal biasa.
1: Terus, hal biasa buatmu. Ira, sudahlah. Mulai sekarang belajarlah sabar. Lagi pula kami putus baik-baik kok.
0: Oh, putus baik-baik. Oke, oke. Tapi kamu itu sering ngigo manggil namanya. Itu yang bikin aku cemburu. Ngerti gak sih, Mas?

0: Lina. Lina. Lina. Lina. Kamu mau kemana, Lina? Lina.
1: Ayo kejar aku, Jack. Ayo kejar aku, Jack. Katanya kamu akan selalu ada buat aku. Ayo, buktikan dong.
0: Oke, demi cintaku padamu, aku akan kejar kamu, Lina.
1: Ayo, Jack. Di sana itu tempatnya indah banget loh. Kamu pasti suka.
0: Memang indah sekali. Aku suka tempatnya. Cuma...
1: Jack, kalau kamu memang suka sama tempat ini, hiduplah di sini bersamaku. Selamanya, berdua. Mau ya?
0: Tapi aku... Tidak. Jangan, Lina. Kamu jangan ke sana. Jangan, Lina. Ayo pulang. Pulanglah, sayang. Demi aku.
1: Tidak, Jack. Aku tentram dan nyaman di sini. Dan yang penting, aku sudah tidak merasakan sakit lagi. Yang ada cuma bahagia.
0: Lina, pulang, sayang. Pulang. Ayo, genggam tanganku. Lina, Lina.
2: Jack.
0: Lina, Lina, Lina.
2: Jack. Jack, Jack. Bangun, Jack.
0: Lina. Lina mana? Lina
2: Jack,
0: mana, Bu?
2: Jack, bangun.
0: Lina. Lina mana, Bu?
2: Jack, kek, kamu mimpi lagi. Sudah dua hari setelah istrimu marah dan pulang ke rumah orang tuanya, kamu sering mimpi buruk terus, nak.
0: Ibu, Lina bilang aku mau diajak Lina ke tempat yang indah sekali. Tapi aku gak mau, Bu.
2: Ibu tidak menyalahkanmu, nak. Karena kalian pacaran sudah bertahun-tahun. Firasat ibu, mainlah ke rumahnya. Siapa tahu dia sakit atau sekedar kangen pengen ketemu kamu. Tapi dia gak enak kesini. Bila perlu, ibu temani ya, nak. Jekek, sebaiknya jemputlah istrimu. Gak baik marah lama-lama. Apalagi kelewat 3 hari loh, nak.
0: Kenapa harus aku yang jemput, Bu? Dia sendiri yang pulang ke orang tuanya.
2: Ibu ngerti. Tapi yang namanya pernikahan itu bukan permainan, Jekek. Harusnya kamu bisa menerima kekurangan dan kelebihan dia. Bimbing dia pelan-pelan. Insya Allah akan jadi baik, nak. Jangan lupa turunkan egomu, nak.
0: Sebenarnya Jekek malas, Bu. Sebentar, Bu. Halo? Ada apa, Is?
3: Jekek, cuma ngasih tahu. Kalau tidak sibuk, berziarahlah ke makam Lina. Insya Allah, hari ini 7 harian Lina meninggal, loh.
0: Lina meninggal, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin.
4: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk malam hari ini, lagu-lagunya adalah lagu-lagu era tahun 2010 sampai 2023 ya. Saya sampaikan dulu bahwa ini adalah lagu-lagu baru, sehingga di Pro 1 ya, di Pro 1 ini adalah periode untuk lagu-lagu baru. Jadi kami harap Anda bisa menyesuaikan. Lagu yang di request adalah lagu Indonesia, rilisnya tahun 2010, minimal 2009 boleh lah ya. Jadi tidak ada lagu-lagu di era-era 80-an, apalagi lagu-lagunya siapa ya, mungkin era-eranya Krakatau, Pance Pondak, terus Rano Karno, itu tidak ada. Kemudian era tahun 90-an juga tidak ada ya, seperti Atik CB, kemudian Betaria, Bruri, nah ini tidak ada yang masuk. Jadi 2010 itu kurang lebih ya, 2010 itu kurang lebih lagu-lagunya mulai dari Ada Band, Afgan, kemudian 2010 itu anaknya Ahmad Dhani Al-Ghazali juga ada lagu-lagunya, terus kemudian Anang, Syahrini ya, terus Andin, Anmes juga sudah ada yang masuk itu, Andre and the Backbone, dan semua band-band ya yang saat tahun-tahunnya itu adalah viral di masanya, lagu-lagunya banyak banget. Silahkan disiapkan dulu. Dan untuk temanya saya masih belum nemu ya, ataupun mungkin gini lah, bahasa yang Anda kuasai lah ya, bahasa yang Anda kuasai ada berapa, bahasa lokal, terus bahasa nasional, dan juga bahasa apa kira-kira. Kalau saya sendiri bahasa Jawa kromo alus, masih terus belajar ya, karena memang kromo, bahasa Jawa halus itu memang banyak cabangnya, maksudnya banyak kosakata yang harus dikuasai. Terus kemudian bahasa Indonesia iya, bahasa Inggris ya sedikit-sedikit lah ya, walaupun tidak hanya yes no yes no aja, tapi setidaknya diajak ngobrol tipis-tipis ya bisa lah ya gitu. Dan sedikit-sedikit juga sering mendengar dan menggunakan kosakata bahasa Arab kadang-kadang ya. Nah ini kalau saya, tapi kosakata Arabnya bukan yang wah banget diajak ngobrol belum bisa. Jadi hanya mempelajari tentang itu. Nah ini kalau versi saya, kalau Anda punya kosakata bahasa berapa dan apa saja boleh Anda sampaikan kepada kami dan jadi tema kita di malam hari ini di 638055 atau juga di WhatsApp kami di 081390015525 ya. Mungkin ada yang bisa bahasa Mandarin, ada yang bisa bahasa apalagi, banyak pokoknya, silahkan disampaikan ya. Oke, saya akan terima yang masuk di telepon WA. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Puja. Apakah penerimaan suara kami delay?
2: Tidak. Kabarnya baik.
1: Oh iya. Oke, baik.
2: Kabarnya baik Kak Manggala. Apa kabar juga Kak Manggala?
1: Kabar baik juga Kak Puja.
2: Iya, kebaik juga.
1: Oke, baik. Ini nggak praktek ya, kok sering-sering di rumah gitu?
2: Tidak, saya baru pulang kerja.
1: Oh iya. Tapi nggak pernah jaga malam ya kak ya?
2: Tadi operasi 6. Kalau dinas malam tidak, cuma pagi, subuh, maksudnya subuh jam 6, terus jam kerja biasa, jam masuk, jam kantor jam 8. Siang itu saja.
1: Oh, saya pikir kalau ternyata juga dapat shift malam. Tidak ya?
2: Tidak kak, iya. Kalau shift malam, kalau misalnya operasi satu, terus gunanya kita bikin apa coba? Jadi santai menganga-menganga alat-alat, mendingan pulang, begitu.
1: Okay.
2: Untuk sementara memang belum ada, karena di Panti Rapi Jogja juga belum ada dinas malam, cuma ada pagi sama siang.
1: Oke, baik. Kak Puja, bahasa yang Kak Puja kuasai ada berapa nih? Boleh saya tahu?
2: Aduh, saya tidak tahu ya. Oh, bahasa nih kalau Inggris ya yes not yes not. Kalau okay. Bahasa Indonesia ya iya, ya, itu sih Indonesia ya, ya. Itu.
1: Dan bahasa yang lokal ya.
2: Tiap malam saya bicara ini. Kalau bahasa lain, aduh, tidak juga. Tapi kalau kalau bahasa macam Sangir, kalau Nado lah begitu, memang saya agak tahu sih. Jadi misalnya, ayo pagi-pagi kalau sarapan pagi tuh dibilang smokol.
1: Oh iya iya iya.
2: Mari smokol, smokol. Kita smokol itu artinya mari kita makan sarapan pagi. Okay.
1: Yeah.
2: Kalau belai, koba strekel, strekel tuh kayak gila begitu. Mulai kok strekel sampai, ah itu namanya kok gila sampai, atau kamu gila sampai, begitu.
1: Oke, baik, unik ya.
2: Iya unik juga sih. Kak Manggala ada teman, ada saya punya teman boleh. Waktu mamanya melahirkan, mamanya meninggal, yang diangkat orang Jawa. Jadi dia tuh kalau seandainya nanti saya berhubung hubungan dia apa bagaimana, saya suruh dia gabung dari ini. Pas dapat ke Manggala, Manggala dengan dia langsung speak bahasa Jawa langsung lancar, Inggris lancar.
1: Oke, baik. Oke. Kak Puja mau request lagu apa Kak Puja? 2010 ke 2020-an baru nih.
2: 2010 ke 2000 yang baru ya. Kalau begitu ini sudah Indo Barat boleh
1: Indo saja.
2: Kalau begitu
1: siapa?
2: Noah sudah.
1: Noah, oke, baik.
2: Iya.
1: Mau yang apa nih?
2: Apa saja.
1: Baik.
2: Iya. Biar Kak Manggala senang, saya juga senang, semua juga senang.
1: Siap.
2: Lagu ini sama salam buat pertama buat Kak Manggala yang lagi bertugas. Semoga bahagia di pada malam hari ini dan pulang hati-hati sampai di rumah. Tuhan menyertai Kak Manggala sampai di rumah.
1: Amin.
2: Lah, saya mau salam juga buat Ibu Wigati di Wonosobo, Pak Kris, juga buat Tete Dinda di Bogor, Pak Andi di Batam, salam hormat. Juga buat Ibu Modesta, Ibu Kinem, Ibu Elisa, pokoknya wakili semua, Ibu Yuni juga mewakili seluruhnya saja, maaf ya.
1: Siap.
2: Mau salam satu peleton tapi karena berhubung kecapean, cuma karena pas saya putar RRB dengan Kak Manggala suara unik bagikan bunga salju.
1: Waduh, bunga salju. Oke.
2: Okay, iya begitu. Bunga salju. Lagu ini saya juga pokoknya untuk seluruh kru RRB kemarin itu Kak Manggala ada penyiar baru kah?
1: Siapa?
2: Atau memang penyiar yang si kakak siapa tadi malam?
1: Oh iya, karena kalau setelah lepas 12 malam ada siaran Piala Dunia, memang ada teman-teman di Pro 2, ada teman-teman di Pro 4 dan Pro 1, memang kerjasama kita ini. Gitu.
2: Oh begitu, ya. Semua sama, semua
1: sama. Khusus untuk Piala Dunia aja.
2: Juga begitu,
1: nah,
2: sama.
1: Iya benar. Ya. Begitu. Oke. Siap. Begitu Kak Puja, terima kasih.
2: Burunuri, burun cendrawasih.
1: Cukup
2: sekian dan terima kasih. Buru-buri kandele, dadah, bye-bye.
1: Terima kasih, dadah, bye-bye untuk Kak Puja di Bintuni Papua yang sudah bergabung dengan kami di malam hari ini ya, khas dengan burung nuri dan juga buru-buri kan lelenya ya. Terima kasih Kak Puja. Terus kemudian ada juga siapa di belakangnya? Oh, ada telepon WA yang masuk, ada Pak Kris. Coba dicoba lagi Pak Kris yang mau gabung di WA. Ini masih kosong saja nih, 638055 mungkin. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Manggala.
1: Selamat malam Bu Yuni. Bagaimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, sehat. Mas Manggala juga sehat.
1: Amin. Pengestuni pun Ibu. Bu Yuni, nah ini kalau yang sepuh-sepuh ini biasanya bahasa ini menjadi hal yang harus banget dikuasai, apalagi bahasa-bahasa Mandarin kayaknya Bu Yuni bisa ini.
3: Kalau Mandarinnya enggak bisa.
1: Enggak bisa.
3: Iya, dulu waktu SMA kan ada pelajaran bahasa selain Inggris ya, Mas.
1: Belanda ada. Jadi ya.
3: Saya enggak milih Inggris sama saya. Enggak milih Mandarin, ada Mandarin. Saya milih Jerman.
1: Jerman. Bisa berarti, Bu?
3: Ya, ya. Enggak tahu ya, Mas. Ya, meh podo kok
1: karo bahasa Inggris. Oh, iya.
3: Enggak menguasai kok, Mas. tak kuasai itu ya Jawa karo Indonesia.
1: Ya sekedar tahu-tahu kok sekatanya aja gitu ya.
3: Ya kalau bahasa Inggris itu saya nyanyian itu hampir semua tahu artinya gitu kok ya. Jadi kan nggak menguasai mas. Nak menguasai itu kan nak omong sastis-sastis gitu lah mas.
1: Baik-baik. Bu Yuni ngerasake lagu apa Bu?
3: Anu mas, dari Virgon boleh ya mas?
1: Virgon boleh, yang apa?
3: Bukti ya mas.
1: Bukti,
3: ya.
1: Bukti, baik. Ada salamnya ya. Bu?
3: Salamnya ini dibatasi enggak mas? Tantangnya ini dibatasi 5-5 mas.
1: Oh, boleh enggak apa-apa. Biar enggak banyak-banyak.
3: Ya pro satu, pro apa di Surabaya juga.
1: Enggak, sebenarnya memang dibatasi Bu. Tapi kan kadang waktunya masih nyampe
3: ya,
1: gitu.
3: Nak disalami terus ora jarane anggap ya mas.
1: Iya,
3: ya,
1: makanya itu. Jadi ya sebenarnya kayak gini nih santai saja disalami ya diterima. Kalau tidak enggak perlu diambali ya, gitu loh maksudnya.
3: Enggak apa-apa ya mas.
1: Responnya tetap baik saja lah.
3: Anu ya mas, semua monitor itu semua bersaudara,
1: iya.
3: Bersahabat ya mas ya. Itu jadi jangan kok lupa kok gini gini
1: ya, semua itu malah justru bikin teratapan Bu kalau seumpama kayak gitu tuh kayak seolah-olah dilupakan gitu loh sebenarnya ya. Nggak ada kayak gitu tuh
3: iya anak saya nggak apa-apa mas ya. Mungkin namanya anu ya
1: sendiri-sendiri nggak apa-apa ya, Bu nggak apa-apa boleh monggo silakan
3: ya pokoknya kalau saya ya kagem semua saja gitu ya mas ya jadinya nggak ada yang kelewatan.
1: Baik, baik. Untuk siapa Bu monggo?
3: Saya bersahabat untuk semua saja. Sahabat di udara. Siapa tahu di apa? Di darat jadi sahabat. Di udara tetap saudara ya.
1: Iya, benar. Monggo silakan.
3: Kalau untuk Mas Manggala kan seorang ya. Untuk Mas Manggala semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
3: Berbahagia selalu ya mas.
1: Ya, enggih Bu, terima
3: Tuhan
1: kasih.
3: Tuhan selalu memberkati Mas Manggala berserta Kang Garwo.
1: Iya.
3: Parang ya mas.
1: Enggih Bu, baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bu Yuni ya. Nah, ini curhatan pendengar ya. Untuk pendengar yang lain. Jadi kalau seumpama ternyata kelewat salam, semoga tidak ngebot-boti ya, karena nanti khawatirnya begini, wah ternyata saya dimusuh dan lain sebagainya. Jadi sudah ya, kalaupun memang kelewat ya nggak apa-apa, wong toh juga untuk semuanya itu kan biar yang lain dapat waktu untuk masuk juga gitu ya. Dah gitu ya, oke aman. Dan kita ke WA, ada Pak Kris kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pak Kris.
4: Mau bicara hari ini kok jam santai.
1: Oh ini gimana?
4: Santai saja.
1: Lah iya toh makanya itu.
4: Porsinya ya di finishnya masing-masing. Kalau Pak Kris kadang banyak ngobrolnya tapi tidak minta lagu atau tidak salam-salam. Oke. Temanya apa?
1: Temanya tentang bahasa yang dikuasai oleh Pak Kris apa aja nih kira-kira?
4: Kalau jelas bahasa harian dan bahasa pengantar bahasa Indonesia mas. Terus bahasa Jawa masuk kromo itu saya sering mendengarkan masuk teater angkasa sama radio sebelah dulu ya.
1: Oh ya.
4: Jadi saya itu subositone sama
1: waduh.
4: Atasan kasepuan itu bisa membedakan mas.
1: Oh iya iya iya.
4: Tidak. Tahu rak Sandiworo, teater angkasa ataupun radio sebelah itu, ulo tak siram rien gih, monggo dahar lah, saat tahun dua Sandiworo.
1: Iya benar.
4: Itu pengalaman itu penting ya mas.
1: Iya benar.
4: Kalau bahasa Indonesia itu sudah bahasa harian, baik jam kerja maupun di sekolah. Kalau bahasa kromo itu ya untuk tidak tahu sama.
1: Iya.
4: Sepuh ataupun bawahnya.
1: Benar banget. Siap.
4: Oke.
1: Oke, baik. Pak Kris mau lagu apa Pak Kris?
4: Lagu tahun 2000-an.
1: 2010 Pak Kris termasuk lagu-lagu baru ini, 2010 ke 2020-an baru ini.
4: Bu Yuni tadi minta apa, Mas?
1: Bu Yuni tadi minta lagunya Virgon, Bukti.
4: saya tak gandul Bu.
1: Oh, gandul ke. Ya udah, baik, monggo.
4: Salamnya untuk Jogja diwakili Pak Bangurdo. Solo yang Tanti. Raden Bu Ginem. Ponosobo Bu Wirati. Parkota Mbak Siti Aisyah sama Mas Andi juga. Pak Puja ya.
1: Iya.
4: Jawa Timur Mbak Dewi.
1: Oke. Okay.
4: Sudah komplit, Mas. Ah.
1: Nah ini loh, ini adalah jalan pintas yang cerdas ya menurut saya ya.
4: Jalan gitu ah.
1: Dibongkok, oke.
4: Makasih Mas.
1: Siap, baik, terima kasih Pak Kris. Selamat malam sudah bergabung. Terima kasih di telepon WhatsApp kami ya. Oke, baik. Kita ke lagu. Ada lagu yang sudah saya siapkan. Ini saya sudah menyiapkan lagu juga Anda yang menghitung hari. Ini request dari sebentar, tak cek dulu. Saya jadi lupa. Felicia di Colomadu ya. Dari Felicia di Colomadu, izin request menghitung hari 2 dari Anda. Atau kalau enggak, kusut dari 420 untuk masnya yang siaran. Selamat malam, stay safe and healthy ya. Salam juga untuk Uti Yuni di Kabupaten Semarang. Terima kasih. Bahasa yang request Indonesia, Jawa, Mandarin, English, Thailand dikit-dikit karena dulu teman kuliah ada yang Patani Thailand. Patani Thailand Selatan ya. Sama di Kap. Oke, okay. Ke lagu dulu kita. Ada lagu dari siapa dulu nih? Virgon lah ya. Sebentar. Tadi sebelum Virgon ada Noah. Tak putarkan Noah dulu baru nanti ke Virgon ya. Terus dengan kami pendengar sampai dengan nanti jam 11 malam. Oh iya, kami juga sampaikan untuk Anda bahwasanya nanti siaran Piala Dunia akan kami hadirkan untuk Anda di jam 3 pagi. Namun informasi dalam lingkup nasional akan kami hadirkan sejak pukul 12 malam. Karena memang kami merilai Pro 3 itu sejak jam 12 malam. Kemudian nanti terus sampai depart dini hari selesai. Jadi jam 12 sampai jam 5. Kemudian nanti jam 5 baru mulai Surakarta pagi ini gitu ya. Nah ini nanti di jam 3 ada pertandingan fase grup E dari Stadion New York Jersey antara Ecuador versus Jerman ya di jam 3. Tapi kalaupun Anda pengen begadang bersama dengan kami, masih belum bisa istirahat, jam 12 malam kami sudah siarkan informasi dalam lingkup nasional untuk Anda. Noah hadir untuk Anda pendengar di pembuka Ruang Rindu malam ini.

0: di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang bergabung di WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bagaimana kabarnya Bu Wikati?
3: Alhamdulillah baik Mas Mandala. Hujan Wonosobo.
2: Solo juga beberapa hari ini sudah mulai hujan, Bu.
3: Oh iya, berarti sama ya.
2: Iya.
3: Sini hujan dari tadi sore ya, sampai sekarang.
2: Kayak gini aktivitasnya terus seperti apa, Bu? Maksudnya kalau seumpama hujan terus tetap karena terbiasa ya, Bu ya?
3: Terbiasa, jadi ya biasa saja. Ini agak-agak mending kalau bulan kemarin kan hujan itu tidak berhenti, Mas Manggala.
2: Oh, nggak berhenti.
3: Iya, dua minggu ya gercek itu hujan. Karena sudah biasa ya biasa saja.
2: Okay, baik. Bu Wigati, ini tentang bahasa yang dikuasai. Kalau Bu Wigati ada bahasa apa aja?
3: Bahasa Jawa sama bahasa Indonesia aja. Mas.
2: Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kan menguasai itu.
3: Ya kalau Jawa ya, ya Jawa, Jawa nggak menguasai sekali.
2: Baik. Mau request lagu apa Bu Wigati?
3: Request dari Halmahera.
2: Halmahera, yang apa, Bu?
3: Iya, judulnya Hayalanku.
2: Hayalanku. Oke,
3: iya, saya mau berhayal di malam ini.
2: Kok pengen berhayal nih karena hujan terus menghayal ya?
3: Iya.
2: Oh, kok iya?
3: Menghayal ya? Diiringi iya, diiringi rintik hujan. Aduh, sahdu.
2: Tapi gitu. Sayangnya Halmahera itu rilis tahun 96, Bu. Malam hari ini lagunya Indonesia rilisnya 2010 minimal.
3: Oh, 2010.
2: Oh, jadi enggak boleh ngayal dulu. Ada lagi ya, yang lain apa?
3: 2010 ya, dari Samson sudah saya Samson. Tak menghayal.
2: Yang apa?
3: Iya. Berhayal apa ya?
2: Apa? Waduh.
3: Samson yang ini.
2: Kenangan terindah.
3: Di ujung jalan.
2: Oh, di ujung jalan. Ya. Oke, baik. Ya,
3: di ujung jalan dan tak berhayal dulu. Waduh. Karena hujan jadi.
2: Ya, wes saya tak nunggu yang di ujung jalan aja, Nek Nu. Silakan berhayal nanti dulu, nanti ya. Ketemu di ujung jalan. Baik. Okay. Salamnya Bu Wigati.
3: Okay. Salamnya buat Mas Manggala, selamat tugas. Iya. Semangat selalu.
2: Iya.
3: Terus buat yang sudah bergabung, selamat malam. Ada Bunda Elisa, bestiku, selamat tidur. Selamat istirahat. Terus buat Bu Tanti, buat Bu Endang, buat Kak Puja. Kak Puja sudah masuk.
2: Kak Puja sudah pertama kali.
3: Oh iya, buru-buru ikan lele.
2: Nelayan, buru-buru ikan lele.
3: Kalau harusnya diganti buru-buru ikan tuna, gitu. Enak. Iya.
2: Karena disambel ke ya, Bu ya.
3: Iya. Oke, buat semua.
2: Oke, baik.
3: Selamat malam.
2: Gitu. Oke.
3: Terima kasih.
2: Iya, Ibu, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu untuk Bu Wigati ya, yang sudah bergabung dengan kami tentunya. Oke. Di belakang ada Umi Karim. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Umi Karim.
4: Selamat malam Mas Lala.
2: Kok sepertinya agak tersumbat ya? Digoleke sogro apa?
4: Habis tak agro-agro.
2: Semoga lekas pulih ya Umi Karim dan sehat pokoknya.
4: Iya, ya, tetap semangat pokoknya.
2: Jadi operator yang lebih serius lagi. Nanti nek sebelum keluar tarik dulu. Oke. Umi Karim, saya mau tanya, bahasa yang dikuasai Umi Karim ini ada berapa nih?
4: Ya cuman bahasa Jawa sama ya, bahasa Indonesia.
2: Oke, baik. Lagunya mau apa?
4: Lagunya Lati ya, Mas ya.
2: Lati. Oh iya. Oke, baik. Mau kirim salam untuk siapa? Monggo.
4: Salamnya buat Mbak Puja, sama Pak Kris, sama yang ini tadi siapa, Mas? Yang
2: Wigati.
4: Wigati dan semua monitor tanpa terkecuali ya, Mas.
2: Iya, baik.
4: Buat saudara tetap semangat, tetap selalu berkesibukan.
2: Amin.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih Umi Karim. Selamat malam ya. Sudah dua penelpon yang di WA tak baca dulu sebentar. Tadi yang dari Felicia di Colomadu sudah. Terus dari Bu Nini Sardini di Ngadi Suman. Hai, selamat malam, Ruang Rindu absen aja Mas Manggala. Salam untuk teman-teman Pamor dan teman-teman PSP tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Mas Manggala, selamat siaran. Salam sehat, tetap semangat. Amin. Semoga doa-doa baik juga untuk Bu Nini Sardini di Ngadi Suman juga ya. Terus kemudian ada Bunda Tifa, Ruang Rindu Mas Manggala, aku bahasanya cuma Indonesia dan Jawa, ngoko dan kromo. Lagunya Agnes Monica apa aja? Salam untuk Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Ragil, Bu Retno Astuti, Bu Ginem, Papi Rudi, Kampung Sewu. Kemudian juga untuk Mas Manggala, selamat bertugas, sehat walafiat, sekeluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Baik. Kemudian juga ada dari... Selamat malam Mas Manggala, semangat selalu. Minta lagunya Roni Parulian yang tak ada ujungnya. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu dari Pak Hari di Kaliwingko. Oke, terima kasih Pak Hari. Nanti kami putarkan lagunya ya. Baik, di telepon 638055 kita terima dulu satu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bu Kinem.
0: Iya, selamat malam.
2: Iya, gimana kabarnya Bu?
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Iya.
2: Iya, Bu. Bahasa yang dikuasai Bu Kinem apa aja Bu?
0: Ya, kalau yang biasa ya Indonesia sama Jawa.
2: Jawa.
0: Tapi kalau yang Inggris itu ya, kalau ada itu ya apa ya, samaran-samaran itu. Apanya 1, 2, 3
2: ya gitu. Ya setidaknya setidaknya metode maksudnya angka-angka tahu, terus tahu, ya yes ya. No ya tahu gitu
0: ya, tahu. Tapi yo yang dikuasai tiap harinya yo
2: Indonesia itu, Jawa
0: gitu. Sama itu toh,
2: okay.
0: Kromo ya bisa ya,
2: kromo.
0: Ya, kalau kromo itu kan ya rodok-rodok sebetulnya cuman anu ya Mas, sulit, tapi kalau kebiasaan enggak ngoko aja pakai kromo kok.
2: Iya, ya, ya karena dibiasakan ya, yang halus ya, iya, jadi halus.
0: Iya, kalau halus ya seandainya sudah biasa ya, Mbak, arep tindak ngendi? Itu kan harusnya seperti itu, Mas. Iya. Ya toh, kalau itu sama teman biasa itu ya pakai kromo kalau saya lo
2: enggak
0: itu mana sudah biasanya ya dek arti enggak nanti gue gitu nggih lo seperti itu kalau saya jadi enggak anu
2: enggak ya lagunya apa Bu Kinem?
0: Lagunya Rindu Solo masuk.
2: Rindu Solo masuk.
0: Oh ya, Rindu Solo aja Mas.
2: Baik. Ada salamnya ya, monggo.
0: Nah, salamnya untuk Mas Manggala dulu, selamat malam. Untuk Bu Wigati tadi, untuk Pak Uka, Puja, Mas Kris, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Tipang,

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Pendengar, kami masih akan putarkan lagu-lagu yang masuk dalam request ya. Nanti kalau ada waktu kami akan sapa Anda kembali. Pokoknya terus dengan kami untuk menikmati lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar-pendengar di malam hari ini.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Bertemu di ruang rindu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada WhatsApp yang masuk, saya akan baca dulu dari Bu Endang Sri Handayani. Assalamualaikum. Kalau Bu Endang hanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tergantung mas kalau sama orang tua pakai kromo halus. Salamnya untuk Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Lastri, Bu Dini, Pak Kris, Pak Tri, Bu Elisa, Lek Karim, Bu Ajasri, dan untuk semuanya aja selamat bertugas Mas Manggala, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Sri Maharani di Australia ya. Selamat malam di Mas Manggala, bolehkah request lagunya Run ya, Dekat di Hati? Boleh, nanti saya akan putarkan. Bahasanya saya bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian Jawa, Ngoko, dan Kromo, kemudian sedikit bahasa Jerman, Jepang, dan Spanyol. Wah, salam budaya dari Australia untuk Dimas Manggala, Kanjeng Murdo di Yogyakarta, kemudian Mbak Rere, Mbak Yasmi, Bu Asih Magdalena, Bu Arab, Pak Tri, Ki Asem Gede, Pak Cong, dan semua monitor pecinta ruang rindu di mana saja berada. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini tadi requestnya Pak Hari di Kaliwingko, akan saya putarkan dulu pendengar. Pokoknya terus dengan kami ya, lagu-lagu era tahun baru ini akan saya putarkan satu persatu untuk Anda di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi tentu sampai dengan jam 11 malam ya, bareng sama Manggala Putra pendengar.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga menjadi pengantar yang baik untuk istirahat kita malam hari ini ya. Dan kembali perlu kami sampaikan bahwa selesai Surakarta malam ini nanti di jam 12 malam kami akan siarkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia, namun akan disiarkan jam 3. Namun kami akan sudah mulai gabungkan Anda dengan Pro 3 sejak pukul 12 sampai dengan pukul 5 pagi, sehingga Anda bisa menyimak informasi-informasi dalam lingkup nasional dengan Pro 3 Jakarta sejak pukul 12 malam. Namun nanti jam 3 akan disiarkan pertandingan fase grup E dari Stadion New York antara Ekuador melawan Jerman. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Satu program terakhir di Surakarta malam ini, Jazz Music, akan kami hadirkan setelah Ruang Rindu usai. Dan satu WhatsApp terakhir dari Mas Momogi ya, di lokasi jualan. Oke, ikut dengerin Pro 1 Surakarta Ruang Rindu, lagunya Yofi Antununu Sempat Memiliki. Baik, terima kasih untuk Mas Jaka Momogi ya. Kami akan hadirkan lagunya untuk Anda. Terima kasih pendengar, dan berjumpa di lain waktu dan juga kesempatan tentunya. Terima kasih, selamat malam.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan. Hal ini tentunya berkaitan dengan sarana dan prasarana umum, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun. Akhirnya pacuan kuda itu diubah menjadi sebuah stasiun yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.

tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: baru saja Anda ikuti Surakarta malam ini.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta, menyimak informasi dalam lingkup nasional. Juga nanti di pukul 3 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda siaran pertandingan fase grup E dari Stadion New York antara Ekuador versus Jerman.

0: Bentar, Mi.
1: Pak Mi, rapatkan dan jual
2: tadinya. Apain sih, Mi? Gak gua aja.
1: Lepas ke tengah.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah ekosistem kuliner seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Pak Ardi Yahya juga saya ingat. Jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini kan Pak Kadisos, kemudian Kadisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan, sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
5: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena si emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Puanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan satu seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador.

Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang gak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu gak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar, seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021

0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Iwan Fals dan kawan-kawan dengan Ibu Pertiwi.

Di Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

8 nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dan juga seterusnya, nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bagaimana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Ya. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, gitu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik.
1: Betul.
0: Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya. Yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada gitu ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam.
0: Iya.
1: Itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya.
0: Ya.
1: Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya, kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi. Dan koperasi tentunya mendapat imbalan jasa, modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu.
0: Jadi, bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik.
1: Boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
1: Baik, selamat malam saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi untuk Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
1: Begini Bapak narasumber. Baiko. Pak.
2: Iya Pak.
1: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Republik katanya monopoli, ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
1: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi biaya Pak, ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik. Ya.
1: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
1: Terima kasih. Selamat pagi dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau kami di Riau itu, saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Istilahnya enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG. Dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
2: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya, Pak Eko ya, narasumber kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana, tapi di ekonomi yang susah negara ini kacau, walau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya.
0: Baik.
4: Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau.
0: Gimana Pak Ismail?
4: Masalah apa koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Ini harapan saya.
0: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa, koperasi rentenir gitu.
0: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
1: Betul, jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu kan. Nah, ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
0: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi, dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
0: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran kooperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
0: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini udah banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Sehat ya?
2: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
0: Iya.
1: Selamat malam, Pak Caswa.
2: Pancasila, semuanya.
1: Salam.
2: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
0: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya di sini.
2: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena ini termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya pertama ya, kalau pertali itu udah tidak ada ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya, tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu. Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
0: Baik, terima kasih.
2: Lukman,
0: ya. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang. Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas. Dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000, semakin kesini bangga dengan apa masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
0: Pak Sowan.
1: Samarinda, saya lupa nama.
0: Pak Sowan
1: dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kemarin 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Sowan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Sowan ya. Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
0: Betul.
1: Garis-garis besar
0: haluan negara. Iya iya. Saya ingat itu.
1: Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
0: Iya iya.
1: Betul. Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
0: Iya iya.
1: Negara ini dipimpin atau di govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya, tahun ketiga empatnya pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan, sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun tahun? Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GBHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan
0: Pak Solan,
1: Pak Solan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya.
0: Iya.
1: Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swasta ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami.
0: Baik.
1: tidak hanya kita ngomong aja, tapi kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu Mas.
0: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk warta berita. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
1: Siap,
0: ya.
1: Selamat malam. Sampai ketemu nanti.
0: Pendengar, jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang. Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan mulai dari bangun tidur, tidur sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali.
4: Tiga.
3: Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
6: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
6: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
7: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.

0: ID.
1: Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata Tokoh Dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, perusahaan terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong kan, ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tidak bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat gotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima, terutama senetika dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: ya, harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kemarin semangatnya kembali, semangat yeah. kegotong royongan itu sendiri. Mm-hmm. Gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini tidak memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang perusahaan gitu ya,
0: yeah.
1: Yang memonopoli kemudian sampai ke mana? Menggeser mungkin ekonomi rakyat ya.
0: Yeah.
1: Ya. Tapi kan saya melihatnya gini mas, ya oke lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Yeah, kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, mas, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi itu sendiri.
0: Iya, yang sudah terbangun.
1: Itu kritiknya. Betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya untuk inovasi-inovasi baru lah untuk menyaingi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali boleh ya, Pak Eko ya. Kita
1: sudah
0: mendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, Pak Alan.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja. Pak Eko, semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini sama Pak Ismail tadi di Periaman. Itu aja.
0: Baik.
2: Pak Luman ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Oh, ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke.
0: Terima kasih.
3: Pak Lukman, Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya.
0: Ya.
3: Terima kasih.
0: Baik.
3: Semuanya saja.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Ukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Usman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia mementingkan rakyat dan bangsa ini. Dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme, ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta untuk membantu negara ini. Dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan, pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini ya. Jadi, penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi.
0: Iya.
1: Para UMKM ini harus didorong terus untuk menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal. Ya. Iya. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali tadi dikumandangkan Ibu Pertiwi Mas Lukman. Saya gak tahu deh siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini Ibu Pertiwi sedang nangis lah Ibu Pertiwi ini lah. di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya kepentingan ekosektoral gitu ya. Kalau kita kembali lagi itu juga yang diusahakan Indonesia, kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi mas.
0: Mengembalikan jadi, semangat ya, nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
0: melihat
1: itu.
0: Bagaimana
1: tidak
0: pusat
1: itu masuk, mas.
0: Ya,
1: tidak hanya itu mas Umar, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak riak kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh, ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan
0: sendiri. Baik, gitu. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya, sudah menunggu ini ya.
1: Silakan.
0: Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
4: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya.
0: Ya,
1: ya asik, Pak Dasrun. Ya.
4: Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
4: Ya. Tapi saya terus terang saja merindukan zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bahwa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
0: dirasakan merata gitulah ya, pada
4: bisa diketemukan apa tidak ya nanti-nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara, ganteng. Sama Bang Sabi ya.
0: Iya.
5: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
5: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
5: Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh iya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Pak Lukman ya.
0: Betul.
5: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini satu jalan tengahnya yang yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai alternatif lah, atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua tuh tantang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Ruman, komentar ya. Saya opini pagi ini Bang Ruman Tara.
6: Baik.
5: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
6: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
7: Selamat dini hari.
6: Ya, silakan, Pak Nanang.
7: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
6: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang, seperti apa tanggapan atau pertanyaannya, silakan.
7: Ya, Pancasila ini yang terkaitkan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
6: Iya.
7: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa antara kesenjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan.
6: Yeah.
7: Dan pendidikannya pun harus kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan. Yeah. Pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah. Jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita nggak bisa maju, Mas.
6: Baik, ya gitu aja, ya. Pak Nanang. Terima kasih ya, Pak Nanang.
7: Iya, ekonominya bagus sekali ya.
6: Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada atau di... Banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan... Kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Bu Ria dari Tebet, dan Pak Nanang dari Mataram.
6: Iya.
1: Memang ya itu kembali lagi kata pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas.
6: Yeah.
1: Jadi punya rencana jangka panjang.
6: Yeah.
1: Sehingga beliau pemerintahannya ya itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya kan. Ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak ini ya Pak Soan dari Samarinda ya, bagaimana demokrasi ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek lah gitu ya. Nah kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu berarti juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul Cina itu kan secara politiknya komunis sangat sentralistik ya, apa namanya politiknya gitu kan, sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis gitu kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital gitu ya, mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penerap dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik, contohnya Cina tadi itu. Karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal kapitalisme gitu ya. Nah ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi dan sisi juga memberikan kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri. Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir yang tadi saya sampaikan, BUMN bisa hadir gitu ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Mochin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya, itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan. Adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk Indonesia, jauh Indonesia itu terjadi setelah persaingan pasar di sana itu luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah, dan ini harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram. Ya saya sepakat ya memang pendidikan penting gitu ya, pendidikan sangat penting sekali memang. Kalau kita bicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh yang bisa bersaing di dunia internasional. Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa itu.
6: Kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini ya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, silakan.
8: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila standar sih bagus, tapi susah ya kalau kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada enggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
6: Baik.
8: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
6: Baik, kita cari poinnya kami tangkap ya, Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja, Pak Pandu, silakan.
9: Iya, oke Mas. Ini Mas Lukman ya.
6: Iya, Pak Pandu, silakan.
9: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
6: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
9: Iya. Karena dengan Pak Mubiarto juga ini kan ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu. Kemudian yang adil dan beradab. Kalau kita berusaha keuntungan berapa persen kan gitu. Dan tidak ada tipu menipu ya kan. Jujur itu kalau seperti itu. Dalam Pancasila. Itu aja Mas.
6: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya, dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Ketua Hajar Dewanto dan Bu Aibita Sari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena keteladanan itu penting sekali, kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya, contohnya aja nggak benar ya, pasti kita juga nggak benar, kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya, harus jujur, tidak boleh penipu, saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya, karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk cakap KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya. Mas Lukman ya. Nah, kemudian
6: Ibu Tania di Kemang.
1: Apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya. Jadi bagaimana warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dibudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM Mas. Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di atau kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan.
6: Yeah.
1: Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam, tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena tidak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Tapi yang 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Gitu. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini, ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
6: Baik. Itu, iya. Baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
1: Terima kasih kembali Pak Usman, terima kasih.
6: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
2: Selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
1: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
3: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
4: Soal pengaturan kuota dengan Yakut, itu pembahasannya,
1: Pak. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitakuan kepada terdakwa bahwa PT BSN menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai Rp2.200.000.000, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Catatan peristiwa.
5: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum, mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1963.

0: perjalanan ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 jaringan berita nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang ada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya,
2: begitu Bung
1: Kenny. Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan 2-2. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Ya.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakoni. Jepang lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia dari lima laga yang mereka lakoni terakhir sebelum piala, termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
1: masalah, banyak masalah ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
2: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Yeah.
2: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga

صلى الله عليه وسلم. قال فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أتودأ من الدهن أتودأ من الحميم؟ قال فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا أو كما قال. Jadi hadis yang ke-78 berkaitan dengan wudu karena makanan yang dimasak dengan api, artinya dibakar. Atau kemarin idul korban mungkin banyak yang membakar daging atau makanan ya. Terjemahnya kalau tidak salah seperti ini ya. Dari Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, ia berkata Syufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, wudu karena sesuatu yang disentuh oleh api walaupun dari keju sapi. Jadi berwudu karena sesuatu yang disentuh oleh api walaupun dari keju sapi. Ini penjelasannya atau hadisnya ya. Kemudian Abu Hurairah berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, hai Abu Hurairah, apakah kita wudu karena minyak lemak? Apakah kita harus berwudu karena air panas? Aku berkata, anak saudaraku, apabila kamu mendengar hadis dari Rasulullah SAW, maka janganlah kamu buat padanan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan derajatnya adalah Hasan. Di sini penjelasannya, Abu Isa At-Tirmidzi berkata, Imam Tirmidzi, sebagian ulama berpendapat bahwa wudu itu karena sesuatu yang dirubah oleh api, dari mentah menjadi masak. Kebanyakan ahli ilmu dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka tidak wudu karena sesuatu yang dirubah oleh api. Nah, jadi penjelasannya bahwa ketika seseorang itu sudah berwudu, kemudian makan, kebetulan makanannya itu adalah makanan yang dibakar, seperti tadi saya sampaikan, ada sate kambing, sate ayam, ya, kemudian ada ayam bakar, ikan bakar, gitu, itu wudunya tetap sah dan tidak berwudu lagi ketika memang mau mengerjakan sholat. Tapi kalau berwudu juga tidak apa-apa. Jadi tergantung situasi, kondisi ketika kita menghadapi persoalan itu. Yang penting ada dalilnya ya. Jadi kalau beragama Islam itu dengan dalil ya. Al-Islamu bi-adillah. Berislam itu dengan dalil yang sahih sebagaimana atau hadis hasan sebagaimana diriwayatkan tadi oleh Imam Tirmidzi. Sehingga penjelasannya boleh ketika kita sudah berwudu kemudian makan siang misalkan dengan makanan sate, apakah itu batal? Tidak, maka boleh dia langsung sholat karena sudah berwudu dan tidak ada yang membatalkan atau tidak berhadas. Tapi kalau mau wudu lagi itu juga tafadhol, diperbolehkan. Jadi kita memakai sesuatu yang memang pada hakikatnya dan sudah ada dalil-dalil yang menyertainya. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang ke berikutnya 80 ya. Nah, ini hadis berkaitan dengan meninggalkan wudu karena sesuatu yang dirubah oleh api seperti tadi ya. Jadi ini diberikan penjelasan di sini, akan saya bacakan terjemahnya saja. Ya, nah. Ibnu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan kepada kami di mana ia mendengar Jabir ya. Naam, Sufyan berkata, Muhammad bin Ali Al-Munkadir menceritakan kepada kami dari Jabir, dia berkata, ini hadisnya ya. Rasulullah SAW keluar dan aku bersamanya. Beliau masuk pada seorang wanita dari golongan Asar ya. Lalu wanita itu menyembelih seekor kambing untuknya dan beliau pun makan. Wanita itu membawa talam berisi kurma masak. Maka beliau pun memakannya. Kemudian beliau wudu, sholat, dan pergi. Lalu wanita itu membawakan sisa kambing itu, maka beliau makan kemudian sholat asar tanpa berwudu. Jadi ini merupakan penjelasan dari hadis yang sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW, ya, ini suatu peristiwa penting. Ketika suatu saat Rasulullah SAW itu bersama dengan salah satu sahabatnya, ya, satu sahabatnya. Dia entah itu keluar ya, di sini tidak ada penjelasan, entah itu keluar ya, keluar mungkin mau melakukan ibadah dan sebagainya. Dia keluar bersama dengan sahabatnya. Kemudian beliau

masuk pada seorang wanita dari golongan Ansor. Jadi kemudian dia bertemu di situ, kemudian dia masuk pada, taruhlah ada suatu majelis itu misalkan, dari golongan Ansor, itu golongan yang menolong para muhajirin, yaitu dia dari Madinah. Lalu wanita itu menyembelih seekor kambing, jadi menyambut Nabi Muhammad dan sahabatnya itu dia menyembelih kambing. Nah itu tentunya dimasak ya, bisa diartikan ini dimasak, kemudian mungkin dibakar dan sebagainya ya. Lalu beliau pun makan, jadi dia makan daging kambing. Kemudian wanita itu membawa talam berisi kurma masak, itu juga ada kurma masak. Kemudian beliau juga memakannya. Nah setelah Nabi Muhammad SAW itu dahar atau makan, beliau kemudian wudu, lalu sholat dan pergi. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW itu makan dengan daging kambing tadi yang dimasak atau kena api dan panas dan sebagainya ya, mungkin bisa disantai dan lain sebagainya. Kemudian dia makan kurma masak juga. Habis makan, dia kemudian berwudu. Nabi Muhammad SAW berwudu, kemudian sholat, kemudian tindak atau pergi. Jadi pada waktu itu dia bisa jadi karena Rasulullah SAW itu, saya yakin dia dalam keadaan suci, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat penjaga kesucian. Dia makan, kemudian berwudu dan sholat. Tetapi di sini dikatakan, setelah pergi, habis, kemudian wanita tadi membawa sisa kambingnya. Artinya kalau makan kemudian habis, kemudian sholat dan sebagainya, kemudian Rasulullah tindak, kemudian wanita itu ketika Rasulullah SAW itu datang lagi, dia membawa makanan yang sisanya tadi. Artinya tidak habiskan kalau kambingnya kan banyak gitu ya, jadi sudah masak banyak begitu. Kemudian dia menghaturkan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun kemudian makan lagi. Makan kemudian datanglah waktu asar. Datang waktu asar kemudian dia tidak berwudu. Artinya pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala fikum, bahwasanya itu tidak membatalkan wudunya. Jadi di sini Rasulullah SAW itu ada dua peristiwa. Satu makan kemudian berwudu, kemudian sholat. Satu makan kemudian tidak berwudu, kemudian dia sholat. Jadi itulah hadis kisahnya dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan berwudu. Hadis ini hasanun sahih dan juga dalam sahih Abu Dawud. Nah, bagaimana penjelasannya? Abu Isa, ya, Imam Tirmidzi berkata, hadis Abu Bakar dalam bab ini tidak sahih dari segi sanadnya. Nah, hanya Hasan bin Mishaq ya, yang meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Nabi Muhammad SAW. Hadis yang sahih adalah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Demikianlah pada Hafiz ahli hadis yang meriwayatkannya. Jadi kalau zaman dulu, yang namanya Hafiz itu adalah para ahlul hadis. Ya, jadi yang sudah hafal hadis banyak, ratusan dan ribuan, sebagaimana Imam Ahmad itu, diberi gelar namanya Al-Hafiz. Kemudian diriwayatkan juga adalah Atha' bin Yasir, ya, Ikrimah Muhammad bin Amr bin Atha', Ali bin Abdullah bin Abbas, dan masih banyak lagi dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, tanpa menyebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini yang lebih sahih. Jadi ada dua hadis di sini. Satu adalah yang tanpa diriwayatkan dari jalurnya Abu Bakar As-Siddiq. Satunya lagi adalah dari jalannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang lebih sahih. Nah, kemudian Abu Isa berkata, hadis ini bisa diamalkan menurut sebagian besar ulama dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bisa juga tabi'in, at-tabi'in, atau orang-orang yang sedah mereka. Seperti juga Sufyan al-Thawri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat untuk tidak wudu karena sesuatu yang disentuh oleh api. Artinya bahwa simpulan dari dua hadis tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwa memakan makanan yang disentuh oleh api itu tidak membatalkan wudunya. Dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnah yang sahih. Inilah akhir dua hal dari Nabi Muhammad SAW yang seolah-olah hadis ini menghapus hadis yang pertama, yaitu hadis yang tentang wudu karena sesuatu yang disentuh oleh api. Nah, jelas clear di sini bahwa tidak membatalkan wudunya. Naam.
Dan sebagai penutup dalam siraman rohani ini, satu hadis dari Rasulullah SAW, lanjutannya adalah hadis yang ke-81, bab wudu karena makan daging unta. Naam. Hadatsana Hannad, hadatsana Abu Muawiyah, Muawiyah, an al-A'mash, an Abdullah ibn Abdullah ar-Razi, an Abdurrahman ibn Abi Layli, Layla, an Bara ibn Azib, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min lukhumil ibil, faqala tawaddu'u minha, wa su'ila 'anil wudu'i min lukhumil hanam, faqala la tawaddu'u minha. Di sini jelaskan yang artinya Hannad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-A'mas, dari Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, dari Abdurrahman Abu Layla, dari Bara bin Azib, dia berkata, ini sabdanya ya, Rasulullah SAW ditanya tentang wudu karena makan daging unta, lalu beliau bersabda, wudulah karenanya. Lalu beliau ditanya tentang wudu karena makan daging kambing, maka beliau bersabda, jangan wudu karenanya. Nah, hadis ini juga disahihkan di dalam Sahih Ibnu Majah dan juga Sahih At-Tirmidzi. Nah, kemudian Imam Tirmidzi berkata, dalam bab ini terdapat hadis dari Jabir bin Samurah dan Usaid bin Hudair. Nah, Abu Isa berkata, ya di sini, ya, Al-Hajjaj bin Ar-Atah meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abdullah, dari Abdurrahman bin Abu Layla, dari Usaid bin Hudair, ya. Yang benar yaitu hadis Abdurrahman bin Abu Layla adalah dari Al-Bara bin Azib. Dan itu pendapat Ahmad dan Ishaq. Ini dari hadis yang diriwayatkan juga disepakati oleh Ahmad dan Ishaq. Kemudian hadis ini, hadis yang sahih adalah hadis dari Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, dari Abdurrahman bin Abu Layla, dan dari Bara bin Azib. Ya. Ini adalah pendapat juga dari Ahmad dan Ishaq. Diriwayatkan dari sebagian para ulama, dari tabi'in dan lainnya. Ini intinya para pendengar, bahwa mereka berpendapat tidak berwudu karena makan daging unta. Ini mendapat substan authori dari penduduk Kufah. Jadi ada dua pendapat, ya, ada pendapat, tapi secara zahirnya setelah hadis ini adalah ketika setelah makan daging unta maka lebih baik adalah berwudu. Kalau daging kambing tidak wudu. Jadi ini salah satu yang menjadi penjelasan pada diri kita semua, karena di Indonesia itu kebanyakan adalah jarang memakan daging unta, ya. Kebanyakan adalah makan daging kambing, maka dengan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau memakan daging unta itu sebaiknya adalah berwudu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Sahih Tirmidzi. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa barakallahu fikum, demikian tiga hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan permasalahan wudu yang mungkin dalam sehari-hari kita pernah mengalaminya. Yang pertama adalah wudu karena tidur atau karena ngantuk. Selama kita bisa menjaga tidur kita dan tidak sampai bergeser dari tempat tidurnya, ya, atau tidak roboh begitu kalau duduk, ya, masih tenang, ya, itu kita bisa tidak berwudu. Tetapi kalau sudah pendapat yang lain, kalau akalnya sudah melayang-layang, karena tidur itu melayang-layang para pendengar, maka sebaiknya berwudu. Pendapat kami sendiri adalah sebaiknya kalau ngantuk ataupun memang tertidur sejenak, siuknya lebih baik berwudu. Karena selain nanti untuk mengerjakan sholat, syarat sahnya sholat begitu, maka lebih baik berwudu. Karena menjaga supaya kita lebih fresh juga secara zahir, maka sebaiknya berwudu. Ya, tapi kalau memang dipastikan tidak batal wudunya, maka itu keputusan kita. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan wudu, ya, ataupun wudu karena makanan yang dimasak dengan api. Jadi kalau memakan makanan yang dimasak dengan api atau dibakar dan sebagainya, itu kalau selain unta dan sebagainya, itu tidak membatalkan wudu kita, atau lebih baik boleh
wudu kita diteruskan selama tidak berhadas. Tapi kalau memang sudah ada hadasnya, maka wajib untuk mengulangi wudunya ketika nanti akan mengerjakan ibadah sholat. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis Imam Tirmidzi tadi. Dan kemudian yang terakhir kesimpulannya, meninggalkan wudu karena sesuatu yang dirubah oleh api. Ini juga menjadi perhatian khususnya kalau kita makan daging unta, seyogjanya adalah lebih baik kita berwudu. Nah, karena bagaimanapun, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sholat tanpa berwudu lagi karena memang tidak berhadas, tapi juga ada juga Rasulullah SAW melakukan setiap kali mau sholat itu berwudu lagi, begitu seterusnya. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah memberikan penjelasan kepada kita semua untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baik ibadah. Semoga bisa memberikan pencerahan pada saya pribadi dan juga kepada para pendengar Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menambah keilmuan kita dalam belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya doakan para pendengar RRI masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para pendengar mendoakan kita semua di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama. Kita mendoakan para pendengar yang mungkin sedang sakit, yang tidak bisa beribadah dengan baik, semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mendoakan para pejuang-pejuang, para mujahidin-mujahidin, semoga dimenangkan perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal. Dan tidak lupa kita sisipkan doa kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan rakyat ini menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa. Semoga bangsa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi para pemerintah, para penguasa menjadi wasilah untuk kebaikan-kebaikan nanti di akhirat nanti. Dan kita berdoa semoga negara ini dilepaskan dari mara bahaya, dilepaskan dari bencana, dilepaskan dari krisis ekonomi, dan stabilkan ekonominya dan kesejahteraannya meningkat dan menjadi wasilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3.

Pendengar Pro 1, sebelum nanti kita mengikuti siaran langsung pertandingan fase grup F dari Stadion Dallas antara kesebelasan Jepang dan Swedia, kami akan hadirkan terlebih dahulu Warta Pagi untuk Anda pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Memang di beberapa daerah ada yang karena kesibukan belum bisa ditemui atau memang secara nyata tidak mau menerima.
2: 3 hari 2 malam bisa berkunjung ke Keris, Radio, dan Dalem Yesuman dengan beberapa aktivitas.
0: Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, masih adanya permasalahan di lapangan terkait penghimpunan data sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta menduga karena banyak masyarakat yang takut datanya dikaitkan dengan perpajakan. Kepala BPS Ratna Setiawati memastikan bahwa data yang dihimpun bersifat rahasia dan tidak akan disebar.
3: Terutama untuk kawan-kawan disabilitas, saya kira tetap harus ada kuota.
4: Berjalan selama 2 hari, Solo Karir Expo 2026 yang diadakan Dinas Tenaga Kerja di Pendapi Gede Balai Kota sudah dihadiri ribuan pelamar. Selain pelamar umum, pada hari terakhir Solo Karir Expo 2026 ini juga dipenuhi pelamar disabilitas. Ada sekitar belasan pelamar difabel yang hadir membawa lamaran
1: memang
4: kerja.
1: Memang di beberapa daerah ada yang karena kesibukan belum bisa ditemui atau memang secara nyata tidak mau menerima.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 9,9% dari target lebih dari 230 ribu unit usaha yang harus didata di Kota Bengawan. Hingga memasuki pertengahan Juni, BPS mencatat sebanyak 22 ribu unit usaha telah berhasil dihimpun datanya oleh petugas lapangan. Ditemui di kantornya, Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga rukun tetangga atau RT, guna memperlancar proses pendataan. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026.
1: Di minggu-minggu pertama, berdasarkan dari Pak Wali sudah ada edaran diteruskan ke camat sampai RT-RT, itu sudah kami konfirmasi dan RT sudah menerima itu. Memang di beberapa daerah ada yang karena kesibukan belum bisa ditemui atau memang secara nyata tidak mau menerima. Nah, kami untuk posisi sementara ini, karena masih punya waktu sampai Agustus, jadi kami putuskan untuk teman-teman daripada itu menghambat penyelesaian dari tugas kami, itu kita skip dulu, nanti kami dari BPS Kota Surakarta akan terus berkoordinasi dengan wilayah.
4: Selain melakukan pendataan terhadap usaha konvensional, BPS juga menargetkan pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi digital, termasuk konten kreator, influencer, serta pelaku usaha berbasis daring yang selama ini tidak mudah teridentifikasi. Ditambahkan Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun tujuan lain di luar statistik.
1: Karena mungkin kekhawatiran mereka dikait-kaitkan dengan yang lain. Tetapi petugas kami itu juga kita bekali dengan probing, istilahnya itu penggalian informasi lebih. Jadi akan kita korek terus supaya, makanya mungkin ditanya, tanyanya kok banyak banget. Karena pemerintah itu juga minta kami menyediakan datanya itu lebih dari strukturnya dia menjadi kecil, besar, atau menengah, itu kan berdasarkan omsetnya mereka. Kalau nggak tahu omsetnya, kita nggak bisa mengkategorikan dia masuk kecil atau UMKM atau besar.
4: BPS Kota Surakarta sangat berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi, sehingga data ekonomi yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi Kota Bengawan secara utuh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: TPA Sukosari Karanganyar mulai mengalihkan sistem pembuangan sampah terbuka ke metode kontrol landfill demi mengejar target batas akhir dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar Sunarno mengungkapkan alokasi anggaran dan rekrutmen tenaga kerja menjadi kunci utama agar pabrik pengolahan sampah modern bisa segera berfungsi sesuai rencana.
5: Kami sudah mulai menggunakan metode controlling landfill.
6: Fasilitas pengolahan sampah modern di TPA Sukosari Karanganyar hingga kini belum dapat beroperasi secara maksimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Karanganyar Sunarno mengungkapkan kendala utama belum berjalannya mesin RDF dan mesin kompos adalah ketiadaan biaya operasional serta keterbatasan personil. Kondisi ini memaksa DLH Karanganyar untuk sementara waktu tetap menggunakan metode lama dalam pengelolaan sampah sembari melakukan penyesuaian bertahap guna memenuhi sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sunarno menyebutkan anggaran dan rekrutmen tenaga kerja menjadi kunci utama agar pabrik pengolahan sampah tersebut bisa segera berfungsi sesuai perencanaan awal. Akibat kendala tersebut, metode open dumping atau pembuangan terbuka masih digunakan. Namun, sejak 2 minggu terakhir mulai dialihkan ke metode kontrol landfill. Metode ini, lanjut Sunarno, dilakukan dengan cara menutup tumpukan sampah menggunakan tanah uruk setiap 3 hingga 7 hari sekali, guna meminimalisir dampak lingkungan seperti bau dan sebaran lalat di pemukiman warga. Langkah ini juga diambil untuk mengejar target kementerian yang mewajibkan penutupan total sistem open dumping maksimal pada Juli 2026 datang.
5: Arahan dari kementerian, open dumping harus ditutup sampai maksimal Juli 2026 harus ditutup semuanya. Nah, sehingga ini untuk menuju ke situ saya pakai kontrol landfill dulu. Yang pada akhirnya sesuai sanksi dan arahan dari kementerian itu harus menjadi sanitary landfill.
6: Lebih lanjut, Sunarno mengatakan saat ini DLH tengah fokus menyiapkan akses jalan di Blok B sisi timur bagian utara yang akan dijadikan zona penutupan sampah serta dialihkan menjadi zona pasif di masa depan. Diharapkan melalui metode ini target penutupan lahan open dumping dapat rampung sesuai dengan target yang ditetapkan kementerian.
5: Nah, itu sudah saya buatkan jalan tapak selebar 6 meter dengan panjang sekitar ya 30-an meter lah itu, sehingga itu bisa menuju ke lokasi yang mau kami uruk.
6: Adapun pembangunan sarana prasarana di TPA Sukasari sudah mencapai 70%. Fasilitas yang sudah berdiri antara lain pabrik RDF, pabrik kompos, instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, serta garasi kendaraan. Namun masih membutuhkan dana sekitar 5 miliar untuk penyelesaian akhir. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Mavindo menegaskan kepada masyarakat agar teknologi kecerdasan buatan, terutama deepfake, dapat berfungsi sebagai senjata bermata dua yang dapat mencegah dan menghasilkan hoax. Erwina Tri Sulistianingrum, Koordinator Mavindo Wilayah Soloraya, meminta masyarakat untuk disiplin melakukan verifikasi, meningkatkan literasi digital, dan selalu bersikap kritis agar tidak mudah terjebak disinformasi.
7: Penyebaran informasi palsu atau hoax itu mengalami lonjakan yang signifikan ya.
8: Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Wilayah Soloraya, Erwina Tri Sulistianingrum menegaskan bahwa maraknya penggunaan internet dan media sosial memicu lonjakan penyebaran informasi palsu atau hoax. Bahkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI kini menjadi senjata bermata dua yang bisa digunakan untuk memproduksi sekaligus menanggulangi hoax. Ia menyontohkan fenomena deepfake yang belakangan kerap bermunculan video manipulatif.
7: Penyebaran informasi palsu atau hoax itu mengalami lonjakan yang signifikan ya, dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Jadi memang teknologi seperti deepfake itu memungkinkan produksi konten manipulatif yang sulit dibedakan dari konten otentiknya ya. Sementara di sisi lain, AI itu juga punya potensi menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi dan menanggulangi hoax melalui sistem yang sama yang dipakai, yaitu mungkin machine learning dan pemrosesan bahasa.
8: Menurut Erwina, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat agar tidak mudah terjebak hoax. Di antaranya, disiplin memverifikasi sumber melalui situs pemeriksa fakta, kemudian memanfaatkan aplikasi pendeteksi deepfake, serta meningkatkan literasi digital di sekolah maupun komunitas.
7: Kita bisa menjadi netizen yang tidak mudah dikelabui oleh konten-konten hoax yang diproduksi dengan AI. Tentu kita yang pertama harus disiplin melakukan verifikasi ya, verifikasi sumber. Kami di Mavindo memiliki tim pemeriksa fakta yang secara rutin melakukan siskamling digital untuk kemudian melakukan verifikasi atas informasi yang diduga itu adalah hoax.
8: Mavindo secara rutin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi seperti Instagram, TikTok maupun situs tonebackhub.id. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses pendengar melalui audio streaming di rri.co.id serta RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta menggandeng FKIP Universitas 11 Maret untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah negeri. Melalui program magang, sebanyak 170 alumni pendidikan profesi guru akan ditempatkan sebagai guru pendamping pembelajar di sejumlah sekolah di Kota Solo.
9: Ini mensiasati karena dari pemerintah pusat menutup ASN baru.
10: Pemerintah Kota Surakarta menggandeng Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UNS untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Sebanyak 170 alumni Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG akan diterjunkan sebagai guru pendamping pembelajar melalui program magang di sekolah-sekolah Kota Solo. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan program tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah belum dapat mengangkat tenaga honorer baru karena kebijakan pemerintah pusat.
9: Ini mensiasati karena dari pemerintah pusat menutup ASN baru, walaupun kami punya tugas untuk tetap menyelenggarakan pendidikan di guru-guru ini banyak berkurang karena pensiun. Maka dari itu kami bekerjasama dengan FKIP UNS untuk ada program magang guru-guru muda lulusan PPG. Ini guru-guru muda di Solo akan kita tugaskan magang di setiap sekolah yang ada di Solo.
10: Respati menilai program tersebut juga menjadi kesempatan bagi para lulusan PPG untuk memperoleh pengalaman mengajar sebelum mendapatkan penempatan sebagai guru tetap. Para peserta magang akan mendapatkan tunjangan transportasi selama menjalankan tugas di sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryatno, mengatakan program ini melibatkan lulusan PPG prajabatan yang telah memiliki sertifikat profesi guru namun belum memperoleh penugasan di satuan pendidikan. Para peserta akan ditempatkan di bawah pendampingan guru senior di masing-masing sekolah.
11: Jadi ini bukan mahasiswa, ini adalah alumni atau lulusan PPG prajabatan. Jadi mereka itu fresh graduate sarjana pendidikan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan profesi guru, tapi setelah lulus mereka belum mendapatkan penempatan, penugasan atau pengangkatan pada satuan pendidikan.
10: Ia menambahkan, hingga akhir tahun 2026 diperkirakan sekitar 250 guru di Kota Solo akan memasuki masa purna tugas. Karena itu, keberadaan guru magang diharapkan mampu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Program magang tersebut akan menempatkan para peserta di 4 taman kanak-kanak, 92 sekolah dasar, dan sekitar 20 sekolah menengah pertama negeri sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah Kota berharap kualitas layanan pendidikan tetap terjaga meski di tengah keterbatasan jumlah tenaga pendidik. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Memasuki hari terakhir pembukaan Solo Career Expo 2026, lokasi pendapi Gede Balai Kota dipenuhi para pencari kerja penyandang disabilitas. Hadir meninjau langsung acara, Wakil Wali Kota Solo meminta seluruh perusahaan yang hadir dalam Solo Career Expo 2026 bisa menyediakan kuota bagi pelamar difabel.
3: Terutama untuk kawan-kawan disabilitas, saya kira tetap harus ada kuota.
12: Berjalan selama 2 hari, Solo Career Expo 2026 yang diadakan Dinas Tenaga Kerja di Pendapi Gede Balai Kota sudah dihadiri ribuan pelamar. Selain pelamar umum, pada hari terakhir Solo Career Expo 2026 ini juga dipenuhi pelamar disabilitas. Ada sekitar belasan pelamar difabel yang hadir membawa lamaran kerja. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Udayani, menyempatkan hadir meninjau langsung jalannya Solo Career Expo 2026. Dirinya turut meminta seluruh perusahaan bisa membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas.

0: kemudian kita akan selaraskan dengan hasil Karir Expo nanti seperti apa, terutama untuk kawan-kawan disabilitas. Saya kira tetap harus ada kuota untuk bisa disiapkan dari beberapa perusahaan yang memang memungkinkan untuk menerima kawan-kawan difabel ini.
1: Sementara itu, Nur Hidayat, salah satu penyandang disabilitas yang hadir dalam Solo Karir Expo 2026, mengaku ikut melamar pekerjaan demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya. Lelaki 37 tahun yang biasa menjual tisu tersebut memiliki cita-cita bekerja untuk memberangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci.
2: Pertama kali SMA, ya yang gampang-gampang aja.
3: Tapi sebelumnya memang sudah sering melamar pekerjaan?
2: Belum.
3: Ini baru pertama?
2: Iya, ini baru pertama kali. Kayaknya banggain orang tua, ya punya penghasilan juga. Mau nguliahin adik umur 20, selama itu jualan tisu di pinggir jalan. Ya.
3: Di pinggir jalan?
2: Iya, di pom bensin sana.
3: Di pom bensin mana, Mas?
2: Lodran.
3: Lodran?
2: Iya.
1: Diharapkan dengan kehadiran Solo Karir Expo 2026 mampu menurunkan angka pengangguran serta memberikan lowongan kerja kepada para penyandang disabilitas, serta menyerap semakin banyak lagi masyarakat yang masih mencari pekerjaan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
4: Mendengar Pemkab Sukoharjo memulai pembangunan proyek pusat jajan serba ada Pujasera di kawasan Alun-Alun Satya Negara. Pembangunan pusat kuliner terpadu di Jalan Veteran itu menjadi solusi penataan pedagang kaki lima PKL yang ditandai peletakan batu pertama yang dilakukan Bupati Eti Suryani.
5: Rencana nanti kalau Pujasera ini datang tata bersih rapi, bisa jalan.
6: Saudara Pemkab Sukoharjo memulai pembangunan proyek pusat jajan serba ada Pujasera di kawasan Alun-Alun Satya Negara. Pembangunan pusat kuliner terpadu di Jalan Veteran itu menjadi solusi penataan PKL Alun-Alun Satya Negara itu ditandai peletakan batu pertama oleh Bupati Eti Suryani dan dihadiri jajaran Forkopimda. Dalam keterangannya kepada sejumlah media, Bupati Eti Suryani mengatakan Pujasera merupakan program penataan wajah kawasan perkotaan dan menjadi bagian dari agenda besar revitalisasi. Apalagi selama ini kawasan Alun-Alun Satya Negara menjadi tempat jualan PKL, makanan dan minuman, namun hal itu masih belum tertata, sehingga berdampak pada estetika, kebersihan, dan mengganggu arus lalu lintas.
5: Ini memang ingin memberikan ruang kepada para PKL agar bisa tertata lebih bagus dan rapi tentunya. Yang kedua juga untuk penataan wajah kota, karena kan di sini ada rumah dinas, alun-alun, ada apa komplit, mbak. Alun-alun itu kan kelihatan kumuh, padahal tanah kan sudah pada bagus-bagus. Rencana nanti kalau Pujasera sudah tertata bersih rapi, tapi bisa jalan 2027 insya Allah nanti alun-alun kita tata. Jadi nanti biar jalannya kelihatan luas, nanti itu trotoar kita hilangi satu, terus kemudian nanti kita kasih tempat jogging track, terus nanti kasih tempat duduk yang orang pengen duduk di situ, mau anak gitu. Jadi di situ nanti tidak ada orang jualan harus bersih dari PKL.
6: Lebih lanjut disampaikan Bupati Eti Suryani, selain Pujasera juga dirancang sebagai pusat perekonomian baru, bahkan juga menjadi ruang pendukung keberagaman budaya dan kearifan lokal. PKL diharapkan bisa berjualan dengan lebih nyaman dan aman, serta masyarakat bisa menikmati aneka kuliner dengan lebih tertib, bersih, dan menyenangkan. Menurutnya, proyek Pujasera mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berpesan kepada pelaksana proyek, yakni CV Bandung Bondowoso, agar bekerja secara profesional dan selesai tepat waktu. Sementara itu, Kepala Diskopumdak Pemkab Sukoharjo Sumarno dalam laporannya menyebut Pujasera dibangun di atas lahan bekas gedung TK Teladan, gedung Dispora, dan KONI, serta lapangan tenis dengan luas lahan mencapai 4.052 meter persegi.
7: Perlu kami laporkan kepada Ibu Bupati bahwa Pujasera Alun-Alun Sukoharjo dibangun sesuai dengan set plan, luas lahan kurang lebih 4.052 meter persegi. Luas dasar bangunan 1.821 meter persegi. Koefisien dasar bangunan 45%, ruang terbuka hijau 35%, koefisien lantai bangunan 1 lantai, jumlah shelter 54. Ukuran shelter terdiri dari 2 jenis, yaitu 3x3 meter persegi dan 3x2,5 meter persegi.
6: Lebih lanjut disampaikan Sumarno, Pujasera dibangun 1 lantai dengan fasilitas 54 shelter ukuran 3x3 meter dan 3x2,5 meter, serta 50 oprokan ukuran 1,5x2 meter, dan dilengkapi 194 meja dan 388 kursi. Pembangunan Pujasera diharapkan berlangsung 180 hari kalender, dimulai 22 Juni dan ditarget selesai 18 Desember 2026. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
8: Fokus hari ini.
4: Tren wellness yang berkembang pesat secara global membuka peluang baru bagi daerah yang mampu memadukan kesehatan, budaya, dan pariwisata. Kota Solo melihat peluang besar

0: melalui kekayaan tradisi Jawa, jamu terapi tradisional. Ya, pendengar, Pekan Kebudayaan Daerah bertajuk Sukaria Jawa Jawi 2026 resmi digelar di Dalem Joyokusuman, Surakarta mulai 23 hingga 28 Juni mendatang. Selain menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya, kegiatan ini menjadi ajang peluncuran program wisata budaya dan wellness yang diharapkan mampu memperkuat citra Solo sebagai The Spirit of Java. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita disampaikan Rian Asidiki.
1: 3 hari 2 malam bisa berkunjung ke Keris, Radio, dan Dalem Joyokusuman dengan beberapa aktivitas.
2: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Pekan Kebudayaan Daerah bertajuk Sukaria Jawa Jawi 2026 di Dalem Joyokusuman mulai 23 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai atraksi seni budaya sekaligus menjadi peluncuran program wisata baru Solo Art and Cultural Trip atau SALT. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiawati, mengatakan, kegiatan tahunan tersebut dikemas lebih menarik dengan menggabungkan pertunjukan budaya dan paket wisata 3 hari 2 malam yang menghubungkan sejumlah destinasi budaya di Kota Surakarta.
1: Kegiatannya adalah Pekan Kebudayaan Daerah, itu kegiatan tahunan kami. Nah, kebetulan tahun ini sekalian ada launching program paket wisata 3 hari 2 malam, jadi paket wisata museum. 3 hari 2 malam bisa berkunjung ke Keris, Radio, dan Dalem Joyokusuman dengan beberapa aktivitas. Nah, yang ada di Pekan Kebudayaan ini kami gabungkan dengan paket SALT. Jadi SALT itu Solo Art and Cultural Trip. Kita bikin program SALT itu. Di sini kita bisa yoga, kita bisa spa, kami buat paket orang tua dengan anak untuk belajar parem boreh, bikin jamu, begitu di sini ada.
2: Dalam program tersebut, pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti yoga, spa tradisional, membatik, membuat jamu dan boreh, hingga belajar budaya Jawa bersama keluarga. Selain itu, sejumlah hiburan kesenian tradisional hingga pertunjukan balet juga akan ditampilkan selama penyelenggaraan acara. Bonita menambahkan, Sukaria Jawa Jawi diharapkan mampu menarik sedikitnya 500 pengunjung setiap harinya. Selain memperkenalkan destinasi wisata budaya, kegiatan ini juga menjadi langkah untuk memperkuat identitas Solo sebagai pusat budaya Jawa. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menilai Sukaria Jawa Jawi menjadi konsep baru dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan wellness yang tengah tumbuh pesat di Kota Solo.
3: Kami mengapresiasi gerak cepat dari jajaran Dinas Budaya Pariwisata untuk membuat seni instalasi. Ini kami pastikan kita akan teruskan, kita akan tetapkan visi besar Kota Solo 2030 Wellness City. Ini tidak pekerjaan yang jangka pendek, tapi ini jangka panjang. Yang tadi banyak dari pelaku usaha spa treatment yang ada di Solo sampai waiting list sampai seminggu dan banyak membuka lowongan kerja terkait industri wellness ini, terapis, essential oils, ada dari minuman rempah, ternyata ini meningkat pesat.
2: Sukaria Jawa Jawi berlangsung setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam di Dalem Joyokusuman dan terbuka bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati pengalaman budaya khas Kota Solo. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Mendengar tren wellness yang berkembang pesat secara global membuka peluang baru bagi daerah yang mampu memadukan kesehatan, budaya, dan pariwisata. Kota Solo melihat peluang besar melalui kekayaan tradisi Jawa, jamu, terapi tradisional, hingga ruang-ruang budaya yang menenangkan, mentargetkan sebagai Wellness City 2030. Pertanyaannya, mampukah potensi budaya yang selama ini menjadi identitas kota diubah menjadi kekuatan ekonomi yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan masyarakat. Berikut komentar pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
4: Selamat pagi, pendengar. Pemerintah Kota Surakarta menargetkan diri menjadi Wellness City pada tahun 2030. Target ini bukan tanpa alasan. Di tengah tren global industri wellness terus tumbuh dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan. Data Global Wellness Institute menunjukkan konsep wellness kini berkembang dari wisata berbasis alam, kesehatan preventif, hingga wellness yang mengangkat budaya dan tradisi lokal. Fenomena ini juga mulai terlihat di Kota Solo. Permintaan layanan spa, terapi tradisional, produk minyak esensial, hingga minuman rempah meningkat signifikan. Bahkan sejumlah pelaku usaha wellness di kota Solo mengaku memiliki daftar tunggu pelanggan hingga satu minggu. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan, kebugaran, dan ketenangan jiwa semakin tinggi. Namun wellness bukan sekedar tren gaya hidup. Wellness adalah peluang ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, sekaligus memperkuat identitas daerah. Kota Solo memiliki modal yang kuat, mulai dari budaya Jawa, jamu tradisional, pijat tradisional, kuliner herbal, hingga kawasan bersejarah yang syarat nilai budaya. Potensi inilah yang kini mulai diangkat melalui berbagai kegiatan, salah satunya Festival Sukaria Jawa Jawi di dalam Joyokusuman. Pendengar, menjadikan budaya Jawa bukan hanya tontonan, tetapi juga pengalaman yang menyehatkan. Konsep Jawa Wellness dapat menjadi keunggulan kota Solo dibanding kota-kota lain. Ketika wisata datang, mereka tidak hanya menikmati atraksi budaya, tetapi juga merasakan manfaat kesehatan melalui jamu, terapi tradisional, meditasi, hingga ruang-ruang budaya yang menenangkan. Karena itu, pengembangan kota Solo sebagai wellness city perlu dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah, pelaku usaha, komunitas budaya, akademisi, dan masyarakat harus membangun ekosistem yang kuat. Pelatihan tenaga terapis, standarisasi layanan wellness, promosi wisata kesehatan, hingga pelestarian budaya harus berjalan beriringan. Jika dikelola secara konsisten, Solo bukan hanya akan dikenal sebagai kota budaya. Lebih dari itu, kota Solo berpeluang menjadi destinasi wellness unggulan Indonesia yang mampu menghadirkan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus kesejahteraan bagi perekonomian daerah. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Meski sudah melamar ke ratusan perusahaan, Salwa tidak menyerah mencari kerja di Job Fair Solo Karir Expo di Balai Kota Solo. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Fatimah Setiawan.
5: Banyak sih mas, 500-100 mungkin ada. Cuman kan masih nyari-nyari lagi sampai sekarang.
6: Keramaian Job Fair Solo Karir Expo 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja di Senaker di Balai Kota Solo menjadi secercah harapan bagi para pencari kerja. Di antara ribuan pelamar yang memadati lokasi tampak Salwa Salsabila, 23 tahun, seorang lulusan baru atau fresh graduate yang tetap bersemangat mencari peluang meski telah mengirimkan lamaran ke ratusan perusahaan. Perempuan asal Palembang yang kini tinggal di Colomadu itu mengaku kehadiran Job Fair sangat membantu para lulusan baru yang masih berjuang mendapatkan pekerjaan.
5: Iya betul banget, pas tahu ada acara ini kan ngerasa oh ada peluang buat kita nih yang baru lulus terus belum dapat kerja. Jadi ini sangat membantu banget sih buat aku sama teman aku juga. Cara sih nyari-nyari di HR sama administrasi, tapi untuk pilihan apa perusahaannya nanti masih mau lihat-lihat dulu.
6: Lulusan hukum keluarga Islam dari UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2025 tersebut datang dengan harapan menemukan posisi yang sesuai dengan minat dan pengalaman kerjanya, terutama di bidang administrasi maupun human resource atau HR. Namun perjalanan mencari pekerjaan tidak selalu mudah. Salwa mengaku jurusan yang ditempuhnya kerap menjadi tantangan tersendiri saat melamar pekerjaan. Beberapa perusahaan mempertanyakan kemampuannya hukum umum karena latar belakang pendidikannya yang lebih spesifik pada hukum Islam.
5: Tantangannya sih banyak ya Mbak, apalagi kan aku sendiri jurusannya itu lebih menjurus ke Islam. Nah, jadi sempat ditanya-tanya kalau misalnya ke hukum yang positif tuh bisa nggak? Kayak waktu itu sempat daftar di notaris itu juga ditanyain. Kalau bukan hukum Islam bisa nggak? Jadi agak susah karena jurusan aku yang hukum Islam itu sih. Jadi aku sebelumnya juga pernah punya pengalaman di administrasi, jadi lebih percaya diri buat daftar di administrasi juga.
6: Meski demikian, pengalaman kerja yang dimilikinya membuat Salwa tetap percaya diri. Sebelum lulus kuliah, ia pernah bekerja di bidang administrasi, termasuk di lingkungan kantor kecamatan. Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai customer service sebelum akhirnya kembali mencari peluang kerja yang lebih sesuai dengan rencana karirnya. Perjuangan Salwa mencari pekerjaan juga tidak bisa dibilang singkat. Ia memperkirakan telah mengirimkan sekitar 100 lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun hingga kini, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tetap belum datang. Meski begitu, Salwa memilih untuk tidak menyerah. Ia tetap optimis dapat segera memperoleh pekerjaan di Solo Karir Expo 2026 ini.
0: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Masih adanya permasalahan di lapangan terkait penghimpunan data sensus ekonomi 2026, BPS Kota Solo menduga banyak masyarakat yang takut datanya dikaitkan dengan perpajakan. Pekan Kebudayaan Daerah bertajuk Sukaria Jawa Jawi 2026 resmi digelar di Telem Joyo Kusuman, Surakarta. Saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola fase grup F dari Stadion Dallas. Kesebelasan atau timnas Jepang melawan timnas Swedia.
1: Berdua dengan Tanaka, lakukan umpan-umpan pendek, balik kepada Seiko di kanan, ke tengah lagi, rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini. Tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itapura. Bar ke kanan ada di sana Sugawara. Belakang lagi Seiko ke tengah. Mundur lagi pemain-pemain Jepang. Lebar melalui kanan, ada Seiko di sana. Ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia, Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat